0: sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak museum dan cagar budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balikirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
3: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Sebagai kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
9: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau STIKA sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia. Di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Rabu Yudhi Lolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

mendengar tentu edisi Minggu pagi. Kita nanti juga akan menyimak, mendengarkan siaran gereja. Pagi ini siaran dari Gereja Katolik Santa Maria Bunda Penasehat Baik, Wates Kulon Progo. Baik, sebelumnya beberapa koleksi lagu Kristiani segera akan saya hadirkan mengiringi pendengar umat Kristiani yang mungkin di pagi ini akan menuju ke gereja masing-masing. Kita akan mulai dengan koleksi milik Citra Skolastika.

hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 15.

Ya, mendengar perayaan Ekaristi di pagi ini merupakan perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-24. Dan untuk misa perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santa Maria, Bunda Penasehat Baik Kuates nanti akan dipimpin oleh Romo Yohanes Tri Widianto PR. Baik, pendengar, kembali kita akan menikmati koleksi lagu bernuansa Kristiani di pagi ini, tentu untuk menemani aktivitas pendengar, khususnya pendengar umat Kristiani ya, yang tengah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi, misa di gereja masing-masing, atau mungkin kebaktian ya di gereja Anda.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

Iya, baik pendengar, segera kita akan menuju ke Gereja Katolik Santa Maria, Bunda Penasihat Baik Wates Kulon Progo. Kita ikuti perayaan Ekaristi di pagi.

Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita bersyukur merayakan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-24. Melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan, kita diajak untuk memiliki semangat mengampuni tanpa henti. Maka marilah kita siapkan hati dan budi kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri iman ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat.

0: Ujung misa pada hari ini yang pertama dimohon dari keluarga Bapak Antonius Djoko yang mendoakan putranya Yohanes Christostomus Hanta Yuda Saputra yang berulang tahun ke-11. Semoga Allah mengaruniakan rahmat panjang usia, kesehatan, sukacita, dan juga kelancaran dalam meraih cita-cita. Yang kedua dimohon dari keluarga Yusuf Djoko Triatno, mendoakan almarhum Bapak Petrus Sarehati Sunario yang genap 1 tahun dipanggil menghadap Tuhan. Semoga Allah melimpahkan anugerah kedamaian abadi di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dendam kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan yang akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah segala kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-obarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik di atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terima kasih.

Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.

Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pesan sabda Tuhan hari ini cukup jelas. Kita diajak sebagai murid-murid Kristus untuk memiliki semangat mentah. Mentah itu artinya mengampuni tanpa henti. Yang namanya mengampuni, yang namanya sabar, yang namanya kasih, yang namanya tekun dan sebagainya, sebenarnya itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti bukan lagi sabar, bukan lagi kasih, bukan lagi mengampuni. Tetapi memang juga tidak ada petunjuk-petunjuk praktis untuk melakukan. Yang selalu muncul adalah daya bagaimana kita berjuang. Nah, pertanyaan Petrus mungkin juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dan pergulatan hidup kita. Apalagi kalau kita mungkin pernah dilukai oleh seseorang. Dilukai hatinya terutama. Pertanyaan Petrus yang bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Kata 7 kali itu mau menegaskan Petrus, kalau kita saat ini biasanya seringkali mengatakan sabar, maaf itu ada batasnya. Nanti tadi saya mengatakan kebalikannya. Yang kalau ada batasnya berarti bukan pengampunan, bukan maaf, bukan kasih, bukan sabar. Maka jawabannya Yesus itu kan 70 kali 7 kali, titik-titik. Kalau Petrus itu menggambarkan bahwa sabar itu ada batasnya, maaf itu ada batasnya, maka berapa kali aku harus mengampuni? Sebenarnya mau mengatakan penegasan saja, tapi Tuhan Yesus justru sebaliknya mengingatkan kepada Petrus. Dan yang menarik lagi yang diambil adalah kata saudara. Kalau dalam Injil itu kan ada kata musuh, ada kata orang asing. Kalau orang asing memusuhi kita, mungkin kita tidak ambil peduli karena kita tidak kenal. Mungkin juga tidak merasakan apa-apa. Kalau itu musuh yang bermula dari orang asing yang tidak kita kenal, yang mungkin persaingan bisnis dan sebagainya, mungkin juga tidak akan menjadi sebuah luka pada diri kita. Tetapi ini dikatakan saudara. Saudara dalam Injil seringkali menunjuk pada orang sebangsa, orang yang seiman, atau di dalam konteks Injil ini adalah sebagai sesama bangsa pilihan, bangsa Yahudi. Dalam konteks kita, saudara itu mau menunjuk orang-orang yang dekat dengan kita. Anggota keluarga, sahabat dalam pertemanan, atau juga sahabat dalam pelayanan, atau juga sahabat dalam pekerjaan. Atau juga menegaskan saudara ini adalah saudara seiman. Hari ini kita yang ke gereja ini adalah saudara seiman. Dan kita tahu pertanyaan Petrus itu juga mewakili kita. Siapa yang bisa membuat orang terluka sampai lama untuk sembuh atau bahkan mungkin tidak sembuh? Justru orang terdekatlah yang sering membuat orang itu terluka. Dan menyembuhkan luka itu tidak mudah. Maka di sana dikatakan saudara, justru mungkin anggota keluarga sendiri yang membuat kita terluka. Justru mungkin saudara seiman sendiri yang membuat kita terluka. Justru sahabat sendiri, bestinya sendiri yang membuat terluka. Entah pengkhianatan, entah aneka macam hal dan sebagainya. Dan nanti Tuhan Yesus juga akan mengalami sendiri. Dia bersabda itu juga mengalami sendiri, maka juga mengatakan sekaligus juga memberi teladan. Bahwa saudara itu yang seringkali membuat terluka, maka bagaimana sikapku sebagai orang yang dilukai oleh saudaraku sendiri? Lalu Tuhan Yesus mengatakan mengampuni. Nah, semangat mengampuni tanpa henti ini maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, itu menandakan bahwa pertama memang mengampuni itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa.
sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai secitra dengan Tuhan, apalagi sebagai anak-anak Allah, murid-murid Kristus, maka dia diberikan rahmat kemampuan untuk melaksanakan apa yang diajarkan dan diteladankan Tuhan, yaitu memaafkan, mengampuni. Jadi tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dan sekaligus juga mau mengatakan di sana, karena tidak mudah itu adalah selalu diperjuangkan dan mohon rahmat. Rahmat yang dimohon terus-menerus untuk bisa memiliki semangat mentah tadi, mengampuni tanpa henti. Itu yang pertama, bahwa tidak mudah dan butuh senantiasa rahmat dimohon. Kalau orang-orang mengatakan tidak bisa, itu berarti sebenarnya tidak mau. Dan kalau tidak mau, berarti dia menolak Roh Kudus yang membimbingnya untuk menuju arah kebaikan, kesembuhan, dan perdamaian. Saya mengatakan itu kenapa? Karena Tuhan Yesus juga tahu satu-satunya yang bisa membuat orang terluka itu sembuh, satu-satunya orang yang bisa membuat berbahagia, kalau kita kembali juga sabda bahagia, yang sungguh-sungguh bisa merasa happy, merasa damai, satu-satunya yang bisa mendamaikan itu adalah pengampunan. Pengampunan itu adalah kasih level tertinggi. Itu yang hanya membuat kita bisa berdamai. Baik kita yang terluka, itu bisa menyembuhkan luka batin kita. Bisa kita membuat nyaman dan damai, tidak lagi terbelenggu oleh rasa dendam, rasa jengkel, rasa putus asa, rasa rendah diri dan sebagainya akibat dari luka itu. Tetapi ketika kita mulai bisa proses di sana, mohon rahmat dan bisa mengampuni, biasanya kan untuk mengampuni levelnya bertahap dari menerima, lalu bisa kemudian setelah menerima, menyadari, menerima, lalu kemudian mengampuni. Jadi menyadari, menerima, mengampuni. Dan itu adalah proses yang bertahap. Dan itu memang tidak mudah ketika saudara kita sendiri yang melukai itu. Orang kadangkala tidak mau pulang ke rumah. Tidak merasa nyaman di rumah karena merasa tidak dicintai, karena merasa dikhianati, karena merasa diperlakukan kasar dan sebagainya yang membuat dia terluka. Rumah menjadi tidak nyaman. Buruknya lagi ketika dia merasa terluka, tidak bisa menerima, tidak bisa mengampuni, dia mencari jalan yang lain untuk menyenangkan dirinya. Mencari penghiburan-penghiburan yang kadangkala bukan menyembuhkan. Karena hanya untuk lari dari kenyataan saja. Hanya memberikan kesenangan sesaat yang sering kali membuat kita terjerumus. Terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Yang kita tahu sendiri apa itu. Dari level mungkin dugem, judi, mabuk, narkoba, lalu mungkin atau mungkin juga perselingkuhan. Dan itu adalah akibat dari saya yang terluka, tidak bisa menerima, apalagi memaafkan, mengampuni. Karena kadangkala butuh, ketika satunya itu belum sadar, satunya itu butuh bagaimana berjuang untuk memaafkan. Kadangkala kesadaran muncul ketika satu pribadi yang terluka ini bisa memaafkan. Nah, yang muncul lagi adalah nanti bukan kesatuan. Mereka yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, selain tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia juga tidak akan mudah untuk membawa kesatuan. Yang muncul karena dendam, emosi, dan segala macam hal, yang muncul adalah pertikaian dan perpecahan. Saya tidak mau lagi ke rumah, saya tidak mau lagi pertemuan jemaat, saya tidak mau lagi ke gereja, karena memandang saja orang itu, saya sudah membuat saya marah, membuat saya jengkel, membuat saya itu enggan. Maka bertemu dengan Tuhan pun juga malas. Nah, kalau ini dipelihara semua, maka juga kemudian
yang muncul adalah perpecahan, bukan persatuan. Dan itu persis apa yang dikatakan pada bacaan pertama. Bagaimana mungkin kamu bisa memohon penyembuhan dari Tuhan kalau kamu masih menyimpan amarah kepada sesamamu manusia? Saya mohon sembuh Tuhan, tapi saya masih menyimpan dendam pada dia. Saya benci dia. Nah itu tidak mungkin sembuh. Rahmat itu yang dicurahkan tertutup oleh rasa benci. Dan bagaimana itu akan bisa memunculkan perdamaian? Bagaimana memunculkan kesatuan? Yang justru muncul adalah di sana adalah pertikaian. Maka dalam bacaan pertama juga diingatkan, jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan. Jadi sudah terluka lalu melontarkan permusuhan dengan mengobarkan segala macam hal yang jelek dan memberitakan hal yang jelek tentang saudaranya. Nah ini akan menjadi perang. Perang di medsos, perang batin, perang psikologis, perang sosial. Nah oleh karena itu Tuhan Yesus sekali lagi mengajak para muridnya, kita yang ada di sini juga, memiliki semangat ini. Hanya dengan pengampunanlah orang bisa berdamai. Hanya dengan pengampunannya orang bisa bersatu kembali, memperbaiki yang retak untuk menjadi utuh kembali. Kadangkala memang dengan proses yang tidak mudah, harus sampai acur-acir gitu ya. Tapi disitulah kita diajak untuk mohon rahmat Tuhan terus-menerus. Bahkan juga di sana dikatakan, kalau bacaan kedua mengatakan kita ini milik Tuhan, maka kita juga diajak untuk memiliki semangat ini. Bahkan di sana dikatakan bukan hanya berdamai dengan manusia, bukan hanya berdamai dengan diri sendiri, tapi juga berdamai dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan dari bacaan Injil tentang perumpamaan ini, sebenarnya mau mengingatkan, gambaran majikan ini digambarkan sebagai Tuhan. Kita digambarkan sebagai hamba. Saya ini sudah melukai hati Tuhan 10.000 kali dikatakan dengan berhutang 10.000 talenta. Artinya tak terhitung. Wis banyak kali dengan dosa kita. Tapi Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Menawarkan pengampunan, maaf dan sebagainya. Nah harusnya ketika kita diampuni inilah, kita juga memiliki semangat yang serupa untuk bisa memaafkan dan mengampuni sahabat, saudara, sesama kita. Digambarkan dengan orang sedulurmu, saudaramu, sahabatmu yang berhutang hanya 100 talenta. Perbandingannya itu jauh sekali. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak bisa. Saya sudah diampuni malah justru membuat dosa lagi dengan melukai sahabat saya, saudara saya, keluarga saya, saudara seiman saya, dan sebagainya. Dan apa yang terjadi ketika melukai di sana, Tuhan lalu mengatakan dengan cukup tegas bahwa kamu tidak lagi bisa diampuni kalau kamu tidak bisa mengampuni sahabatmu. Harusnya kamu melakukan hal yang serupa seperti yang aku lakukan padamu. Maka kalimat terakhirnya itu sebenarnya menohok kita. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan sepenuh hati. Kalau kita ingat doa Bapa kami cukup jelas. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada yang lain. Maka itulah kita diajak untuk menyadari. Kita diajak untuk menyadari kasih itu. Marilah kita tenang. Kita tenang lagi.
Ya, mau ditenangkan dulu. Tidak apa. Mungkin bisa ditenangkan dulu.

0: tidak apa kita bawa dalam doa, menjadi sebuah pergulatan dalam hidup kita memang. Disitulah pentingnya mengampuni, supaya kita tidak terbawa dalam dendam, supaya kita bisa sembuh dari luka, supaya kita bisa berdamai dengan diri kita, dengan orang lain dan Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita diajak untuk memiliki semangat mentah, mengampuni tanpa henti. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita bisa mengampuni dalam hidup kita, mengampuni diri kita sendiri, mengampuni relasi, peristiwa, dan sesama saudara kita. Kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Bagi gereja Kristiani yang terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa. Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni. Bagi mereka yang membela keadilan dan menjadi pejuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa. Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa.
2: Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa.
2: Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni.
0: Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sarehati Sunaryo yang genap 1 tahun kau panggil menghadapmu. Terimalah dia dalam kedamaian abadi di surga dan jadikanlah dia pendoa bagi keluarga yang berjuang di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami juga berdoa untuk Yohanes Kristostomus Hanta Yuda Saputra yang merayakan ulang tahun yang ke-11. Semoga Engkau berkenan senantiasa melimpahkan panjang usia, kesehatan, dan tentunya pembimbingan dan penyertaan untuk usahanya meraih cita-cita. Kami mohon. Kita ini sejenak, kita bawa doa-doa pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Kita persiapkan persembahan kita.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus Rubiatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus puteramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang

Saudara-saudari terkasih, lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut senantiasa melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.

Terima kasih.

0: untuk kesembuhan saudara-saudari kita yang mengalami luka, dan juga untuk semangat kita untuk berani mengampuni, marilah kita berdoa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudusmu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami, demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Saudara-saudari, petugas akan mengedarkan kantong kolekte kedua yang dananya akan digunakan untuk keperluan rutin dan perawatan gereja. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Warta Paroki Wates, Minggu 13 September 2026, hari Minggu biasa ke-24. Informasi misa. Perayaan Ekaristi malam Selasa Kliwon dilaksanakan pada hari Senin 14 September diawali dengan jagungan kitab suci pada pukul 5 sore bertempat di gereja Paroki Wates. Pengumuman calon pengantin diumumkan untuk kedua kalinya. Franciscus Saverius Aristia Budianto, putra Bapak Suhati Sargianto Sardi dari Paroki Santo Yusuf Medari, dengan Vetoria Nurmaya Sari, putri Bapak Bartolomius Agus Waluya dari lingkungan Santo Petrus Canisius Margo Sari. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama, 4.595.500 rupiah disetorkan ke Keuskupan Agung Semarang untuk hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kolekte kedua, 3.764.500 rupiah. Kolekte Jumat pertama, 805.000 rupiah. Kolekte Sabtu Imam, 269.000 rupiah. Kolekte jagungan kitab suci, 287.000 rupiah. Parkir, 843.000 rupiah. Untuk persembahan tersebut diucapkan terima kasih. Lain-lain. Dibuka pendaftaran baptis bayi usia 7 tahun ke bawah sampai dengan tanggal 20 September. Pelaksanaan baptis bayi dilaksanakan pada hari Minggu, 4 Oktober, pukul 8 pagi. Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan membuka penerimaan siswa baru. Gelombang pertama dibuka 18 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2026. Dan gelombang kedua dibuka pada tanggal 14 Februari sampai dengan 5 Mei 2027. Paroki Wates membuka rekrutmen putra-putri altar. Untuk pendaftaran ada di sayap barat gereja pada hari Sabtu dan Minggu kedua setelah misa. Diharapkan Bapak Ibu untuk mendukung putra-putrinya menjadi putra-putri altar. Demikian warta Paroki Wates, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
0: Menegaskan kembali untuk adik-adik yang sudah menerima komuni pertama, silahkan nanti bisa turut bergabung dengan teman-teman untuk pelayanan mesdinar. Yang belum daftar, nanti bisa daftar di sisi kanan altar ini, di luar, nanti dengan kakak-kakaknya. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan terima kasih pada seluruh petugas yang telah membantu kita merayakan Ekaristi. Khususnya terima kasih pada teman-teman SMP Eko Eksperimental yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Suaranya lantang, menggema, mendadakan kur dengan luar biasa. Terima kasih sekali lagi kita diingatkan untuk senantiasa berjuang dan mohon rahmat supaya memiliki semangat mentah, mengampuni tanpa henti. Kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
2: Mari kita pergi.

Iya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti, kita dengarkan bersama jalannya Misa atau perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-24 dari Gereja Katolik Santa Maria Bunda Penasehat Baik Kuates Kulon Progo, dipimpin Romo Yohanes Tri Widianto, PR. Saya akhiri siaran gereja di pagi ini, khususnya untuk pendengar umat Kristiani. Tentu banyak berkat untuk kita. Selamat pagi, berkah dalam.

0: mendengarkan satu kisah dari seorang anak pedagang asongan yang pada siang hari sepertinya sedang kelaparan. Dia bingung hari itu harus mencari makanan kemana karena dia tidak punya uang. Akhirnya sambil masuk ke dalam satu kompleks perumahan kaya di satu kota, dia ingin memberanikan diri memencet bel satu rumah. Dengan tujuan, dia ingin meminta makan. Sampailah di satu rumah, dan dia memencet belnya. Kemudian, beberapa saat keluarlah seorang ibu muda parubaya. Melihat si ibu, si anak yang awalnya ingin sekali meminta makan, akhirnya grogi dan tidak berani berkata-kata. Kemudian, sambil mengatakan, "Ibu, bolehkah saya minta segelas air putih?" Melihat si anak yang dalam keadaan haus dan mungkin kelaparan, si ibu tadi tahu bahwa ini anak tidak hanya sekedar haus, tapi juga mungkin sedang kelaparan. Akhirnya si ibu masuk ke rumahnya dan beberapa saat kemudian membawa satu gelas susu. Meminta air dapat susu, luar biasa. Adalah satu rezeki yang tidak diduga oleh si anak pedagang asongan ini. Kemudian dia minum susu itu dengan lahapnya dan seketika pun habis dan mengembalikan gelasnya kemudian bertanya kepada si ibu, "Ibu, berapa saya harus bayar?" Mendengar pertanyaan si anak kecil tadi, kemudian ibu pun mengatakan, "Dek, orang tua kami dulu mengajarkan kepada kami, jika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak perlu untuk meminta balasannya. Anggap sajalah itu kebaikan darimu." Mendengar kata-kata si ibu anak pedagang asongan ini sepertinya sangat terharu sekali karena masih ada orang sekarang yang begitu perhatian untuk orang-orang seperti dirinya. Mendengar, seperti dalam sebuah cerita-cerita film dan sinetron beberapa puluh tahun kemudian, si ibu yang tadinya sehat kemudian sudah berangsur tua, suami pun sudah pensiun dan sayangnya dana pensiun digunakan untuk berbisnis kemudian ditipu orang. Berapa lama suami pun meninggal dunia. Dan tinggallah ibu dengan seorang anaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak punya pekerjaan. Lama-kelamaan si ibu semakin lama semakin sakit. Sudah berobat ke beberapa rumah sakit tetapi ternyata tetap belum sembuh. Atas saran dari ibu-ibu kompleks perumahan, diberikanlah referensi bahwa di satu kota ada seorang dokter spesialis yang sangat hebat. Akhirnya si ibu tadi diberangkatkan dengan urunan ibu-ibu tadi. Sampai di rumah sakit, tidak ada satu orang pun yang berani untuk menjamin siapa yang bertanggung jawab untuk biaya pengobatan si ibu selama di rumah sakit. Akhirnya seorang dokter pun datang dan melihat si ibu. Sepertinya muncul rasa iba dari dirinya. Kemudian dokter, "Baiklah, saya akan menanggung semua biaya ibu selama di rumah sakit." Akhirnya si ibu pun diobati dengan tanggung jawab oleh dokter tadi. Dan beberapa saat, si ibu sudah mulai berangsur pulih. Dan hampir satu bulan lamanya, si ibu pun sudah semakin sehat. Perawat akhirnya mencetak berapa tagihan yang harus dibayar si ibu selama di rumah sakit. Dan melihat angkanya, perawat ini pun sadar bahwa si ibu tidak akan sanggup untuk membayarnya. Jangan-jangan ketika ditunjukkan kepada si ibu, yang awalnya sehat malah jadi sakit lagi karena tidak kuat melihat angkanya. Akhirnya si perawat kemudian berkonsultasi dengan dokter yang menjamin tadi si ibu selama di rumah sakit sambil melihatkan berapa biaya yang harus dibayar si ibu. Dokter pun sadar bahwa ibu tidak akan sanggup membiayainya ini. Maka kemudian dokter mengambil penanya dan menuliskan sesuatu di pojok kanan dan menandatangani. Dokter mengatakan, "Berikan ini kepada si ibu." Akhirnya perawat datang ke ruangan ibu yang, "Ibu selamat, ibu sudah sehat dan boleh segera untuk pulang. Dan mohon maaf, inilah tagihan ibu selama di rumah sakit." Melihat angka tadi, si ibu merasa, "Dari mana saya harus mendapatkan uang?" "Coba ibu perhatikan lagi," kata si perawat. Dan akhirnya ibu merinding, terharu luar biasa. Karena di satu pojok kanan atas tertulis dengan tulisan tangan, "Telah dibayar lunas dengan segelas air susu." Tertanda Dr. Sobur Nurjaman Ali. Pendengar, ternyata anak pedagang asongan tadi sudah menjadi dokter dan Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan si ibu. Dengan siapapun diri kita, marilah memberikan sesuatu tanpa melihat siapa orang yang diberi. Tapi anggaplah pemberian itu kebaikan dari diri kita. Saya Arik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

Pendengar, selain dompet digital, selain uang tunai, mungkin yang bisa kita bawa, sudahkah kita bawa payung di hari ini? Perakiraan cuaca di pagi hari tadi, tentu wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya cerah berawan. Sesuai dengan fungsinya pada awal payung ditemukan, pastinya di musim panas ya, jadi untuk melindungi diri kita, kulit kita langsung terkena sinar matahari, apalagi kalau siang hari. Wow, teriknya luar biasa. Untuk Anda, panjenengan yang di siang hari ini, pendengar, sudah siang ya? Hampir ya? Ini mencoba untuk ya sedikit berwisata, berkreasi, atau mungkin jalan-jalan, artinya melakukan kegiatan di ruang terbuka. Baik, pendengar, tentu saya masih bersama Anda. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Jogja pagi ini.

0: dia ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Akhir pekan ini mungkin sangat berarti ya untuk pendengar. Banyak di antara kita panjenengan yang di hari Minggu kali ini akhir pekan punya waktu yang lumayan panjang untuk bisa menikmati hari dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ini bukan mendiskreditkan hari, tapi kadang-kadang hari Senin sampai hari Jumat atau mungkin hari Sabtu banyak di antara kita yang sibuk dengan segala macam aktivitas dan pekerjaan. Maka hari ini kita khususkan untuk orang-orang terdekat di hati kita. Entah dengan wisata, dengan rekreasi, atau mungkin dengan membersihkan rumah bersama, memberikan sesuatu yang istimewa. Loh, siapa tahu? Di antaranya dengan memberikan coklat. Kepada pasangan, atau mungkin kepada orang-orang terdekat di hati kita. Karena hari ini 13 September juga kita peringati sebagai Hari Coklat Internasional. Tentu menjadi momen bagi setiap orang menikmati cita rasa coklat yang kaya dan lezat. Sejarahnya ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi, berasal dari Mesoamerika yang kini menjadi wilayah Meksiko. Baik, pendengar, selamat menikmati akhir pekan kali ini, selamat menikmati hari Minggu kali ini, tentu dengan cara kita masing-masing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda menyukai tidur dengan lampu yang terang? Informasi berikut mungkin dapat mengubah kebiasaan Anda tersebut. Tidur dengan lampu redup dapat mengurangi risiko kanker. Berdasarkan studi pada 1.670 perempuan yang terpapar cahaya intensitas tinggi saat tidur, beresiko 22% lebih tinggi terkena kanker payudara. Bukan hanya itu, perempuan yang bekerja di shift malam juga lebih beresiko terhadap kanker payudara. Hal ini bisa dihindari jika Anda memilih tidur di dalam gelap.

Iya, pendengar Duo Air Supply, di pagi hari ini ya, sebanyak 44.000 butir obat keras atau yang dikenal dengan sebutan pil sapi disita Satres Narkoba Polresta Sleman. Pil sapi ini diketahui diedarkan dengan harga terjangkau, menyasar anak sekolah hingga masyarakat usia produktif. Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Sleman, Ibtu Deni Hermawan Saputra mengatakan, dari hasil penyelidikan terhadap 3 kasus, ditemukan sebanyak 44.400 butir pil sapi. Untuk harga, 1 toples berisi 1.000 butir dijual sekitar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Nah, pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Baik, pendengar, masih ada satu lagi koleksi lagu pop Indonesia yang bisa kita nikmati sebelum kita nanti akan tentu bersama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Waktunya Idola Indonesia Layak Anak pendengar di Minggu siang kali ini. Ada adik-adik, ada teman-teman, ada juga ibu bapak ya. Mungkin yang mendampingi adik-adik tercinta menikmati Minggu siang kali ini sambil mendengarkan Idola.

Oh ya, pendengar, adik-adik yang sudah menantikan siapa ya pemenang dari Lomba Storytelling di Hari Bakti Radio ke-81 kali ini? Pengen tahu? Nanti pasti tak umumkan ya. Tapi kita akan nikmati dulu, kita dengarkan dulu penampilan teman-teman dari SD Negeri 1 Pujo Kusuman, Yogyakarta. Ini dia.

0: selamat pagi teman-teman semua.
1: Senang sekali kami bisa siaran dan menyapa teman-teman dimanapun kalian berada.
0: Kami dari SD Negeri Pucokusuman 1 Yogyakarta atau biasa disebut SNEP Pusta. Pagi ini kami dapat hadir menemani aktivitas kalian di acara Idola Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Rohma.
2: Saya Zahra.
3: Dan saya Nada.
0: Akan membawakan acara ini sampai selesai.
1: Wah, wah, wah. Kita senang sekali ya bisa bertemu kembali setelah liburan yang sangat panjang.
3: Benar sekali Kak Zahra. Kita punya teman baru, menempati kelas baru, bahkan Bapak Ibu wali kelas yang kece.
0: Teman-teman, kalian udah ada yang tahu belum lokasi SD Negeri Pucokusuman 1 Yogyakarta?
1: Udah dong. Lokasinya sangat strategis, cuma 10 menit dari titik nol Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono nomor 9 dan lebih tepatnya lagi pojok Beteng Wetan, Lampu Abang, Ngetan Titik, arah 100 meter lor dalan.
0: Bener banget, sekolah kita memang strategis banget, ada di jantung kota Yogyakarta. SD Negeri Pucokusuman 1 Yogyakarta mempunyai slogan lo, yaitu humanis, terampil, dan cendikia.
3: Bener sekali, kita sudah terbiasa setiap hari untuk diajarkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, juga kebiasaan untuk suka menolong, gotong royong, dan gak kalah harus selalu rukun sama teman.
1: Oh iya, di SD Negeri Pucokusuman 1 banyak banget kegiatan positif yang bisa diikutin juga. Ada program Gatot Kaca, gerakan total suka membaca, ada kelas inspirasi, ada sentra pembinaan olahraga, dan gak kalah keren lagi, ada Pujo Festival. Itu semua yang bisa kita sebut program Sahabat Sehati SNIP Pusta, yang merupakan penguatan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
3: Yaps, benar sekali. Sekolah di SD Negeri Pucokusuman 1 itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena lingkungannya edukatif banget, rekreatif, dan yang pasti ramah dong buat muridnya.
0: Nah, selain itu, di SD Negeri Pucokusuman 1 ini banyak pilihan ekstrakurikuler. Ada 18 pilihan berbagai bidang. Ada seni, sains, keagamaan, dan olahraga loh, yang bisa kita pilih sesuai bakat dan kemampuan kita.
1: Yaps, bener banget. Dan masih banyak program-program yang menunjang proses pembelajaran yang asyik dan menyenangkan.
0: Nah, kali ini teman kita ada yang mau nyanyi. Silakan Ada.
1: Emang mau nyanyi lagu apa nih?
3: Insya Allah, saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Dengar Hatimu.
0: Oke teman-teman, Nada akan menyanyikan lagu yang berjudul Dengar Hatimu. Stay tune terus ya.

0: Mantap banget suaranya Nada. Tepuk tangan dong.
1: Alhamdulillah. Wah, gimana? Laguku bagus nggak?
0: Bagus banget, Nada. Liriknya itu loh, deep banget.
1: Eh, Kak Zahra, katanya kamu mau bawain cerka.
2: Iya, cerka kali ini menceritakan tentang hewan.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu, Kak Zahra, silakan tunjukkan kebolehanmu.
2: Wedus kendit. Dening Abdul Aziz Gumilang. Ijo royo-royo, kemari pahloh Cinawi. Sempulur kang samyo tinandur, jumbo kanggo gambarake kahanan ing alas ketongko. Alas kang asri, kebak tetuan kang angrenggani. Mulo ora mokal, menawa ing alas ketongo isih akeh kewan-kewan kang tumangkar. Wiwit saka maneka warna manuk, iwen, raja kaya, kalebu kewan kang gegirisi kaya macan, uga isih ana. Nuju sawijining dina, kendhit wedhus sing duweni werna wulu kang lucu bebarengan karo kanca-kancane lagi luru pangan. Suket gejen kang dadi panganan karemane si kendhit wis cumepak ing saben papan. Emane kendhit lan kanca-kancane ora ngerti menawa dheweke lagi ancik-ancik pucuking eri. Si Sartula macan kang diwedeni saisining alas ngindek saka kadoan. Sartula rumangsa luwe jalaran sauntara wektu wurung anggone beburu. Brabet sipat angin playune si Sartula bakal mbrakot kendhit. Nanging kendhit ora ilang kawaspadane. Kendhit gegancangan mlayu golek slamet aning tengahing alas.
3: Wila blai, ojo mlayu kowe. Enten ana aku. Ora suwe maneh bakal tak pangan kowe.
2: Kandane Sartula. Rumangsa cedhak ing bebaya, kendhit mlayu kipit mlebu sak tengahing alas. Satemah kendhit bisa ngadoh. Golek slamet dele aning jroning kuwo.
3: Mlayu tekan ngendi wae bakal ketututan.
2: Sumbare Sartula. Kanyoto tipaing sikil kendhit dadi sarana pambiyantu Sartula kanggo nglacak kendhit kang delik. Tipaing sikil kendhit mandek ana ing sak ngareping kuwo.
3: Lakon makan enak, turu kebenak iki.
2: Kandane Sartula yakin menawa dheweke bakal sida mangsa si kendhit. Kendhit ndelik ana ing samburine watu kang ora pati gedhe. Emane buntute kendhit kang kopat-kapit ketok. Swara lagune Sartula dimangerteni dening kendhit. Kendhit nginjen, jebol tenan. Dheweke bakal dimangsa dening Sartula.
4: Kelakon mati tenan iki.
2: Batine kendhit.
3: Arep layu nang ndi maneh kowe?
4: Wis to, manut aku. Ora susah rekoso mlayu.
3: Kene, nyetha marang aku. Bakal tak pangan wutuan koe.
2: Sumbare Sartula marang kendhit.
4: Tujakna koe teko mrene. Aku wis kesel golek papan padelian. Tak pasrahke uripku kanggo koe, yen koe arep Sartula. Nanging apa ya enak? Awakku kang mung gari longlet bakal tak pangan. Kurang pejane balungku sing arep tak emplok malah mung nyocok lamemu.
2: Ujare kendhit. Sardulo meneng. Bingung. Tuh pitakonan. Kok dumadaan kendhit pasrah jiwa lan ragane marang dheweke? Ning, yo ana benere. Kahanane kendhit kuru. Yen arep ngalap daginge, kok ora sumput karo rekasane anggone ngoyak. Sardulo nyedaki kendhit. Mlaku ngubengi kendhit lan nyawang kanthi teliti.
3: Bener kandamu. Awak kurung ngene iki mesti wae ora mareke.
2: Wangsulane Sardulo.
4: Nah, rak tenan, mbok ya aku ben golek pangan dhisik ana ing alas kene. Celo aku ya.
3: Yen aku ngeculke kowe, ateges aku ora sida mangan enak.
2: Sardulo miterang.
4: Lho, ya sida mangan enak.
2: Wangsulane kendhit nak yenake.
4: Mengko yen aku wis lemu, ndoge mlaku wae mesti rekoso. Apa maneh mlayu, mesti bakal gampang kok mangsa to?
3: Iya ya, bener kandamu. Yen mengkono, kono gendang lunga, mangano sing warek.
4: Matur nuwun Sardulo, aku tak golek pangan dhisik.
2: Kandane kendhit karo mlayu.
3: Yo, kono. Bakal tak mangsa yen kowe wis warek.
4: Nyapurane Sardulo, aku bakal mangan sing warek yen wis atuh saka kowe.
2: Bengoke kendhit.
3: Waduh, dadi kowe
4: golek slamet.
2: Ujare kendhit karo guyu. Sardulo delek-delek ngerti menawa dheweke diapusi kendhit. Sardulo rumangsa keton dene dheweke ora gage mangsa kendhit nalika wis kasil nyekel ana ing ngarepe. Keton tiba mburi, Sardulo wurung ora sida mangan enak. Kapetik saka buku antologi Cerkak Kapok Lombok 2016.
5: Wow, give applause to Zahra. Nah, demikian tadi cerkak yang sudah dibawakan oleh Zahra. Luar biasa pokoknya Zahra.
2: Oke teman-teman, setelah saya membawakan cerkak tadi, setelah ini kita akan mendengarkan geguritan dari Kak Rohmah.
1: Wah, bukan hanya jago pantomim, tapi juga bisa berpuisi. Oke lah kalau begitu, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh geguritan dengan judul Pingsut dari Kak Rohma.
5: Pingsut dening Sofa Unafis. Duding kalah karo jempol. Jentik kalah karo tuting. Jempol kalah karo jentik. Ora ono sing sekti, ora ono sing kuoso. Kabeh bisa menang, waton ketemu mungsuh pangepasan. Kuwi yen sing tanding wong loro. Yen wong akeh nganggo hom pimpa alayum gambreng. Sing beda dhewe dadi mengkurep apa mlumah padha bejone. Mengkurep apa mlumah dadi rejekine. Wis ana pestine. Arep tanding wong loro apa rame-rame. Siji meneh. Kabeh wis ana bagiane. Ora sah iki kakean pangarep-arep tanpa ana tekad sing mantep. Tinimbang galeng kangkung kang disesep. Kembang Setaman Antologi Geguritan Mamet Tri Pakerti 2020.
2: Masya Allah, semoga yang disampaikan bisa kita jadikan pelajaran dan bekal untuk kehidupan kita kelak ya.
1: Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah bisa unjuk kebolehan di studio yang nyaman dan sejuk.
5: Pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun kalian berada, kita sudah mendengarkan suara yang bagus, cerkak yang keren, dan puisi yang luar biasa.
2: Wah, minta tepuk tangan untuk kita semuanya dong.
1: Tidak terasa, kita sudah membersamai kalian pendengar setiap Pro 1 RRI pada pagi hari ini.
5: Jangan lupa follow sosial media kita @sdn_pujokusuman1. Banyak postingan dan informasi yang keren dan menarik loh.
2: SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta, sekolah dengan segudang prestasi karena dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman di bidangnya.
1: Iya benar teman-teman, pokoknya SD Negeri Pujokusuman 1 memang istimewa. Jos pokok men.
5: Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan acara Idola bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Katanya ada teman kita yang mau membawakan persembahan lagu ya buat penutup di pagi ini agar semangat menjalani hari.
5: Tapi sebelum kita dengarkan suara nada, kita pamit dulu yuk teman-teman. Saya Rohma,
2: saya Zahra,
1: dan saya Nada.
5: Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata kami. Kami pamit undur diri dan sampai ketemu lagi. Salam SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta.
6: Humanis, terampil, cendekia, yes!
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, demikian tadi penampilan dari teman-teman kita di SD Negeri 1 Pujokusuman, Yogyakarta. Nah, terima kasih loh ya untuk adik-adik teman-teman yang sudah bersabar karena ingin mengetahui siapa saja toh yang menjadi juara. Ada 3 ya, juara 1, 2, dan 3 dalam Lomba Storytelling peringatan Hari Bakti RRI ke-81 di RRI Yogyakarta. Ini untuk tingkat SMP SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, keputusan dari Dewan Juri Lomba Storytelling Peringatan Hari Bakti RRI ke-81 RRI Yogyakarta. Pemenangnya adalah Deng-deng, juara ketiga dengan skor 810. Selamat kepada Adik Kunti Putri Ayu Habibika dari SMP Negeri 2 Melati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Kemudian untuk juara kedua dengan raihan nilai 812. Wah, ini tenggatnya hanya sedikit ya, hanya 2 skor saja dari juara ketiga tadi. Selamat untuk Adik Mugi Hartun Rahayu, juga Taufik Rafi Rizkula dari MTS Negeri 5 Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yeay. Satu lagi, juara pertama Lomba Storytelling Peringatan Hari Bakti RRI ke-81 RRI Yogyakarta dengan total nilai 822. Tadi juara 3 dari Sleman, juara 2 dari Kulon Progo. Nah, juara 1 dari mana ya? Tak buka catatan? Wah, sama. Kita menuju ke wilayah utara Daerah Istimewa Yogyakarta dari seputar Sleman. Selamat untuk Adik Siva Anissa Putri dari SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat ya Adik Siva. Ini adalah keputusan Dewan Juri. Juri 1 Dr. Tri Hastuti Nurrohimah Esos MSI. Kemudian juri kedua Titik Renggani SEMM. Juara ketiga Agus Prihatin SPD. Sekali lagi selamat untuk Adik Siva, Adik Mugi, kemudian juga Adik Kunti. Ini juara satu mendapatkan trofi, sertifikat, juga uang senilai Rp250.000. Juara kedua juga mendapatkan trofi dan sertifikat, uang senilai Rp200.000. Juara ketiga mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang senilai Rp150.000. Nah, untuk lebih lengkapnya, adik-adik yang sudah saya sebutkan tadi mendapatkan juara di Lomba Storytelling tingkat SMP SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu saja dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81 RRI Yogyakarta, nanti selengkapnya bisa menghubungi Kak Ria di nomor 082243808886. Sekali lagi, bisa menghubungi Kak Ria di nomor 082243808886. Selamat untuk adik-adik semua.

0: Adik-adik, teman-teman, pendengar semua, sejenak kita akan mendengarkan juga, kita akan memperbarui informasi karena kita akan segera mendengarkan laporan terkini. Hari Minggu ini, akhir pekan ini memang istimewa sebagai rangkaian RRI Fest, Hari Bakti RRI ke-81, RRI Yogyakarta. Pagi tadi melakukan acara Jalan Sehat ya. Kemudian ada juga pertunjukan seni budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Kompleks Auditorium RRI atau depan halaman Pro 2 Jogja. Nah, seperti apa toh sebenarnya acaranya itu, kemudian apakah banyak juga yang ikut? Kita akan tanya dan kita akan dengarkan laporan dari reporter kita, ada Dian Parwanto. Selamat siang, Dian.
1: Selamat siang, Irna.
0: Wah, ini nih, kayaknya sumringah sekali siang ini. Dapat apa?
1: Alhamdulillah nggak dapat ini.
0: Oh iya. Iya, dapat informasi dan berita ya.
1: Ya, dapat lihat karena jalan-jalan kan.
0: Oh iya. Baik, tapi kalau jalan sehatnya kan sudah tadi pagi ya, Dian ya. Mestinya sesudah jalan sehat ini ada sesuatu hal begitu yang bisa kita tahu di pagi tadi sampai siang ini, apakah memang acara masih ada atau seperti apa toh?
1: Ya, masih berlangsung dan saat ini tengah dibagikan pilpres ya, terutama dengan hadiah utama sepeda listrik.
0: Oh, jadi hadiah utamanya belum?
1: Belum.
0: Wah, deg-degan Dian ya. Baik, Dian, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa disampaikan ke pendengar acara, jalannya acara hingga siang hari ini seperti apa dan apa saja yang ada di Kompleks Auditorium RRI. Monggo, Dian Parwanto.
1: Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. RRI sebagai radio miliknya masyarakat hadir tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi hadir untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui gelaran rutin tahunan RRI Fest. Mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sekitar 1.500 lebih masyarakat hadir di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta yang dimulai dengan jalan sehat sejauh 1,5 km. Kepala Stasiun Kepsta LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamukas Mahendra Wijaya menyampaikan, RRI Fest merupakan wujud kehadiran RRI di tengah publik. Selain jalan sehat, sejumlah agenda dihadirkan seperti donor darah, penghijauan, serta seni budaya tari hingga pertunjukan barongsai dengan sejumlah UMKM yang hadir mendongkrak ekonomi masyarakat.

0: Halo, Dian.
1: Semarang RFS 2026 mendapatkan apresiasi hangat dari jajaran instansi di DIY. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyampaikan untuk RRI dan berharap sinergi strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan. Senada dengan hal tersebut, pemimpin bidang pelayanan dan operasional BPD DIY cabang utama Worowi Andini mengapresiasi kontribusi RRI dalam menggairahkan perekonomian lokal dan pariwisata daerah. Dari halaman Pro 2 RRI Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan dan kembali ke Erna di studio.
0: Iya, Dian Parwanto, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat deg-degan ya tadi ya, menantikan hadiah utama. Baik, pendengar itu tadi Dian Parwanto sudah menyampaikan informasi sebagai rangkaian dari RRI Fest, Hari Bakti RRI ke-81 di RRI Yogyakarta. Dari pagi tadi ada jalan sehat, kemudian juga ada atraksi seni budaya, dan pastinya banyak juga stand UMKM yang bisa menjadi salah satu alternatif. Monggo kalau panjenengan di siang hari ini tentu bersama dengan buah hati tersayang ya. Karena kita ada dalam program Idola Indonesia Layak Anak, ingin menikmati sekedar jajanan. Silakan bisa datang di Kompleks Auditorium RRI Yogyakarta, tentu di Jalan Avandi Kejayan, Demangan, Yogyakarta.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

Sekali lagi, selamat untuk pemenang Lomba Storytelling tingkat SMP, SMA, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peringatan Hari Bakti RRI ke-81 RRI Yogyakarta. Ya, selamat untuk Syifa Anissa Putri, SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman, kemudian Mugi Hartun Rahayu, Taufik Rafi Rizkula, MTS Negeri 5 Kulon Progo, dan satu lagi, juara ketiga, sekali lagi, Kunti Putri Ayu Habibika, SMP Negeri 2 Melati Sleman. Ya, keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Monggo saja tiga nama tadi

lengkapnya bisa menghubungi Kak Ria di nomor 0822-4380-8886. Kak Ria di nomor 0822-4380-8886. Sekaligus saya Agatha Erna segera akan mengakhiri program Idola Indonesia Layak Anak di edisi hari ini. Buat adik-adik semuanya, banyak cinta dan sehat selalu ya. Salam untuk keluarga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly-Miles. Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de depresionar que o partido ia ser um pouco assim. La motivação era empezar fuerte e acabar rápido com o partido e isto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin. Usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak ya, merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi Zegomes sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zegomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zegomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Ya, kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Peringat kami kepada Gaza Zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk Anda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

Pendengar, kami akan informasikan update informasi harga-harga kebutuhan pokok dari hargapangan.jogjakota.go.id.

Pendengar, harga pangan di kesempatan kali ini daging sapi tetelan 1 kilo Rp90.000, minyak goreng kemasan 1 liter Rp20.000. Kemudian minyak kita 1 liter Rp15.700. Telur ayam ras 1 kg Rp25.000. Kacang hijau 1 kg Rp26.000, bawang putih cutting 1 kg Rp36.000. Garam halus 1 kg 12.000, daging sapi paha depan 1 kg Rp150.000, daging sapi paha belakang 1 kg Rp153.333. Kemudian kacang tanah 1 kg Rp38.000. Dan juga pendengar Prosator RRI Yogyakarta, ayam kampung utuh 1 ekor Rp105.000, ikan teri 1 kg Rp40.000, ikan bandeng 1 kg Rp44.700, kemudian pisang lokal 1 kg Rp15.000, tahu putih 1 kg Rp9.000, beras cap IR 64 Rp13.000 per kilogram, bawang merah 1 kg Rp22.000, bawang bombay 1 kg Rp30.000, mie instan 1 bungkus Rp3.000, tempe bungkus 1 kg Rp15.000. Nah, kemudian pendengar Prosator RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, gentimun 1 kg Rp10.000, jeruk lokal 1 kg Rp17.000, kedelai impor Rp11.000, cabai rawit merah 1 kg Rp65.000, cabai merah besar 1 kg Rp30.000, cabai merah keriting 1 kg Rp45.000, gula pasir kemasan Rp17.500, daging ayam ras karkas 1 kg Rp40.000, daging sapi sandung lamur 1 kg Rp105.000, susu kental manis Rp12.500. Kemudian pendengar Prosator RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, tomat 1 kg Rp12.000, ketela pohon 1 kg Rp6.000, dan udang besar 1 kg Rp80.000, ikan tongkol 1 kg Rp46.000, bawang putih honan 1 kg Rp28.000, tepung terigu 1 kg Rp12.000, dan kemudian telur ayam kampung 1 kg Rp50.000, beras cap C4 medium Rp13.000, beras cap mentik wangi premium Rp14.500, beras cap angsa khusus Rp20.000. Kemudian pendengar Prosator RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, cabai rawit hijau 1 kg Rp45.000, minyak goreng curah 1 liter Rp19.500, kedelai lokal 1 kg Rp12.000, beras SPHP Bulog 1 kg Rp12.500, kacang panjang 1 kg Rp8.000, gula pasir curah 1 kg Rp17.500, sawi hijau 1 kg Rp5.000, dan juga beras cap DM Delanggu Rp15.000 per kilogram, kangkung 1 kg Rp3.000, dan kentang sedang 1 kg Rp15.000. Dan demikian mendengar informasi harga-harga kebutuhan pokok yang kami kutip dari hargapangan.jogjakota.go.id dan diupdate 11 September 2026.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, males gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, ya udah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar Bersatu dari Yogyakarta, siang kali ini kami akan berbagi informasi stok daerah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan terhubung bersama Mbak Yani.

0: Dengan telepon Pos Satu RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, semangat pagi Mbak Yani.
1: Semangat pagi, luar biasa ya di hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu kayak gini, kegiatannya apa nih Mas Hanafi?
0: Tadi di kantor ada RRI Fest, terus kita jalan sehat, terus donor darah.
1: Bener. Tadi donor darah di Gejayan ya tadi ya.
0: Iya Mbak Yani.
1: Bener. Nah kalau tadi di Gejayan donor darah, kalau tadi saya ada di Bangsal Kepatihan. Kebetulan kan ada pelantikan kepengurusan PMI DI masa bakti 2026-2031 tuh tadi. Nah kayaknya nggak tadi kepala stasiun RRI kan ini tadi juga rawuh gitu ya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya membagi-bagi waktu ini Mbak Yani di sela-sela pekerjaan dan rutinitas banyak yang padat gitu ya di tengah-tengah HUT RRI 81 ini.
1: Iya benar, karena kita juga nah itu tuh Mas Hanafi tadi tuh menyitir tadi itu kan sambutan-sambutan tuh Mas Hanafi dari Pak JK, dari Gubernur, kemudian dari Gusti Prabu gitu. Tadi itu mengingatkan tentang krisis kebencana, krisis kesehatan yang memang selama ini akhir-akhir ini marak gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Harus kita selalu waspadai.
1: Benar-benar harus kita waspadai kan. Nah mumpung hari Minggu tuh Mas Hanafi, hari Minggu tuh kan kalau kita sih memang tetap masih bertugas ya. Tetapi kan kalau di rumah ini waktunya loh kumpul bersama keluarga gitu kan. Ada banyak hal yang bisa kita sharingkan ke keluarga. Salah satunya apa ya Mas Hanafi, kalau mumpung ketemu gitu ya.
0: Mengobrol terkait dengan tas siaga bencana.
1: Iya benar. Karena tas siaga bencana itu kan masing-masing orang itu kan punya sendiri-sendiri gitu ya Mas Hanafi ya. Jadi dicek lagi kalau yang memang sudah mempersiapkan tas siaga bencana, dicek lagi isinya gitu kan. Itu kan harus kita rutin kita cek. Nah kalau belum punya, kita ingatkan. Ayo, ini ya menyiapkan tas siaga bencana gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Betul sekali.
1: Isinya apa ya Mas Hanafi? Kalau yang penting itu
0: ada surat-surat penting.
1: Benar-benar surat-surat penting ya, jadi kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta lahir dan sebagainya. Kalau sekarang kan memang teknologinya sudah canggih nih ya, kalau belum disoftfile kan mulailah disoftfile kan gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Betul.
1: Lebih enak menyimpannya gitu ya, tetapi itu memang mesti disiapkan. Setelah itu apa ya, setelah surat, nah, tidak
0: pakaian,
1: hanya surat cinta ya, tapi
0: surat
1: pakaian. Oh benar. kita kalau pakaian berarti untuk 3 hari ya Mas Hanafi ya. Termasuk di dalamnya adalah pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan dan seterusnya. Nah ini kita siapkan selama untuk 3 hari itu apa yang bisa kita siapkan gitu ya. Terus selanjutnya kalau sudah makanan tadi surat penting sudah, ini Mas Hanafi apa?
0: Makanan
1: kali ya Mas Hanafi.
0: Makanan ringan.
1: Makanan ringan tahan lama ya, misalnya mie instan, biskuit, apa dan sebagainya. Memang itu tahan lama. Makanya kalau sudah menyiapkan tas jaga bencana, coba cek. Ya itu kan ada masa kadaluarsanya ya Mas Hanafi. Ya cek lagi masa kadaluarsanya ya.
0: Betul.
1: Terus jangan lupa juga berarti air minumnya. Kalau udah makanan berarti air minum ya Mas Hanafi ya. Air minumnya. Nah kalau kita ngomongin itu berarti juga ini yang tak kalah penting dari itu tuh kotak PP-nya nih Mas.
0: P3K.
1: P3K-nya obat pribadi dan obat-obat umum lainnya. Nah ini penting banget disiapkan, apalagi kalau misalnya kita punya memang penyakit atau yang memang itu khas gitu ya. Penyakit kronis dan sebagainya itu perlu disiapkan juga di situ. Kemudian kalau pas-pas pada waktu bencana dan sebagainya kan biasanya ponsel itu kan sebenarnya susah juga ya sinyalnya ya, karena mati gitu ya. Disiapin ini nih radio ya Mas Hanafi ya, radio komunikasi. Pada waktu gempa 2006 itu kan juga mati semua tuh ya, yang nyala itu cuma radionya ya, jadi power banknya, chargernya jangan lupa tuh disiapin, dilihat lagi. Terus kan biasanya listrik juga mati, berarti alat penerangannya, senter ya Mas Hanafi ya. Kalau ada lampu kepala, korek api, lilin, terus apa yang nggak kalah penting Mas Hanafi tadi, radio sudah, kotak sudah, minum sudah, makanan sudah, pakaian sudah, surat penting, apalagi Mas Hanafi yang masih
0: uang.
1: Oh, benar. Uang itu penting banget. Iya, penting. Karena bisa jadi pada saat terjadi bencana, internetnya mati, kemudian listriknya juga tidak ada. Nah, uang pos ini penting. Secukupnya saja untuk keperluan selama 3 hari dulu gitu ya. Terus yang tidak kalah penting, kalau misalnya pas kita bencana itu kan bisa jadi dilalah gitu ya. Misalnya bangunan dan sebagainya, runtuh dan sebagainya, kita butuh pertolongan. Nah, itu untuk biar menengarai atau untuk sinyal itu berarti pakai siapin ini nih Mas Hanafi, apa namanya, peluit. Nah, peluit Mas Hanafi ini penting untuk meminta pertolongan ya Mas Hanafi ya. Terus tadi sudah itu
0: masker,
1: masker, benar-benar maskernya juga jangan lupa disiapin. Oh iya, mandinya Mas Hanafi, mandi, alat mandinya lo ya, juga jangan lupa sabun, sikat gigi, pasta gigi, sisir, tempat dan sebagainya disiapkan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, yang paling akhir tapi tidak kalah penting gitu ya Mas Nabi, adalah nomor-nomor penting. Misalnya kayak BPBD, polisi, tim SIBAT, Destana, Pak Dukuh, radio, RRI boleh juga gitu ya. atau PMI dan sebagainya. Nah, itu yang perlu disiapkan oleh kita semua. Kita ingatkan kembali kepada diri kita dan juga pendengar di mumpung hari Minggu ya Mas Nabi ya.
0: Betul. Mbak Yani, kemudian ada kegiatan donor darah hari ini atau besok? Seperti apa?
1: Hari ini tuh sebenarnya banyak banget Mas Hanafi di hari ini, karena hari ini kan hari Minggu ya, tadi tuh sekitaran ada 8 kegiatan, tetapi karena tadi banyak banget, ada di masjid, ada di gereja, ada di aula rumah sakit, kemudian tadi ada di RRI juga gitu ya, dan untuk, karena dimulainya sejak pagi hari jam 9, jam 8, jadi sudah diakhiri kan ya tadi ya Mas Hanafi, yang di RRI kan juga sudah berakhir ya? Iya. Untuk kegiatan donor darahnya, karena kegiatan donor darah itu hanya maksimal 4 jam. Jadi untuk hari ini sudah diakhiri semuanya, dan tentu saja bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Karena kebetulan untuk besok di hari Senin itu belum ada agenda yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia di catatan kita nih Mas Hanafi.
0: Baiklah. Untuk stok darah sendiri seperti apa Mbak Yani? Yang kali ini kami persilakan untuk menginformasikan kepada para pendengar Persatu.
1: Ya, Mas Hanafi dan juga pendengar, ada beberapa komponen darah yang memang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di siang hari ini. Meski mayoritas sudah mencukupi untuk stok darah di siang hari ini, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PNC, dan juga TC, WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pack rasal berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A, WB 3, PRC 141, TC 4. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC-nya ada 119, TC 2. Golongan O, WB 3, PRC 130, TC 9. Golongan AB, WB 2, PRC 29, TC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah boleh banget, atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Raji Mensutan Triharjo Sleman, lantai telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok rokok di siang hari ini, golongan A, WB 2, PRC 2, TC 4. Sementara untuk golongan B-nya hanya ada WB 1, TC 4, golongan O, WB 6, PRC 31, TC 6. Golongan AB-nya tercatat hanya ada PRC 2, TC-nya ada 6. Kalau kita lihat stok darah di kelompok rokok nih pendengar, semua golongan darah kecuali di golongan O masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi sembari menyiapkan tas siaga bencana di seputaran di rumah di Kulon Progo gitu ya. Anda juga bisa loh ya menambah stok darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo, lain telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 33, PRC 32. Golongan B-nya WB 25, PRC 32. Golongan O WB 25, PRC 26. Golongan AB-nya tercatat hanya ada 1 nih pendengar. Informasi dari rekan-rekan kami di Gunung Kidul juga tadi menyampaikan gitu ya, pesan untuk pendengar RRI di siang hari ini gitu ya. Anda yang bergolongan darah AB sedang dengerin RRI Pro 1 gitu, langsung ya. Apalagi sedang berada di Gunung Kidul, untuk bisa menambah stok darah khususnya di golongan AB, alamatnya ada di Jalan Nusantara nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, layanan telepon 394500. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk Bantul nih pendengar, golongan AB 5, PRC 49, golongan BBB 10, PRC 142, TC 4. Golongan UB 5, PRC 68, TC 4. Golongan AB-nya di siang hari ini tercatat PRC ada 5. Anda membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah, boleh banget di seputaran Bantul. Tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC 7 TC 9, sementara untuk golongan B PRC 15 TC 20. Golongan O PRC 34 TC 25. Golongan AB-nya PRC-nya ada 87, TC-nya ada 5. Kalau kita lihat stok darah di Yogyakarta di siang hari ini, untuk golongan A, kemudian di golongan B, dan juga golongan O nih pendengar yang masih perlu merapatkan peralatan dari kita semua. Sembari jalan-jalan di seputaran kota Yogyakarta gitu ya, menikmati makanan tradisional di seputaran pasar kota gede, nanti bisa mampir lo ya. Di Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Lain teleponnya di 372-176. Mas Anafi.
0: Terima kasih banyak Mbak Yani siang kali ini sudah berbagi informasi kepada para pendengar Prosatria dari Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mbak Yani ya.
1: Amin. Mas Hanafi juga tetap semangat, tetap sehat di siang hari ini. Jangan lupa makan siangnya ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Semangat pagi Mbak Yani.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi.
0: Berikut demikian informasi terkait dengan stok darah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani, siang kali ini.

0: atau justice.
1: Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: semua komponen, semua masyarakat boleh menggunakan dalam tanda kutip ya RRI itu. Dan paradigma sekarang RRI kan sebagai hub masyarakat. Dia bisa tempat untuk menghubungkan siapa saja.
1: Dia lambang dari kesederhanaan dan ketangguhan. Sederhana itu sesuatu yang apa adanya. Dan tangguh itu dia selalu kuat.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar lebih dari 1.500 masyarakat meramaikan RRI Fest dalam rangka HUT ke-81 RRI di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan menjadi upaya RRI untuk mendukung pemberdayaan masyarakat serta pelestarian seni dan budaya di DIY. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi meluncurkan logo Tanwir dan Milad ke-114 bergambar pohon kelor di Yogyakarta. Bersama saya Rifa Hanafi, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pendengar, lebih dari 1.500 masyarakat meramaikan RRI Fest sebagai upaya RRI untuk mendukung pemberdayaan masyarakat serta seni dan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto. Silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. RRI sebagai radio miliknya masyarakat hadir tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi hadir untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui gelaran rutin tahunan RRI Fest. Mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sekitar 1.500 lebih masyarakat hadir di halaman Solo 2 RRI Yogyakarta yang dimulai dengan jalan sehat sejauh 1,5 km. Kepala Stasiun Kepsta LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamukas Mahendra Wijaya menyampaikan, RRI Fest merupakan wujud kehadiran RRI di tengah publik. Selain jalan sehat, sejumlah agenda dihadirkan seperti donor darah, penghijauan, serta seni budaya tari hingga pertunjukan barongsai dengan sejumlah UMKM yang hadir mendongkrak ekonomi masyarakat.
2: Jadi di luar ekspektasi kita, targetnya sekitar 500-600, tetapi kenyataannya di atas 1.500 gitu ya. Itu luar biasa banget gitu. Artinya bahwa sesungguhnya ketika kita menggandeng masyarakat, menggandeng semua golongan, semua segmen, semua komunitas, itu bisa bermanfaat lah bagi masyarakat khususnya di Yogyakarta ini. Jadi itu salah satu visi juga dari RRI. Semua RRI sebagai hak penghubung dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Jogja.
1: RRI milik masyarakat.
2: Betul, RRI milik masyarakat, milik kita bersama.
1: Semarang RRI Fest 2026 mendapatkan apresiasi hangat dari jajaran instansi di DIY. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyampaikan untuk RRI dan berharap sinergi strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan. Senada dengan hal tersebut, pemimpin bidang pelayanan dan operasional BPD DIY cabang utama Worowi Andini mengapresiasi kontribusi RRI dalam menggairahkan perekonomian lokal dan pariwisata daerah. Dari halaman Pro 2 RRI Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan dan kembali ke studio.
0: Bertepatan dengan HUT ke-81 RRI, RRI Yogyakarta mendapat 2 penghargaan atas perannya dalam mendukung pengembangan riset dan juga pelestarian budaya. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
3: Sekali lagi bahwa di momen 81 tahun RRI ini kita juga mendapatkan berkah yang luar biasa gitu ya, dari kepercayaan dari berbagai komunitas itu untuk bisa kerjasama dengan RRI gitu, Mbak.
4: Bertepatan dengan HUT ke-81 RRI, RRI Yogyakarta menerima 2 penghargaan dari Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY serta Badan Musyawarah Museum atau Barahmus DIY. Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian kegiatan Pentas Musikus Plus yang diselenggarakan Museum Benteng Frederik bekerja sama dengan RRI Yogyakarta Sabtu sore. Perwakilan Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY, Joni Inardi, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran RRI dalam menyebarluaskan hasil riset atau ilmu pengetahuan sekaligus mengedukasi masyarakat.
5: Memang kami menghargai karena mulai beberapa tahun terakhir ini kami diajak kerjasama bersama RRI untuk mendesiminasikan atau menyosialisasikan hasil-hasil riset kami, baik dari segi bahasa, sosial budaya, dan juga berbagai ilmu pengetahuan.
4: Di sisi lain, Ketua Barahmus DIY, Hajar Pamadi, menjelaskan penghargaan diberikan karena RRI dinilai konsisten mengangkat gagasan dan program museum sehingga keberadaan museum khususnya di Yogyakarta semakin dikenal masyarakat luas.
6: Memberikan penghargaan kepada RRI karena telah mengangkat gagasan-gagasan museum sehingga museum ini bisa, museum terutama yang ada di Yogyakarta, Barahmus itu dikenal ke beberapa daerah. Dengan program RRI Pro 4 itu kami bisa sampai pertanyaan dari Pekanbaru, dari Samarinda, semua itu bisa tanya ke kita, dan ini luar biasa. Makanya kami memberikan penghargaan, ikut mengembangkan dan menyebarluaskan konsep-konsep dari Asosiasi Museum Yogyakarta.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas menyambut baik 2 penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa RRI sebagai lembaga penyiaran publik terbuka bagi seluruh komponen masyarakat dan komunitas untuk berkolaborasi.
3: Iya, jadi RRI itu kan radio publik ya, artinya kan semua komponen, semua masyarakat boleh menggunakan dalam tanda kutip ya RRI itu. Dan paradigma sekarang RRI ini kan sebagai hub ya, hub masyarakat. Dia bisa tempat untuk menghubungkan siapa saja, anak-anak muda, orang yang bukan muda, dan komunitas-komunitas itu kan gitu kan.
4: Taufan menambahkan penghargaan yang diterimanya bertepatan dengan HUT ke-81 RRI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas hingga masyarakat.
0: Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi meluncurkan logo Tanwir dan Milad ke-114 bergambar pohon kelor di Yogyakarta. Logo ini diluncurkan langsung oleh Ketua Umum Haidar Nasir untuk menyambut agenda Tanwir dan juga Milad ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
7: 3, 2, 1.
8: Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan logo Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114. Agenda peluncuran berlangsung di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Gambar pohon kelor dipilih menjadi logo Tanwir dan Milad Ormas Islam tersebut. Rencananya, kedua agenda itu digelar bulan November mendatang di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, meluncurkan logo secara langsung bersama jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah. Haidar juga menjelaskan makna pohon kelor yang dijadikan logo Tanwir dan Milad ke-114.
9: Satu, dia lambang dari kesederhanaan dan ketangguhan. Sederhana itu sesuatu yang apa adanya. Dan tangguh itu dia selalu kuat. Pohon kelor itu bisa tumbuh di musim dan di tempat manapun. Bahkan tidak perlu sering disiram. Nanti dalam konteks kita, pergerakan kita, ya Tanwir harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk makin memperkuat kesederhanaan yang punya value, punya prima, dan ketangguhan di mana kita bisa adaptif tetapi kuat dalam setiap zaman dan pergerakan.
8: Selain menjadi ajang konsolidasi, kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah juga sebagai persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara tahun 2027 mendatang. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Tri Hastuti Nurrohima akan membawa berbagai isu krusial untuk dibahas dalam agenda Tanwir dan Milad Muhammadiyah.
10: Dari Aisyah saya kira isu-isu yang sangat penting adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya, bagaimana isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan, isu-isu ekonomi, kesejahteraan seperti itu, karena ini juga akan inline dengan nanti Tanwir Aisyah yang akan dilakukan pada bulan Desember.
8: Dalam agenda Tanwir dan Milad ke-114 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil tema Bersama Satukan Bangsa.

0: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta mengembangkan desa reintegrasi sosial sebagai wadah pembinaan bagi narapidana bebas bersyarat agar tidak mengulangi tindakan pidana yang pernah dilakukan. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Misalnya ada banyak masalah dari keluarga. Nah, ini juga membutuhkan konseling. Nah, nanti kita menghadirkan
2: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Kelas 1 Yogyakarta menggelar forum group discussion atau FGD Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi atau Kelayan Binter dengan menggandeng pemangku Kelurahan Kricak Kemantren Tegal Rejo Kota Yogyakarta dan Kelurahan Jatimulyo Kulon Progo. Dua wilayah itu merupakan pilot project desa reintegrasi sosial. Kepala BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi menjelaskan desa reintegrasi sosial nantinya akan menjadi wadah bagi para napi bebas bersyarat untuk kembali dibina. Dengan demikian, warga binaan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, sekaligus mempersiapkan warga binaan untuk hidup berbaur kembali di tengah masyarakat. Galih menambahkan, keberadaan desa reintegrasi sosial ini juga sejalan dengan KUHP baru terkait pelaksanaan pidana kerja sosial maupun pidana pengawasan.
1: Tadi kita juga sudah berdiskusi, misalnya dari lapas ini sudah mendapatkan pelatihan apa, nah ini nanti bisa berkelanjutan disalurkan oleh pemerintah setempat untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait. Maupun juga misalnya ada banyak masalah dari keluarga. Nah, ini juga membutuhkan konseling. Nah, nanti kita menghadirkan atau menghubungkan dengan para psikolog misalnya ataupun tokoh masyarakat setempat yang bisa memberikan konseling.
2: Sementara, Mantri Pamong Praja Tegal Rejo, Antariksa Agus Purnama menyebut pihaknya turut mendorong para napi bebas bersyarat untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti melalui kegiatan gotong royong maupun sarasehan di tingkat warga. Antariksa menambahkan pihaknya juga berupaya untuk mengarahkan napi bebas bersyarat dalam mendapatkan pelatihan pemberdayaan ekonomi.
3: Karena banyak warga binaan itu yang melakukan tindak pidana itu karena faktor ekonomi ya. Kita upayakan nanti ikut di dalam pelatihan-pelatihan yang ada diselenggarakan di tingkat kelurahan, baik nanti dengan anggaran kelurahan maupun anggaran dari LPMK Tuanggono maupun dari anggaran kemantren. Kita upayakan itu agar bisa sedikit banyak nanti bisa membantu mengurangi beban hidupnya di kemudian hari setelah bebas murni.
2: Melalui desa reintegrasi sosial, para klien pemasyarakatan diharapkan tidak hanya mampu kembali berbaur dengan masyarakat, tetapi juga memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi sehingga dapat menekan angka residivisme di tengah masyarakat.
0: Tiga warga Pagalang diamankan Polresta Sleman lantaran diduga memproduksi dan juga mengedarkan narkotika golongan 1 di wilayah hukumnya. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
4: Kalau sabu itu variatif, Mbak, mereka kadang ada yang 300 ribu, ada yang 500 ribu, tergantung kualitas dari barang sabu tersebut.
5: Satres Narkoba Polresta Sleman meringkus tiga pelaku yang diduga memproduksi dan mengedarkan narkotika golongan 1 berupa tembakau sintetis, cairan sintetis, dan sabu. Kanit 2 Satres Narkoba Polresta Sleman, Ibtu Muhammad Arif Rahman, mengungkapkan ketiga pelaku berinisial EEZU, PF, dan MFS. Ketiganya merupakan warga Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Arif menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui media sosial. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ketiga pelaku pada 13 Agustus lalu di Pondok Rejo, Tempel, Sleman. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya tembakau gorila atau sintetis lebih dari 50 gram, 2 botol sintetis berukuran 2,5 ml, serta paket sabu sebesar 6,61 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa perlengkapan produksi dan pemasaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diketahui tergabung dalam sebuah grup Telegram.
4: Jadi untuk pelaku itu meracik dari mana, mereka tuh punya grup. Biasanya memang ada circle ya mereka, dalam itu biasanya grupnya di Telegram, Pak. Telegram. Nah, jadi mereka belajar meracik di situ, ada videonya cara meracik sintet, cairannya sintet di situ bermacam-macam, Pak. Memang ada beberapa kandungan kimia, mungkin kalau nggak asing buat teman-teman media itu ada campuran dari salah satu narkotika namanya Inek.
5: Sementara itu untuk peredaran sabu, para pelaku menggunakan sistem penjualan dengan memanfaatkan Google Maps.
4: Jadi kami tarik mapnya, kami bawa mereka, kami selalu tunjukkan di mana mereka jual sabu tersebut, mereka tinggal di mana, karena sistemnya sekarang itu banyak yang taruh map mereka. untuk penjualan. Nah, akhirnya jadi kita suruh mereka ambil barangnya, kita antarkan, kita suruh mereka ambil, baru kita totalkan jumlah keseluruhan dengan berat 6,61 tadi.
5: Saat ini, ketiga pelaku telah ditahan di Rutan Polresta Sleman.
0: Pendengar, Kabupaten Bantul menawarkan pengalaman wisata berbeda melalui Argo Wisata Pabrik Gula Madukismo. Wisatawan diajak menaiki lori yang ditarik lokomotif tua untuk menyusuri kawasan pabrik hingga menuju area penggilingan tebu. Berikut feature Astacita edisi kali ini bersama Aji Permono.

0: Kabupaten Bantul punya berbagai cara untuk mengajak wisatawan menikmati liburan. Tak hanya menawarkan wisata alam, Bantul juga memiliki destinasi unik yang menyajikan pengalaman berbeda. Salah satunya di Pabrik Gula Madu Kismo, di mana para wisatawan diajak melihat lebih dekat bagaimana sebatang tebu diproses hingga menjadi gula. Perjalanan menuju kawasan pabrik menjadi bagian menarik dari pengalaman tersebut. Para pengunjung akan menaiki belasan lori yang ditarik oleh lokomotif tua yang telah dimodifikasi. Suara roda beradu dengan rel mengiringi perjalanan wisatawan. Sesekali kereta lawas itu akan berhenti apabila berpapasan dengan lori pengangkut tebu. Tak hanya itu, perjalanan tersebut juga akan disambut dengan tawa riang anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Setelah 20 menit menelusuri kawasan pabrik, perjalanan pun sampai di tujuan akhir, yakni area penggilingan tebu. Di lokasi ini, tebu diangkat dari lori pengangkut menggunakan mesin capit dan dimasukkan ke mesin penggiling. Dari sinilah, proses pengolahan batang tebu menjadi gula pasir kristal dimulai. Para pengunjung kemudian masuk ke dalam area pabrik untuk melihat proses tersebut secara langsung. Koordinator Pengembangan Aset PT Madu Baru BGPS Madu Kismo Mahmud Safrudin mengungkapkan, tahapan dimulai dengan penggilingan tebu untuk diambil cairan manisnya yang disebut dengan nira. Proses ini pun dilakukan berulang kali agar seluruh nira keluar dengan maksimal. Selanjutnya, nira hasil gilingan dialirkan ke stasiun pemurnian untuk dibersihkan dari kotoran.
1: Nah, setelah itu baru dipindahkan lagi ke evaporasi atau penguapan. Nah, setelah diuapkan, air tebu pindah lagi, teman-teman, di masakan atau yang namanya kristalisasi. Nah, di situ timbul kristal-kristal gula, tetapi masih ada strok yang menempel di kristal gula. Nah, untuk memisahkan strok itu kita bawa ke putaran atau sentrifuge. Diputer gitu, terpisah antara strok dan gulanya. Gulanya kita packing, stroke-nya itu akan kita manfaatkan untuk membuat spiritus dan alkohol yang namanya tetes tebu atau molasses.
0: Usai seluruh tahapan selesai, kristal gula kemudian diproses dan dikemas, sementara cairan sisanya berupa tetes tebu atau molasses masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan spiritus atau alkohol. Selain mendapat informasi tentang proses pembuatan gula, para pengunjung juga dibekali dengan pengetahuan sejarah di balik keberadaan Madu Kismo. Dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Madu Kismo menjadi bagian dari upaya menggantikan pabrik-pabrik gula yang sebelumnya ada di DIY dan telah dibumi hanguskan. Seiring berjalannya waktu, kapasitas produksi Madu Kismo terus berkembang. Dari awalnya sekitar 1.500 ton tebu yang digiling setiap hari, kapasitasnya kini meningkat hingga menjadi sekitar 3.500 ton tebu per hari.
1: Dulu, itu di Yogyakarta itu ada 17 pabrik gula, tapi ke 17 pabrik gula itu sudah dibumi hanguskan. Dibangunlah Madu Kismo ini untuk mengganti ke 17 pabrik. Tujuan utamanya yaitu untuk merekrut tenaga kerja yang bekerja di 17 pabrik. Kalau di sini, dulu namanya Pabrik Gula Padoan. 10 tahun setelah kemerdekaan, dibangunlah Madu Kismo. Dulu kecil kapasitasnya, terus naik menjadi 3.500 TCD. Kalau dulu hanya 1.500 TCD. Kami mempunyai target yang kurang lebih 250 ton.
0: Bagi Anda yang tertarik dan ingin melihat langsung proses tersebut, perlu melakukan reservasi terlebih dahulu. Dalam sehari, kunjungan maksimal dapat dilakukan sebanyak 4 kali dengan durasi sekitar 2 jam untuk setiap sesi.
1: Jadi biayanya, Bapak Ibu, teman-teman, kami Rp13.000 per orang. Ada minimalnya, minimal kurang lebih 30 orang. Nah, kalau kurang seperti itu bisa nggak? Bisa. Misalnya 5 orang bisa, tapi lebih ke biaya paket. Paket kunjungan industri, kurang lebih 450.000. Kalau di bawah 30 orang. Tetapi kalau lebih dari 30 orang, biayanya hanya 13.000 per orang.
0: Pengalaman wisata di pabrik gula Madu Kismo pada akhirnya bukan sekadar melihat bagaimana gula dibuat. Perjalanan dengan lori, cerita sejarah, hingga proses pengolahan tebu memperlihatkan bahwa di balik rasa manis yang setiap hari kita nikmati, terdapat perjalanan panjang sebuah industri dan sejarah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lebih dari 1.500 masyarakat meramaikan RRI Fest dalam rangka HUT ke-81 RRI di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi upaya RRI untuk mendukung pemberdayaan masyarakat serta pelestarian seni dan budaya di DIY. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi meluncurkan logo Tanwir dan Milad ke-114 bergambar pohon kelor di Yogyakarta. Demikian warta siang kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

grup musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira.

Jalan Sehat RRI Fest, Jalan Sehat di Demangan. Terus habis itu ada olahraga dikit, terus pulang makan, terus kesini. Ya.

0: Kita sapa yuk di belakang telepon sudah mengantri berdering-dering siang kali ini di Indonesia banget. Bangga musik Indonesia. Ada siapa coba? Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia banget.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Indonesia banget.
0: Halo.
1: Indonesia.
0: Bu Satila.
1: Iya, betul.
0: Dari Kokap Kulon Progo. Iya. Kabarnya sehat ibuku?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya.
1: Kembali Mas Anafis juga baik, sehat.
0: Iya. Kalau Bu Satila siang hari ini masak apa?
1: Masak sayur koro.
0: Sayur koro yang iya. Yang ijo itu?
1: Iya.
0: Oh, enak sekali. Panen sendiri atau beli?
1: Panen tetangga.
0: Oh, dikasih sama tetangga.
1: Iya, betul.
0: Oh, di sana itu tanaman koro masih banyak ya, Bu ya?
1: Ya ada, bukannya banyak. Kan oh. Tempat ini pegunungan juga udah banyak yang kering. Pohon-pohon banyak yang kering, daun-daun pada kering semua.
0: Iya. Kalau tanaman koro ini biasanya menjalar itu ya, Bu ya?
1: Ya, menjalar di apa ya? Di pohon yang agak apa ya, agak pendek, bukannya yang tinggi. Kalau yang tinggi yang susah ngambilnya. Atau dibikin itu pakai bambu, dibikin sama bambu biar kayak kripik gitu.
0: Iya. Dan biasanya yang muda-muda dipanen?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kayak sejenis kuncis.
0: Terus dimasak apa, Bu?
1: Dimasak sayur. Apa ya, diuseng juga enak. Di sayur santan juga enak.
0: Nah, tentu menjadikan satu sayuran sehat ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Untuk dikonsumsi ya, Bu ya?
1: Kalau di pegunungan kan banyak daun-daun itu. Ada daun apa? Daun pepaya, daun singkong.
0: Iya.
1: Kenapa tadi?
0: Baik. Ibu, ada lagu-lagu pilihan siang kali ini Hanafi bacakan, Ibu pilih, Nje?
1: Ikutan aja.
0: Oh, ngikutan aja. Mau kirim-kirim buat Sinten?
1: Ya, kirimnya buat Ibu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Andin, Mbak Kristin, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Umi, Bu Wijati, Mbak Rimbang, Mbak Puji Beto, Mas Dodi, Mas Ardi, Mas Isur, Mas Andi. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Aku Mas Hanafi, Sugeng Ayai Karyo, ngatas paripun.
0: Ji, terima kasih. Bu Satila sudah bergabung mendengar di Prosat RRI Yogyakarta. Anda masih bisa bergabung kembali di 580333 ataupun 0811 271 1911.

Ada Bu Yeske di Alkit, selamat siang Mas Anafi, Gambung Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau berbicara mengenai sayuran, aku siang kali ini masuk sup brokoli. Goreng tempe dan juga tahu sama sambal. Lagunya Sesuatu Yang Indah dari Padi. Salamnya buat Mas Anafi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Oke, terima kasih sudah bergabung siang kali ini di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Blideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, Blideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, Blideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi Blideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna Blideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, Blideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, Blideh yaiku mlaku wirawiri semungge goleki, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

Masih kami temani di Indonesia Banget, Bagang Musik Indonesia. Ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas Rianto, Pak Puji, Mas Dodi, dan semuanya saja. Untuk Mas Hanafi, selamat siaran, selamat bertugas, terima kasih. Request lagunya Romantika de Amor. Terima kasih sudah bergabung Pak Budi Santoso dari Wonogiri, sehat selalu. Ada juga Bu Fatimah di Kadipaten, selamat siang Indonesia Banget gabung siang kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Lagunya pengen dengerin Kau Tetap Milikku, Arman Maulana. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Matur nuwun sudah bergabung siang kali ini di Indonesia Banget. Kita hadirkan lagu-lagu untuk

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berikut masih kami temani di Indonesia Bakat, Bakat Musik Indonesia. Anda masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711 911. Dan juga tentu masih kami hadirkan beragam acara menarik untuk Anda di siang kali ini. Ada Pak Suradi di Sleman, Mas Rafi hadir di Indonesia Bakat, Bakat Musik Indonesia. Lagunya yang ada di playlist Kayak Pengen Ku Ingin Kembali dari Iwake. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosateri di Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita sapa, selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Ini 100% Bangga Musik Indonesia.
0: Halo Pak Mat Fauzi dari Garut Jawa Barat.
1: Iya.
0: Sehat kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Panas gak ini di Jawa Barat?
1: Masih panas. Masih belum ada hujan.
0: Belum ada hujan, sama di Jogja, di Bantul.
1: Tapi juga untuk di lingkungan saya, walaupun musim kemarau, air rumah tetap aja normal kan.
0: Iya.
1: Gak seperti di daerah-daerah yang lain, seperti Jawa Tengah. Aduh,
0: betul,
1: kasihan
0: betul.
1: Juga ngantri, pengen air bersih itu kan. Saya merasa kasihan ya. Jadi kita harus peduli, harus serapi, walaupun tidak punya menolong, tapi memang punya hati ikut mendoakan gitu aja.
0: Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah
1: ya,
0: ini sudah makan siang Pak Ahmad Fauzi?
1: Belum tiga kali.
0: Beli apa atau masak apa hari ini?
1: Ya, pokoknya berarti warung apa yang di warung. Paling jelas ya, sayur-sayuran. Kan, kalau nasi mah masak sendiri aja gitu kan.
0: Iya, benar. Yang praktis-praktis aja gitu ya Pak ya?
1: Nah iya, kalau buat ininya, lauk-pauknya beli aja di warung. Yang penting nggak salah duit banyak yang beli. Untuk beli mah banyak, yang penting nggak salah duit aja. Di mana-mana juga.
0: Iya.
1: Ya, sampai saya update berita, saya paling ikut prihatin juga di mana kawan-kawan jurnalis ya yang sampai saat ini masih belum ditemukan ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan segera ditemukan dalam keadaan selamat, karena saya peduli simpati dan seorang jurnalis, seorang wartawan, seorang penyiar juga sama beliau mau menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa ada muatan apa-apa. Itulah seperti di antaranya ya.
0: Iya.
1: Seperti Mas Hanafi sekarang menyiapkan informasi lewat RI kan buat masyarakat juga.
0: Betul,
1: kan itu.
0: Betul.
1: Iya, makanya di sini semoga mereka lah yang sekarang butuh segera ditemukan dalam keadaan selamat itu aja.
0: Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua saling mendoakan gitu ya Pak Fauzi.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Apa yang terjadi di tempat kita, saudara-saudara kita dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain kita sangat prihatin juga di masa naik pekan di mana anak-anak kita yang terjadi keracunan.
0: Iya. Atau
1: segera teratasi
0: dalam amin. Atau itu. Korban gempa bumi di NTT,
1: iya,
0: atau karhutlah
1: dan sebagainya.
0: Iya, semoga
1: kalau bicara itu masyarakat kan prihatin lama ya. Kita coba dihiasi dengan sebuah lagu dari Erickel Ebit Gade, bisa masuk nggak saya minta lagu
0: Erickel
1: Ebit Gade,
0: judulnya
1: Berita Kepada Kawan
0: kan. Oh iya. Coba nanti
1: sesuai dengan cerita sekarang kan mungkin ada versi baru ada lewat anaknya juga ya.
0: Iya. Gitu. Nanti carikan ya Pak Ji.
1: Mungkin di sini ya, mungkin Tuhan sudah menguasa merhati kata yang sudah dengan dosa-dosa. Jadi akhirnya bertanya kepada yang bergoyang kan seperti sesuai dengan cerita banyak terjadi sekarang kan bencana kan seperti itu.
0: Baik.
1: Ada bencana yang sengaja tangan manusia. Ada yang bencana murni seperti Gunung Krakatau kan tanpa campur tangan manusia, itu bencana murni peringatan dari Allah.
0: Baik.
1: Ya, salam selamanya Mas Hanafi. Karena mungkin saya ngomong terlalu lama.
0: Enggak.
1: Dirangkum aja buat semuanya aja ya. Salam silaturahmi. Mudah-mudahan semua pendengar atau kru angkasa-angkasawati Region Jakarta tetap adalah diberi kesehatan dan selamat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dalam menyikat informasi kepada masyarakat betul-betul menjadi amal dan ibadah. Itu aja.
0: Baik.
1: Ya, mungkin di akhir ada sebuah pantun Mas Hanafi ya.
0: Boleh.
1: ABG, pikirannya kritis tuh kan.
0: Cakep.
1: Banyak peran di mana-mana. MBG, makan gratis. Banyak keracunan di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kita hadirkan lagu-lagu siang kali ini kembali kepada para pendengar dimanapun Anda berada.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soa.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Pendengar masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ini ada di belakang telepon yang sudah menunggu lama sekali. Ada siapa? Selamat siang. Halo. Ya, nampaknya terputus tadi, siapa yang sudah telepon tapi tidak bisa terangkat. Ya mungkin ya. Oke, terima kasih Anda yang sudah bergabung dan menyatu di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nanti masih kami temani di Jelajah Wisata Pro 1 dan masih kami akan hadirkan untuk Anda nanti lintas di Jateng dan beragam acara menarik lainnya. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di Jelajah Wisata Pro 1 dan juga kami hadirkan nanti informasi wisata, rekomendasi wisata ataupun beragam hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk berwisata di Yogyakarta. Tentunya di Jelajah Wisata sore kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

Vihara Buddha Prabha atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Gondomanan diperkirakan didirikan pada 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Semula nama asli kelenteng ini adalah Ho Tik Biu. Berdasarkan elemen-elemen patung yang terdapat pada bangunan Kelenteng Gondomanan mempunyai dua fungsi sebagai Kelenteng Konghucu dan Vihara Buddha. Bangunan kelenteng mencitrakan arsitektur khas Cina, baik bentuk, warna, maupun ragam hiasnya. Kelenteng Gondomanan terletak di Jalan Brigjen Katamso No. 3, Yogyakarta.

Rekan Persatu dari Yogyakarta di Jelajah Wisata, sore kali ini Rifana V hadirkan 5 rekomendasi wisata di Bumi Sembada, lereng Gunung Merapi yang memang pesonanya sangat luar biasa, hingga tempat rekreasi yang ramah keluarga dengan pilihan destinasi yang cukup beragam. Sleman cocok menjadi tujuan liburan bersama keluarga, pasangan maupun teman. Nah, ini rekomendasi wisata di Sleman yang worth it dan bisa dikunjungi ya. Liburan bukan hanya soal melepas penat, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan baru jika sedang berada di Yogyakarta. Sleman bisa menjadi destinasi yang patut masuk dalam daftar ya, dan juga banyak tempat menarik yang bisa dijelajah. Berlibur di tempat bersejarah di Candi Prambanan. Ini rekomendasi wisata di Sleman yang pertama kaligus ikonik dalam Candi Prambanan. Destinasi cocok untuk kamu yang berencana berlibur dengan keluarga, teman, atau bahkan solo traveling. Bahkan Prambanan menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh para konten kreator karena memiliki banyak spot konten menarik yang instagramable. Takut liburan ke candi ini memang terasa membosankan, namun jangan khawatir karena di sini bisa melakukan banyak aktivitas ya. Bisa memulai perjalanan dengan berkeliling melihat kemegahan candi, melihat relief-relief dan juga terukir lebih dekat. Kemudian kamu juga bisa mengelilingi kompleks Candi Prambanan, termasuk mengunjungi candi lainnya, Candi Sewu, Candi Borobah, Candi Lumbung menggunakan sepeda. Di sini tersedia sepeda ontel, skuter hingga sepeda listrik yang bisa kamu sewa. Menuju sore hari kamu bisa menikmati pemandangan langit senja yang estetik, view dari megahnya candi yang sudah berdiri selama berabad-abad. Ini dipadukan dengan indahnya momen tengah malam. Matahari yang sudah tenggelam ya, dijamin akan menjadikan mata kamu dimanjakan. Karena malam hari kamu bisa menyaksikan Ramayana Ballet, sendera tari yang menjadi salah satu daya tarik utama Prambanan. Dan tarian ini mengusung kisah Ramayana yang diadakan dan diadaptasi ke budaya Jawa dan diselenggarakan di panggung terbuka dengan latar belakang Candi Prambanan. Keren sekali ya, tentu menjadikan salah satu pengalaman yang tak terlupakan ketika Anda berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Sleman, dan juga menjadikan salah satu poin penting dan hal-hal yang menyenangkan ya bisa Anda dapatkan di sana. Dan pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan HB I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapia merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapia merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapia sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Palputih. Nah, itu lah Palputih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam arti kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani golongkilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan keagamaan.
0: Selain Panggung Krapia, Sultan juga membangun Tugu Palputih. Letaknya sekitar 2 km sebelah utara keraton.
1: Palputih itu digambarkan tugu yang golongkilik, manunggaling kawula Gusti. Golongkilik itu adalah menunjukkan bahwa mencapai kesulitan hidup itu melalui tugu itu, filosofi hidup. Jadi Sultan HB I nek kowe dadi wong yojo Yogyakarta hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
0: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung Krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau sangkaning dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju keraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau paraning dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan, garis imajiner.
1: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Bukan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya digambarkan dari itu segoro gitu itu.
0: Dari Tugu Pal Putih, sekitar 30 km ke utara, bila ditarik garis lurus, maka akan bertemu dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan titik ujung utara garis imajiner. Merapi menjadi tempat diadakannya Labuhan Merapi Keraton Yogyakarta.
1: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
0: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Keraton Yogyakarta, peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut, namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia UNESCO.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, terkait dengan agenda dan festival budaya utama Kabupaten Sleman secara rutin mengadakan berbagai festival budaya dan upacara adat yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kapanewon. Festival upacara adat ajang tahunan di mana perwakilan dari berbagai kapanewon ini menampilkan kirab adat, busana tradisional hingga gunungan hasil bumi yang megah. Acara ini biasanya dipusatkan di sekitar lapangan atau gedung serbaguna Beran Sleman. Sleman Creative Week ini perhelatan seni, budaya dan juga ekonomi kreatif yang diselenggarakan untuk memperkuat identitas budaya lokal dan juga rangkaian acara pada bulan September, artinya bulan ini ya, dan juga Oktober mencakup pameran budaya, kompetisi film, serta pertunjukan seni rakyat. Hadir juga pendengar Festival Kebudayaan Yogyakarta FKY Event World ini seringkali menggunakan wilayah Sleman sebagai lokasi utama kegiatan menampilkan pasar rakyat, pawai budaya, pemutaran film dan juga pertunjukan tradisi lintas generasi. Sleman Tempel Ran, wisata olahraga sport tourism yang memadukan penjelajahan situs cagar budaya dan juga candi-candi dan historis di perbukitan Prambanan dengan semangat merawat tradisi. Keren sekali ya, agenda wisata dan juga berbagai macam sejarah yang ada di Sleman ini menjadi salah satu daya tarik juga untuk kita kunjungi dan berwisata ke Kabupaten Sleman.

0: Tugu Golong Gilik atau Pal Putih dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Disebut Tugu Golong Gilik karena puncak tugu tersebut berbentuk golong atau bulat, sedangkan gilik silinder. Tugu tersebut tingginya 25 meter. Tugu Golong Gilik berfungsi sebagai tetenger atau penanda kota dan titik konsentrasi ketika Sultan Hamengkubuwono I bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Tugu Golong Gilik, keberadaan raja dalam menjalani proses kehidupannya yang dilandasi menembah manekung atau menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan bersama rakyat atau Golong Gilik. Tugu Golong Gilik runtuh digoyang gempa bumi pada 10 Juni 1867. Kemudian tugu direnovasi oleh Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII dengan mengubah bentuk dan tinggi yang berbeda dengan aslinya. Tubuh tugu berbentuk persegi, pada setiap sisinya dihiasi oleh prasasti yang menerangkan tentang siapa saja yang terlibat dalam renovasi. Puncak tugu berubah bentuk menjadi kerucut spiral yang meruncing.
1: Sendra tari Ramayana. Wayang kulit. Ketoprak. Jatilan. Dan Karawitan adalah ragam kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jelajah Wisata, dan kami hadirkan ya, ketika Anda berwisata di Sleman adalah tips-tipsnya, dan juga tentu menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menjadikan salah satu perjalanan wisata yang memang aman, nyaman, dan tepat. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ketika Anda pilih waktu datang lebih awal ke tempat wisata alam ataupun candi agar udara masih sejuk dan juga belum terlalu ramai. Baju yang nyaman, pakaian-pakaian yang santai dan juga menyerap keringat karena cuaca bisa panas, serta bawa jaket jika berkunjung ke daerah Kaliurang atau lereng Merapi karena suhu udara relatif lebih dingin. Cek kendaraan, pastikan rem dan juga kondisi kendaraan prima karena banyak jalur menuju wisata lereng Gunung Merapi yang menanjak dan curam. Dan juga biasakan membawa uang tunai yang pas dalam bentuk rupiah untuk membeli tiket masuk ataupun berbelanja di warung lokal sekitar tempat wisata. Nah, berikut tadi adalah tips Anda agar menjadikan salah satu hal yang perlu dilakukan ya ketika berjalan-jalan di Bumi Sembada Sleman.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, di Jelajah Wisata edisi berikutnya. Nanti kami akan hadirkan kembali beragam tips perjalanan wisata ketika Anda mengunjungi kota Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifan Afi. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing sebagai bagian dari pilot proyek pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan 2 tahapan verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing sebagai bagian dari pilot proyek pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Berita selengkapnya bersama reporter Nadira Ayusi.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing di Auditorium RRI Semarang Sabtu 12 September 2026. Program pilot proyek pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital ini berkolaborasi dengan LPP RRI Semarang, Universitas Terbuka, IKUT, Work from Desa, dan Kawasan Produksi Widuri guna mengentaskan kemiskinan melalui akses teknologi. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PMK, Leo Evriansa, menyebut pelatihan ini ditunjukkan bagi kelompok masyarakat rentan ekonomi dan sosial. Langkah tersebut berfokus memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sumber pendapatan baru.
2: Kita ingin membuka bagi mereka alternatif sumber penghasilan yang legal, produktif, inklusif, dan berkelanjutan melalui ekonomi digital.
1: Sinergi antar lembaga ini diharapkan mampu memperkuat literasi digital serta melahirkan program edukatif yang berdampak nyata. Kepala LPP RRI Semarang Bambang Duyana menekankan pentingnya penguasaan keterampilan praktis agar peserta siap bersaing di era digital.
3: Kami berharap workshop ini tidak hanya berhenti pada pengetahuan dan teori saja, Bapak Ibu. Harapan kami sepulang dari kegiatan ini, para peserta khususnya, membawa keterampilan yang dapat langsung dipraktikkan dan mampu menyusun strategi digital marketing.
1: Kegiatan ini pun disambut antusias oleh para peserta daerah yang membutuhkan wadah pelatihan guna memperluas jangkauan pasar. Salah satu peserta asal Blora, Bekti Ayunita Surtiana, mengaku ingin langsung menerapkan ilmu yang didapat untuk memajukan usahanya.
4: Bisa mengamalkan yang didapat seperti marketing digital ini bisa menambah kembangnya, bisa menggunakan media sosial untuk bermarketing gitu.
1: Okay. Nadira Aisyi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan dengan HUT ke-81 RRI, RRI Yogyakarta mendapat 2 penghargaan atas perannya dalam mendukung pengembangan riset dan juga pelestarian budaya. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
5: Bahwa di momen 81 tahun RRI ini kita juga mendapatkan berkah yang luar biasa gitu ya, dari kepercayaan dari berbagai komunitas itu untuk bisa kerjasama dengan RRI gitu, Mbak.
6: Bertepatan dengan HUT ke-81 RRI, RRI Yogyakarta menerima 2 penghargaan dari Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY serta Badan Musyawarah Museum atau Barahmus DIY. Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian kegiatan Pentas Musikus Plus yang diselenggarakan Museum Benteng Frederik bekerja sama dengan RRI Yogyakarta Sabtu sore. Perwakilan Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY, Joni Inardi, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran RRI dalam menyebarluaskan hasil riset atau ilmu pengetahuan sekaligus mengedukasi masyarakat.
7: Memang kami menghargai karena mulai beberapa tahun terakhir ini kami diajak kerjasama bersama RRI untuk mendesiminasikan atau menyosialisasikan hasil-hasil riset kami, baik dari segi bahasa, sosial budaya, dan juga berbagai ilmu pengetahuan.
6: Di sisi lain, Ketua Barahmus DIY, Hajar Pamadi, menjelaskan penghargaan diberikan karena RRI dinilai konsisten mengangkat gagasan dan program museum sehingga keberadaan museum khususnya di Yogyakarta semakin dikenal masyarakat luas.
8: Memberikan penghargaan kepada RRI karena telah mengangkat gagasan-gagasan museum sehingga museum ini bisa, museum terutama yang ada di Yogyakarta, Barah Museum, dikenal ke beberapa daerah. Dengan program RRI Pro 4 itu, kami bisa sampai pertanyaan dari Pekanbaru, dari mana Samarinda, semua itu bisa tanya ke kita. Dan ini luar biasa. Makanya kami memberikan penghargaan, ikut mengembangkan dan menyebarluaskan konsep-konsep dari Asosiasi Museum Yogyakarta.
6: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas menyambut baik dua penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa RRI sebagai lembaga penyiaran publik terbuka bagi seluruh komponen masyarakat dan komunitas untuk berkolaborasi.
9: Iya, jadi RRI itu kan radio publik ya. Artinya kan semua komponen, semua masyarakat boleh menggunakan dalam tanda kutip ya RRI itu. Dan paradigma sekarang RRI kan sebagai hub ya, hub masyarakat. Dia bisa tempat untuk menghubungkan siapa saja, anak-anak muda, orang yang bukan muda, dan komunitas-komunitas itu kan gitu kan.
6: Taufan menambahkan penghargaan yang diterimanya bertepatan dengan HUT ke-81 RRI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas hingga masyarakat.
0: Yayasan Gita Pertiwi menyelenggarakan sekolah lapang regeneratif agrikultur di Kabupaten Sukoharjo guna melatih petani milenial dan juga perempuan agar mampu mengelola ekosistem pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Berita selengkapnya bersama reporter Sofi Asegaf.
10: Hasil sekolah lapang regeneratif agriculture yang kami lakukan di Desa Plesan.
11: Yayasan Gita Pertiwi menggelar sekolah lapang regeneratif agriculture di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Direktur Utama Yayasan Gita Pertiwi, Titi Eka Sasanti, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai wadah pelatihan khusus bagi petani milenial dan perempuan. Dalam forum tersebut, para petani dibina untuk memproduksi bahan pangan berkualitas unggul dengan tetap mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Titi menegaskan bahwa sasaran dari program ini adalah melatih kemampuan manajerial petani sehingga mereka dapat secara mandiri menganalisis ekosistem pertanian dan mengevaluasi dampak dari setiap metode yang digunakan.
10: Sekolah lapang sendiri sebetulnya merupakan satu pelatihan ya, pelatihan untuk pelatih bagaimana petani itu kami organisir dari beberapa desa, kemudian kita prioritaskan pada petani milenial dan perempuan untuk belajar bersama-sama bagaimana memproduksi pangan sehat yang baik dengan menggunakan, mengoptimalkan potensi lokal yang ada.
11: Salah satu fokus utama dalam sekolah lapang ini adalah pengembangan metode regeneratif agriculture atau pertanian regeneratif, sebuah metode inovatif yang bertujuan memulihkan kesuburan tanah dengan meminimalisir ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Titik mengungkapkan bahwa kondisi kesuburan tanah di wilayah Sukoharjo saat ini tengah mengalami degradasi dan berada di bawah standar ideal sehingga metode ini menjadi sangat krusial.
10: Jadi di sekolah lapang sebetulnya titik tekannya adalah bagaimana petani sebelum mengambil keputusan dia melihat semuanya. Makanya sebutnya analisa agroekosistem, bukan karena orang lain, bukan karena perintah, tetapi memang karena keputusan dia sendiri. Dan harapannya kalau dia mengambil keputusan dan sadar konsekuensinya, dia menjadi manajer.
11: Penerapan budidaya bawang merah dengan metode regeneratif agriculture pun telah membuahkan hasil yang memuaskan. Titi memaparkan bahwa metode ini terbukti mampu menghemat biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas fisik bawang merah. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi meluncurkan logo Tanwir dan Milad ke-114 bergambar pohon kelor di Yogyakarta. Logo ini diluncurkan langsung oleh Ketua Umum Haidar Nasir untuk menyambut agenda Tanwir dan Milad ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
12: 3, 2, 1. satu.
13: Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan logo Tanbir dan Milad Muhammadiyah ke-114. Agenda peluncuran berlangsung di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Gambar pohon kelor dipilih menjadi logo Tanwir dan Milad Ormas Islam tersebut. Rencananya, kedua agenda itu digelar bulan November mendatang di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, meluncurkan logo secara langsung bersama jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah. Haidar juga menjelaskan makna pohon kelor yang dijadikan logo Tanwir dan Milad ke-114.
14: Satu, dia lambang dari kesederhanaan dan ketangguhan. Sederhana itu sesuatu yang apa adanya. Dan tangguh itu dia selalu kuat. Pohon kelor itu bisa tumbuh di musim dan di tempat manapun. Bahkan tidak perlu sering disiram. Nanti dalam konteks kita, pergerakan kita, ya Tanwir harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk makin memperkuat kesederhanaan yang punya value, punya qiymah, dan ketangguhan di mana kita bisa adaptif tetapi kuat dalam setiap zaman dan pergerakan.
13: Selain menjadi ajang konsolidasi, kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, juga sebagai persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara tahun 2027 mendatang. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Tri Hastuti Nurrohima akan membawa berbagai isu krusial untuk dibahas dalam agenda Tanwir dan Milad Muhammadiyah.
15: Dari Aisyah saya kira isu-isu yang sangat penting adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya, bagaimana isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan, isu-isu ekonomi kesejahteraan seperti itu, karena ini juga akan inline dengan nanti Tanwir Aisyah yang akan dilakukan pada bulan Desember.
13: Dalam agenda Tanwir dan Milad ke-114 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil tema Bersama Satukan Bangsa.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan dua tahapan verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Berita selengkapnya bersama reporter Fitri Hasanah.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan dua tahap verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kondisi terbaru para calon jemaah sebelum penetapan kuota resmi. Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartarto, menyampaikan bahwa verifikasi tahap pertama berlangsung pada 11 hingga 22 Juli 2026 dari data awal. Sebanyak 424 calon jemaah, terdapat 46 orang yang menyatakan tunda, sehingga diperoleh 378 jemaah yang siap berangkat. Selanjutnya, pada verifikasi tahap kedua, yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2026, terdapat penambahan 29 orang, sehingga total data menjadi 407 calon jemaah. Namun, dari hasil verifikasi lanjutan tersebut, sebanyak 32 orang mengajukan penundaan. Hasil verifikasi tahap 2 mencatat sebanyak 375 calon jemaah siap melanjutkan proses keberangkatan. Dijelaskan Desi, pemeriksaan data ini mencakup beberapa hal penting, diantaranya pengecekan jeda minimal 18 tahun bagi calon jemaah yang sudah pernah berhaji, pendataan jemaah yang meninggal dunia, serta konfirmasi bagi jemaah yang berencana menunda keberangkatan.
2: Kemudian dilakukan verifikasi tahap 2 lagi, yang dari jumlah yang pertama itu 378 ditambah data yang keluar untuk verifikasi tahap 2, 29 orang. Jadi total 407 orang itu dilakukan verifikasi lagi. Jadi ada data baru lagi. Jadi tunda 32 orang. Jadi total data antara data yang verifikasi tahap pertama dengan tahap kedua, hasil akhirnya 375 orang. Kalau sudah selesai verifikasi, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Jemaah itu supaya koordinasi dengan dinas kesehatan ya, dalam ini nanti jemaah ke masing-masing puskesmas, nah itu terkait penjadwalan cek kesehatannya.
1: Desi menambahkan pasca verifikasi para calon jemaah diimbau untuk segera berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait jadwal pemeriksaan kesehatan. Selain itu, bagi jemaah yang telah memiliki paspor dapat bersiap melakukan rekam biovisa sembari menunggu kesiapan aplikasi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Meriahnya pawai ta'aruf MTQ sukses menyulap jalan protokol Kota Semarang menjadi layak panggung budaya Indonesia. Berita selengkapnya bersama reporter Tika Budiman.
3: Mendengar riuh suara iring-iringan drum band dan defile itu sukses merubah jalan protokol Semarang mulai dari kawasan Balai Kota Semarang hingga Pahlawan menjadi layaknya panggung budaya saat gelaran pawai ta'aruf musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 kemarin. Sebanyak 46 defile dari berbagai provinsi, kabupaten, kota serta instansi dan lembaga di Jawa Tengah turut ambil bagian dalam pawai yang menempuh jarak sekitar 2,5 km dari Balai Kota Semarang menuju halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Beragam pakaian adat, ornamen budaya, musik daerah hingga atraksi drum band menghiasi sepanjang rute pawai. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun mendampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi semangat dan partisipasi daerah yang ikut memeriahkan pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-31.
4: Pada hari ini kita bisa saksikan luar biasa dari provinsi-provinsi ternyata mengirim untuk kirab ta'aruf ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih ke 35 kabupaten kota yang mengirimkan kirab ta'arufnya untuk memeriahkan dan mensukseskan MTQ Nasional ke-31 ini. Kita ingin menampilkan dari kebudayaan-kebudayaan, dari adat, untuk bersatu, padu, membangun Indonesia ini.
3: Warga Jakarta, Daeng Syawal, sengaja datang ke Kota Semarang, Jawa Tengah bersama istri dan anak-anaknya mengaku sengaja menyaksikan kemeriahan MTQ Nasional ini. Ia mengapresiasi Jawa Tengah yang cukup meriah dalam menggelar MTQ tahun ini.
5: Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Daeng Syawal. Alhamdulillah kita hadir di Semarang untuk ikut memeriahkan MTQ Nasional di Semarang, di Jawa Tengah. Alhamdulillah luar biasa dan sangat meriah. Dan saya sangat senang sekali, bahkan saya ajak anak-anak semua untuk ikut menyaksikan seperti inilah MTQ Nasional itu.
3: Adapun sepanjang rute pawai defile budaya se-Indonesia ini menyedot perhatian pengguna jalan. Banyak juga masyarakat yang antusias dalam mengabadikan pawai budaya ini dengan gawai mereka masing-masing. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang warga desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap yang nekat naik ke atas tower BTS setinggi sekitar 75 meter. Berita selengkapnya bersama reporter Reni Tania.
6: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Ahmad Nur Yasin, 30 tahun warga Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, setelah nekat naik di atas tower BTS setinggi sekitar 75 meter. Ahmad berhasil dibujuk untuk turun dalam kondisi selamat setelah petugas bersama keluarga melakukan pendekatan secara persuasif menggunakan pengeras suara. Ahmad naik ke atas tower pada sekitar pukul 7:30 pagi. Kantor pencarian dan pertolongan Cilacap menerima laporan tersebut pada sekitar pukul 10:30 siang yang dilaporkan oleh Kepala Desa Panikel, Sumario. Koordinator Tim SAR Gabungan Supriyadi mengatakan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi. Tugas tiba di lokasi pada sekitar pukul 12:10 dan langsung melakukan asesmen sekaligus berkoordinasi dengan unsur SAR Gabungan serta pihak terkait. Petugas bersama dengan keluarga berupaya membangun komunikasi dengan Ahmad agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Menggunakan pengeras suara, keluarga pun membujuk Ahmad agar turun dengan aman. Akhirnya upaya tersebut berhasil dan Ahmad mau turun dengan sendirinya pada sekitar pukul 1:00 siang. Belum diketahui alasan dari Ahmad naik ke atas tower BTS tersebut.
7: Alhamdulillah sekitar pukul 1:00 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Ahmad dapat dibujuk untuk turun dengan menggunakan mediasi keluarga untuk membujuk menggunakan toa. Akhirnya korban berhasil turun dengan selamat.
6: Dengan berhasilnya proses evakuasi, operasi SAR ditutup sekitar pukul 11:15 dan seluruh unsur yang terlibat mulai dari kantor pencarian dan pertolongan Cilacap, Polsek Kampung Laut, Koramil Kampung Laut, Banser, Basnas, pemerintah Desa Panikel, keluarga serta masyarakat kembali ke satuan masing-masing. Dalam proses evakuasi, tim SAR juga menggunakan sejumlah peralatan pendukung, diantaranya peralatan medis, alat komunikasi, dan satu unit rescue car. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen menggulirkan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pelaku usaha. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Ihsan.
8: Ini bisa meringankan mereka daripada terjerat bank kecil. Ini, nah kita sedang berpikir untuk apa, kalau sekarang kan jumlahnya masih terbatas untuk warga tidak mampu ini.
9: Pemerintah Kabupaten Sragen merencanakan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Langkah itu digulirkan guna menggairahkan perekonomian daerah serta mendorong lahirnya wirausahawan baru di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa setiap pengusaha nantinya berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari 100 juta hingga 500 juta rupiah untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Untuk merealisasikan wacana tersebut, Pemkab Sragen terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Langkah itu merupakan keberlanjutan dari program subsidi bunga 0% yang sebelumnya telah sukses diberikan kepada pelaku UMKM dari kategori keluarga miskin desil 1 hingga 2.
8: Masih banyak permintaan, nanti kita evaluasi ke depannya akhir tahun apa terkait dengan efektivitas program ini.
10: Kok sasarannya ditambah?
8: Makanya tentu itu ada. Nanti tergantung pada hasil evaluasi kita. Evaluasi terhadap program yang sekarang sedang berjalan itu kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dari warga yang tidak.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Sragen Suparno mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi bunga sangat tinggi. Ianya mencatat per 31 Agustus 2026 telah menyalurkan dana bergulir sebanyak 3,3 miliar kepada 234 nasabah.
11: Di Malang terakhir ada 234, ada 3,3 miliar. Ini maksudnya kan buka tutup kan, ini outstanding terakhir. Jadi pernah naik, dan nanti biasanya di musim tanam, musim ini untuk padi kan sebagian untuk purda. terutama juga untuk UMKM. Jadi kita paru-paru sesuai kebijakan dari Pemkab Sragen. Sangat antusias sekali. Jadi hampir semua cabang ini memiliki debitur terkait purda. Jadi merata di Kabupaten Sragen.
10: Sudah 3 miliar.
11: Sudah 3,3. Ini outstanding. Jadi kalau pelafon keseluruhan bisa lebih dari 5 miliar.
9: Menanggapi wacana tersebut, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Solo Raden Mas Arandi Pratama menilai stimulus bunga 0% sangat tepat momentumnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Wacana itu menjadi hal yang sangat baik sebagai katalisator pendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian. Di saat pelaku usaha khawatir dengan beban bunga tinggi, fasilitas bunga 0% hadir sebagai stimulus menarik buat para pengusaha. Randi juga membeberkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan BPR di Kabupaten Sragen tercatat cukup baik, yakni di angka 9,41% per Juli 2026. Angka itu berada di bawah rata-rata NPL BPR se-Solo Raya yang mencapai 14,5%. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing sebagai bagian dari pilot proyek pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan 2 tahap verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Demikian lintas Jateng DIY kali ini, saya Rifan Afi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Di sini sibuk potong memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, Ketua Umum PMI Yusuf Kalla melantik Dewan Kehormatan dan juga pengurus PMI DIY masa bakti 2026-2031 di Bangsal Kepatihan. Pelantikan tersebut diwarnai arahan penting yang kesiapsiagaan dan juga langkah preventif tengah 5 bencana alam yang memang sedang melanda Indonesia secara bersamaan. GBPH Prabu Kusumo kembali memimpin PMI DIY untuk periode ketiga dan juga berkomitmen memperkuat kolaborasi serta peran relawan dalam penegakan bencana.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Ini dilantunkan Krisya berkolaborasi dengan Atik CB. Lagu ciptaan musisi Tito Sumarsono ini dirilis ulang dengan aransemen baru oleh kelompok Peter Pan dalam album terakhir mereka, Sebuah Nama Sebuah Cerita, yang rilis di tahun 2008. Peter Pan kemudian berganti nama menjadi grup Noah.

0: Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berikut persoalan dari Yogyakarta, pelajar madrasah dari Kulon Progo kini dipersiapkan untuk mengikuti ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Persiapan dilakukan sejak dari tingkat kabupaten oleh Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kan Kemendak Kulon Progo, Muhammad Dwi Putranto, menyampaikan pihaknya belum lama ini melaksanakan OMI tingkat kabupaten yang diikuti oleh ratusan pelajar madrasah. Menurutnya, jumlah peserta tahun ini meningkat hingga 82% dibandingkan tahun sebelumnya. Paling banyak berasal dari Madrasah Ibtidaiyah dengan 147 pelajar. Lalu Madrasah Aliyah MA sebanyak 140 pelajar dan juga Madrasah Tsanawiyah sebanyak 121 pelajar yang menjadi peserta. Dan Dwi mengatakan OMI tingkat Kulon Progo dilaksanakan di tiga lokasi yaitu MAN 1 Kulon Progo, MAN 2 Kulon Progo, dan juga MAN 3 Kulon Progo.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Anda ingin melihat gurun pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sunboarding. Nah, Anda penggemar sunboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Ya, Anda kaum muslimin wal muslimat di penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pukul 17.39. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri, agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah, dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika tepat pukul 17.39 kami memandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, halo, selamat petang pendengar di mana pun Anda berada. Bahagia banget di kesempatan petang kali ini. Saya Agus Pramana bisa hadir kembali menemani Anda di akhir pekan begitu ya, di Minggu 13 September 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Daerah istimewa Yogyakarta akhir-akhir ini terik banget dan kayaknya sudah mulai berawan. Untuk hari ini memang cukup terik, bagikan mataharinya ada 7 gitu ya. Sehingga terasa panas banget, dan ketika Anda mengalami hal yang sama, Anda harus jaga kesehatan. Pastikan ketika Anda biasanya teratur untuk mengkonsumsi air putih begitu ya, pastikan Anda juga memenuhi kebutuhan air putih Anda sehingga tidak terjadi dehidrasi. Dan istirahat yang cukup, jangan sampai Anda sakit. Kalau memang bah sakit ya dinikmati, disyukuri dulu, namun juga harus tetap semangat untuk bisa kembali sembuh begitu ya. Dan kesempatan petang kali ini kami sudah menemani Anda dengan berbagai program acara dari pagi tadi yang pasti nanti sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan peringkat dimana-mana Anda berada, lagu-lagu dari negeri kita sendiri masih akan setia menemani Anda di kesempatan petang kali ini. Dan pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
1: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
0: Iya, menurutku transparansi itu penting. Biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
1: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
2: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda dari rri.co.id, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Dan kantor pencarian serta pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.10 waktu Indonesia Tengah dari Yul Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, pendengar, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 02 waktu Indonesia Tengah dan kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10.13 hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Dan pendengar, menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personel dan tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue Kardimax menuju Dermaga SAR Basirih. Tim selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksmana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, dan lalu PT Pelindo Banjarmasin, serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksamana 241, yang pastinya juga Rescue Kardimax, peralatan water rescue dan 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink serta peralatan pendukung lainnya. Semoga setelah ditemukan, begitu ya pendengar, terkait dengan kapal penumpang Virgo Transport 8 yang hilang kontak dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Bagi Anda yang akan mencari informasi yang lainnya, boleh banget di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

0: Ruben Ungu juga membawakan single besutan grup Club Project ini. Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup harum dalam rindu.
0: Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.

Ya, pendengar, bagi Anda yang penasaran dengan jalan baru kereta Girijati atau disebut Kelok 23 mulai memasuki tahap uji coba open traffic pada 14 September 2026. Jadi, besok boleh banget untuk mencoba begitu ya. Ruas jalan lintas selatan JJLS panjang sekitar 5 km yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul itu dapat dilalui masyarakat hingga 20 September 2026. Tetapi belum dibuka secara permanen. Selama masih uji coba ini, pendengar, masyarakat yang hendak melintas perlu memperhatikan dua pembatasan utama. Jalan hanya dapat digunakan pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dan kendaraan yang diperbolehkan melintas maksimal roda 4 saja. Jadi ketika Anda ingin mencoba nih ya, jalan baru kereta Girijati atau Kelok 23, besok boleh banget dicoba nih ya, karena memang waktu yang diberikan untuk uji coba ini hanya 14 hingga 20 September 2026. Dan wajib dipatuhi aturannya, yaitu diperbolehkan melintas maksimal roda 4 begitu ya, dari pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
4: Malin isida, nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
3: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Pendengar, musim kemarau panjang tahun 2026 menguji keandalan pasokan air di Kabupaten Sleman. Namun masyarakat Bumi Sembada ini bisa sedikit bernapas lega karena aliran air bersih dipastikan tetap terjaga. PDAM Tirta Sembada Sleman menjamin pasokan air bersih bagi lebih dari 45.000 pelanggan tetap aman dan mengalir lancar. Penurunan debit air akibat cuaca panas di Sleman telah diantisipasi. Jadi bagi Anda pelanggan PDAM Tirta Sembada Sleman ini bernapas lega. Karena kenapa? Dari 45.000 pelanggan ini tetap diberikan pelayanan yang apik karena memang untuk air terus mengalir dengan lancar dan boleh dikatakan aman. Jadi nggak usah was-was begitu ya dan waspada. Baik, informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

0: tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman carmudi.co.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning, namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
3: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
3: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Peninggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI pastinya untuk mengupdate informasi terkini baik dari negeri kita sendiri dan pastinya juga dari mancanegara yang pastinya terangkum dalam warta berita. Kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri.

0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
6: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringannya hilang. Pak, enggak.
8: Ada lagi kabarnya,
7: TKB. Ini jaman
8: aja. Buruk lah. Enggak,
7: sama
8: kok. Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
6: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Kadang-kadang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang subsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pekan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selepas Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI, kami akan menyajikan juga beberapa informasi kali ini dari dunia teknologi akan tersaji di ruang dengar Anda. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital akan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pelaku UMKM yang menggunakan platform digital untuk mendukung kegiatan usahanya ini bisa memperoleh data pribadi berupa alamat hingga nomor kontak dari para pengguna layanannya. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, pihak yang mengumpulkan data pribadi atau pengendali data pribadi antara lain wajib punya pejabat khusus yang disebut Data Protection Officer atau DPO. Petugas pelindung data antara lain petugas untuk memastikan pelaku bisnis ini mematuhi ketentuan dalam memproses data pribadi warga yang dikumpulkan. Dan dalam bisnis berskala besar, ketentuan mengenai penyediaan DPO ini seharusnya tidak menimbulkan masalah karena mereka memiliki sumber daya yang besar. Namun pendengar, para pelaku UMKM dengan skala bisnis kecil dan sumber daya terbatas bisa kesulitan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Mereka juga bisa terkena sanksi kalau data-data pribadi konsumen yang mereka sampai bocor dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi para pelaku UMKM agar mereka memahami bagaimana seharusnya memperlakukan data-data konsumen serta menerapkan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan data. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pastinya ini hal yang sangat luar biasa karena pemerintah ini mengedukasi pelaku UMKM mengenai perlindungan data pribadi.

0: melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.
1: Wah, tas anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
2: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
3: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
1: Ayo pilih produk lokal.

Pendengar, China dan Indonesia terus mengakselerasi kerjasama di sektor energi baru mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga pengembangan rantai pasokan dan manufaktur seiring upaya Indonesia mempercepat transisi energi. Pada pameran industri energi internasional China 2026 yang baru-baru ini digelar, delegasi Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi di ajang tersebut. Pendengar, energi baru menjadi topik utama yang dibahas perusahaan-perusahaan dari kedua negara tersebut. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, bahwa China dan Indonesia ini memiliki potensi besar untuk bekerja sama di sektor energi baru seperti tenaga angin dan fotovoltaik begitu. Selain batu bara, menurut peserta yang mengikutinya, dalam beberapa tahun terakhir perusahaannya telah membantu sejumlah perusahaan Cina mengembangkan bisnis energi baru di Indonesia. Semoga saja kerjasama Cina dan Indonesia ini bisa menjadikan perkembangan yang luar biasa terkait dengan sektor energi baru. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI, Yogyakarta.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinaran.

vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes, mengaransemen ulang lagu Sinaran. Terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo perdananya ini, Andes menghadirkan single berjudul Pergi dengan balutan musik bernuansa easy listening dengan sentuhan Jesse Sounds.

Baik pendengar, seperti janji saya, pastinya selepas drama radio nanti kami akan hadirkan untuk Anda ngobras obrolan komunitas di kesempatan kali ini. Dan sebelumnya kami akan sajikan di indera dengar Anda terlebih dahulu drama radio, dan kali ini produksi dari RRI Ranai dengan satu judul Meraih Asa di Seragam Sederhana. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak. Dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaannya memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu. Anak orang yang mampu dan tidak mampu, semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, bu?
1: Bisa lah, bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, bu.
0: Jadi bagaimana, bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti.

0: Bahagia banget di kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam obrolan komoditas di kesempatan malam hari ini yang pasti di akhir pekan Minggu 13 September 2026. Kami akan membahas berkait dengan Karang Taruna Karamba Bangkel, generasi muda aksi nyata. Tiga narasumber akan menemani kita bersama di kesempatan malam hari ini yang pastinya akan hadir hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang pertama ini pastinya Mas Dukuh. Ada Mas Ilham Prihatin SPD, beliau adalah pembina Karang Taruna Bangkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ake.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa sekali. Beberapa kali kesini nih ya?
1: Iya.
0: Semoga tidak bosan nih.
1: Wah, ingin selalu kesini terus.
0: Oh gitu ya. Baik, dan juga di sisi kirinya ini ada yang pastinya akan menemani kita bersama pula, ada Tiara Krisnianti, Sekretaris Karang Taruna Karamba Bangkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Tiara.
2: Selamat malam, Mas Agus.
0: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sih.
0: Luar biasa. Terima kasih, ini baru pertama kali di Pro 1 RRI Yogyakarta ya, Mbak Tiara ya?
2: Iya, baru pertama kali ini ke sini.
0: Jangan sampai hanya satu kali ya, tapi beberapa kali besok ditunggu ya, Mbak Tiara ya?
2: Iya.
0: Baik. Dan di sisi kirinya Mbak Tiara, di sana pastinya ada Adinda Tanaya Prameswari, beliau adalah divisi PDD Karang Taruna Karamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya, Mbak Naya?
3: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Jargon di Karang Taruna Karamba Bangkel ini apakah ada?
1: Ada.
0: Karamba, oke.
3: Ada.
0: Ada. Kayak apa sih coba?
3: Jadi ini kebetulan sudah tercantum di logo kita.
0: Okay.
3: Jadi kalau misal untuk jargonnya itu Karamba, jargonnya nanti bersama, bersatu, berkarya.
0: Wih, coba Karamba.
3: Bersama, bersatu, berkarya.
0: Luar biasa. 3B begitu ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Di kesempatan malam hari ini kita akan kupas tuntas berkait dengan Karang Taruna Karamba Bangkel, generasi muda aksi nyata. Di mana di kesempatan malam hari ini nantinya Anda juga bisa bergabung bersama kami begitu ya. Tidak hanya melalui telepon di 580333 atau juga melalui WA saja di 0811271911. Namun di malam hari spesial banget, Anda bisa menyaksikan secara langsung live YouTube kami, karena di malam hari ini Anda juga bisa menyampaikan melalui live chatnya ya. Di mana? Di RRI Jogja Official. Teman-temannya yang ada di Karang Taruna Karamba pastinya juga sudah stay tune begitu ya, menyaksikan secara langsung nih ya teman-teman yang hadir di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, informasi yang kami sampaikan tadi memang Anda harus bisa bergabung dan pastinya juga bisa berinteraksi begitu ya, terkait dengan Karang Taruna Karamba Bangkel, generasi muda aksi nyata. Pastikan di ngobras obrolan komunitas dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, di kesempatan malam hari ini saya akan ke Mas Dukuh dulu, Mas ya. Ilham sebagai pembina Karang Taruna Bangkel begitu ya. Dan saya pengen tahu nih, bagaimana ini Mas Dukuh sendiri, Mas Ilham sendiri awal mula diamanahkan sebagai pembina Karang Taruna Bangkel?
1: Ya, pada dasarnya karena memang kami adalah Dukuh, pasti istilahnya mengayomi semua organisasi yang ada di Padukuhan Bangkel, terutama generasi penerus muda ini. Jadi mereka, ananda-ananda kami, pemuda-pemuda kami itu perlu ruang gerak yang cukup banyak. Oleh karena itu kami selaku Dukuh mendukung penuh kegiatan yang ada di Karang Taruna Karamba di Bangkel. Jadi mereka istilahnya berdikari, swatantra. Jadi mereka punya kemandirian yang pasti, memiliki pemikiran sendiri. Jadi kami sekedar membersamai saja, segala keputusan, segala kegiatan ada di Karamba itu sendiri.
0: Baik, dan saya pengen tahu juga ini, apa peran utama nih Mas Dukuh sebagai pembina dalam mengarahkan dan pastinya juga mendampingi begitu ya kegiatan generasi muda di Karang Taruna Karamba Bangkel ini?
1: Sebenarnya kalau kami itu tidak banyak tugasnya, semua sudah terlaksana baik dan keren sekali untuk anak-anak kami di Karamba ini. Jadi kami sekedar mengarahkan saja apabila mereka minta bantuan. Jadi ketika pemuda-pemuda kami membutuhkan arahan, barulah kami terjun ke situ. Baik itu nanti ketika ada kegiatan kita harus ke relasi yang kemana, atau mungkin ada ide apa yang perlu disampaikan. Terus kemudian tentunya kegiatan Karang Taruna ini memang membutuhkan dana. Jadi salah satu kami membersamai Karang Taruna ini adalah mengarahkan ke CSR atau relasi-relasi yang bisa menjadi sponsor utama di Karang Taruna Karamba Bangkel.
0: Baik, dan Mas Ilham sendiri melihat potensi-potensi dari generasi muda atau para muda di Dusun Bangkel saat ini kayak apa sih?
1: Luar biasa, dan Karang Taruna Karamba adalah salah satu karang taruna terbaik yang ada di Kelurahan Sri Mulyo.
0: Saya tepuk tangan dulu. Keren.
1: Kenapa
0: Mas Dugo?
1: Kenapa? Karena kegiatan di Karang Taruna Karamba itu banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi ada Swatantra, kegiatan tahunan di 17 Agustus, Trash Up Karamba, kegiatan pilah sampah dan sebagainya. Kemudian ada pencarian dana mandiri dengan care wash-nya dan cuci motor dan mobilnya dan sebagainya. Jadi kegiatan dari Karang Taruna Karamba ini adalah kegiatan yang di lain tempat itu bahkan tidak ada. Dan Karang Taruna Karamba adalah karang taruna yang masih mampu bertahan dengan segala kegotong royongan yang ada di Karamba itu sendiri.
0: Wow, spektakuler. Kita tahu bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini boleh dikatakan miniatur Indonesia, di mana banyak budaya, banyak warga masyarakat yang tinggal di sini. Otomatis nilai kegotong royongan yang masih dijaga sampai saat ini hal yang sangat luar biasa, Mas Dugo, ya.
1: Betul sekali. Dan meskipun teman-teman Karang Taruna adalah generasi muda yang masuknya Gen Z ya, tapi mereka masih nguri-nguri kebudayaan Jawa.
0: Wow.
1: Seperti bahasa Jawanya, laden jengkengnya, ketika atur-atur
0: kenduren.
1: Nah, mereka masih kental sekali dan sangat patut diancungi
0: jempol. Wah, luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan saya akan berpindah ke sisi kiri Mas Dugo atau Mas Ilham begitu. Ada Mbak Tiara Krisnianti, Sekretaris Karang Taruna Karamba Bangkel. Sebagai sekretaris sendiri, saya pengen diceritakan dulu nih sejarah singkat berdirinya Karang Taruna Karamba Bangkel dan apa latar belakang penamaannya ini, Mbak Tiara.
2: Oke, siap. Jadi untuk Karamba itu, kalau untuk berdirinya itu sudah dari beberapa generasi, bahkan dari generasi orang tua kami sampai Pak Dibude itu sudah ada. Nah, dulu itu karena sudah ada beberapa tahun, jadi ada beberapa perubahan nama. Jadi pada awalnya itu Karamba itu namanya bukan Karamba, namanya itu Amuba. Nah, Amuba itu merupakan singkatan dari Angkatan Muda Bangkel. Lalu setelah ada sekitar beberapa tahun ada perubahan nama Karamba. Nah, Karamba itu diambil dari keramba. Jadi keramba yang biasanya dibuat untuk tempat budidaya ikan. Nah, itu terinspirasinya dari nama keramba itu. Lalu kayak dari keramba itu harapannya dari generasi-generasi sebelumnya, harapannya keramba itu tuh bisa jadi wadah untuk para pemuda Bangkel supaya bisa istilahnya belajar untuk bersosialisasi dan lain sebelum nantinya setelah menempuh kehidupan yang lebih luas di masyarakat seperti itu. Nah, terus kalau misal kayak karamba itu kan hurufnya pakai K. Nah, kenapa karamba itu pakai C? Jadi itu karena waktu pada zaman itu tuh biar ada sedikit Inggris-Inggrisnya gitu, makanya pakai C.
0: Gitu.
2: Tapi bahasanya tetap pakai K seperti
0: itu. Ke Inggris-Inggrisan begitu. Baik, luar biasa sekali. Dan bagaimana ini terkait dengan struktur kepengurusannya, Mbak Tiara?
2: Kalau misal untuk struktur kepengurusannya itu kita setiap 3 tahun sekali itu ada pergantian pengurus. Nah, biasanya melalui voting. Tapi untuk votingnya itu internal dari Karamba. Terus untuk strukturnya, yang pertama nanti ada ketua, terus yang kedua wakil, lalu ada sekretaris, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Nah, terus nanti di bawahnya itu baru kita buat lagi divisi, seperti divisi PDD, divisi Perkap, Humas, lalu ada juga PJ-PJ untuk kegiatan bulanan Karamba. Jadi Karamba itu kan karena ada beberapa kegiatan bulanan yang tetap di setiap bulannya. Nah, di setiap kegiatan itu ada PJ-nya masing-masing.
0: Oke. Dan saya pengen tahu juga ini terkait dengan peran sekretaris di Karamba Bangkel begitu, dalam mengelola administrasi dan juga pendataan anggota Karang Taruna, bagaimana sih? Bisa diceritakan juga enggak ini?
2: Oke. Kalau misal sebagai sekretaris, mungkin peran utamanya di sini sebagai pengingat ya, seperti kayak misal setiap ada rapat pasti ada banyak hal yang sangat banyak dibahas. Terus akhirnya supaya tidak ada yang terlewat, kan pasti kami sebagai sekretaris juga akan mencatat dan nantinya membagikan hal tersebut ke grup. Terus lalu nanti kita juga akan nge-reminder lagi ke teman-teman besok kegiatannya ini. Terus lalu kalau misal untuk inventaris dan lain-lain juga nanti diatur oleh sekretaris seperti itu.
0: Oke. Saya akan berpindah lagi di sebelah kirinya Mbak Tiara dan Mbak Naya begitu ya. Mbak Naya, kalau PDD itu apakah memang benar publikasi, dekorasi, dan dokumentasi?
4: Iya.
0: Betul ya?
4: Iya.
0: Boleh diceritakan ini terkait dengan cakupan tugas divisi PDD sendiri ini?
4: Jadi kan di setiap acara karabah, acara bulan gitu, kita kayak mendokumentasi kegiatan tersebut dari foto, video. Setelah itu nanti kita posting di medsos.
0: Oke.
4: Biar kita punya arsipan sama semua orang di medsos itu tahu acara kita tuh ada apa aja.
0: Dan saya pengen tahu juga ini strategi yang dilakukan PDD sendiri agar memang dalam membangun branding dari Karang Taruna Karamba ini biar dikenal lebih luas, kayak apa sih strateginya, Mbak Naya?
4: Kita di medsos tuh kayak
1: bikin story,
4: yeah, dibikin story,
1: postingan,
4: ya yeah, dibikin story, postingan, terus
2: setiap ada event juga pihaknya kadang kayak misal event besar gitu kan nanti sebelum hari-hari nanti kita bikin postingan kayak coming soon, terus kita nanti ada after movie juga yang nanti kayak bikin orang-orang, oh bentar lagi udah mau ada event nih, harus kayak bikin lebih excited supaya nanti nambah banyak peminat juga.
0: Keren begitu ya. Jadi memang ada strategi yang dilakukan begitu ya.
1: Betul, jadi itu berkat PDD. Kalau gak ada PDD kegiatan Karang Taruna ini gak ada yang tahu. Jadi
0: betul ya, ya. Jadi publikasinya ini dilakukan setiap saat, setiap ada event begitu kah?
4: Iya.
0: Dan kendala apa yang dirasakan selama ini, Mbak Naya?
4: Paling pas kita mengeditnya di situ kan banyak banget kan Pak, pusing.
0: Pusing terus, ya? Jangan minum obat loh ya. Gak bakal sembuh kalau mikirin itu. Tapi ini kan banyak ini, dalam arti krunya untuk PDD sendiri. Kalau boleh dikatakan di RRI juga ada timnya, namanya tim konten media. Ya, tim konten media. Jadi memang cukup luas sekali begitu ya, dalam arti untuk mempublikasikan informasi dan juga terkait dengan event-event yang ada. Dan pastinya ini juga untuk menarik perhatian dari para pengguna medsos begitu. Kalau di Karang Taruna Karamba sendiri ini bagaimana? Apakah memang prosesnya ini juga detail yang dilakukan teman-teman kami dalam arti setiap event diliput atau bagaimana nih Mbak Naya?
4: Iya.
0: Ya. Jadi memang begitu ya dilakukannya ya. Oke, baik. Kita akan ke Mas Dukuh lagi. Dan pastinya di kesempatan malam hari ini kita masih menunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung baik melalui telepon maupun line WA di 0811271911 atau juga di live YouTube kami ya. Live chat kami tunggu di RRI Jogja Official. Kami tunggu hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita ketemu bersama ini Mas Duko. Ya. Banyak aktivitas, banyak event-event ya, kegiatan yang dilakukan dalam atau di Karang Taruna Karamba. Nah, ini bagaimana saran atau batasan yang diberikan agar kegiatan anak muda ini pastinya tetap selaras dengan nilai-nilai masyarakat lokal, Mas Ilham?
1: Iya, betul sekali. Jadi pada dasarnya Karamba adalah anak-anak kami, anak-anak dari warga Padukuhan Bangkal itu sendiri. Jadi batasan kepada anak-anak untuk pemuda kami untuk berkegiatan itu pada dasarnya adalah batasan norma yang sudah ada di Padukuhan Bangkal itu sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan itu kan sudah biasanya sudah terjadi dan rutin tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, tiap harinya. Jadi batasannya anak-anak yang usia di bawah masih 17-an, masih di bawah 20 itu pukul 9, pukul 20, 22 itu sudah harus pulang. Kalau yang agak dewasa sampai malam itu enggak masalah, karena memang kegiatan kami terpantau, kegiatan dari Karamba ini dipantau dan artian masih dibimbing oleh orang tuanya masing-masing. Jadi peran serta orang tua itu menjadi batasan dari kegiatan juga dari Karamba itu sendiri, tetapi tanpa mematikan dari ruang gerak pemuda Karamba itu sendiri dan tidak mematikan kreativitas dari pemuda Karamba itu sendiri.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Ini yang sudah mirsani, yang sudah menonton di YouTube, jangan dimajak begitu ya. Boleh like, boleh subscribe atau juga boleh mengirimkan live chatnya begitu ya di RRI Jogja Official. Atau juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 0811271911. Ini ada Mas Theo dari Magelang yang mendengarkan melalui RRI Digital. Apakah ada program kerja berbasis digital atau inovasi baru yang diluncurkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman? Silakan ini Mas Ilham atau Mbak Tiara, atau Mbak Naya, silakan itu ditanggapi.
2: Mungkin
1: saya?
2: Ya.
1: Oke. Okay. Halo Mas Tio yang ada di Magelang, semoga selalu sehat dan bahagia. Jadi Karang Taruna Karamba memang sekarang adalah Gen Z ya, tentu tidak lepas dari digitalisasi media. Jadi setiap kegiatan sudah pasti tentu menggunakan namanya perangkat gadget yang terkini seperti smartphone, terus kemudian apa kemarin DJ Osmo atau apa itu kamera DJ yang bucket. Tripod itu, terus kemudian pakai drone, terus kemudian sudah pakai aplikasi-aplikasi berbasis digital seperti itu. Jadi tentunya setiap zaman itu ada generasinya, dan setiap generasi ada zamannya. Jadi generasi dari Karamba ini sudah generasi digital yang tentu merambah di setiap ranah yang menggunakan internet, dan mereka juga sudah punya, dalam artian di bawah naungan padukuanbangkel.com. Nah, di situ kegiatannya sudah tersalurkan di digitalisasi padukuan kami juga seperti itu.
0: Baik. Dan bagaimana cara Mas Ilham sendiri memotivasi anak muda ketika mungkin semangat organisasinya ini kadang kan menurun begitu ya Mas Ilham? Ini bagaimana cara yang dilakukan?
1: Jadi roda organisasi itu berputar maju Mas Agus. Jadi ketika berputar, dia ada pernah di atas, pernah di samping, pernah di bawah. Nah, itu ritme yang sudah memang terjadi. Tetapi selama itu berputar maju, itu adalah sebuah rangkaian yang memang harus terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, maka dari itu seperti yang dikatakan oleh Ananda kami, Mbak Tiara, selaku sekretaris, ada rolling tiap per
2: 3 tahun.
1: Tiap 3 tahun. Jadi refresh. Jadi nanti setiap ide akan muncul tiap pergantian periode kepemimpinan seperti itu.
0: Ketika ada kesenjangan, dalam arti ini kan pendapat dari teman-teman Gen Z ini biasanya berbeda dengan kalangan yang mungkin boleh dikatakan milenial dan sebelumnya begitu. Nah, bagaimana ini untuk mensinkronkan Mas Ilham agar memang pendapat dari keduanya ini bisa dilaksanakan?
1: Tiara atau saya atau Naya?
0: Moga silakan.
2: Saya boleh.
0: Tiara, silakan.
1: Secara Genji nih.
2: Jadi kalau misal untuk menyamakan pendapat, biasanya kalau misal kita punya event besar seperti kayak 17-an atau event Ramadan, itu kita selalu berkoordinasi dulu dengan orang tua. Jadi kayak nanti kita sudah memikirkan kayak misal garis besar acaranya gimana, terus nanti sebelum pelaksanaan acara kita nanti akan melaksanakan rapat, di mana rapatnya itu nggak hanya dari anggota Karamba tapi dengan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Bangkel. Nah, dan di situ nanti kita akan memaparkan terkait kegiatan kita. Nah, pada forum tersebut nanti kami menerima beberapa, mungkin ada dari pihak tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan terkait masukan, saran, ataupun hal-hal yang misal masih bisa diperbaiki lagi, mungkin akan disampaikan. Nah, nanti di situ kami akan menampung tersebut terkait saran, dan nanti kita akan mendiskusikan lagi. Nah, apabila menurut kami itu masih bisa dipakai, nanti kita akan melanjutkannya. Nah, tapi kalau misal agak sedikit jauh dari konsep kita, mungkin nanti kayak bisa ditunda untuk di tahun sebelumnya. Jadi karena eventnya kan dari awal dari Karamba, jadi kita mengusahakan kalau misal kita tetap membuka ruang untuk publikasi, untuk saran, untuk masukan, tapi kita juga tetap menjadi penentu dan pelaksana acaranya seperti itu.
0: Oke, kadang ketika memang pendapat dari para pemuda dari Karang Taruna Karamba sendiri tidak diterima oleh orang tua ini, apakah memang ada yang ujuk-ujuk terus mutung dan sebagainya? Pernah nggak Mbak Tiara?
1: Pernah nggak nih?
2: Mungkin daripada mutung, mungkin lebih ke gimana ya, karena ada gap umur. Mungkin kalau misal saya punya rasa tidak setuju dengan pendapat tersebut, nah karena gap umur itu bikin apa ya, ada rasa pekiwuh atau iya canggung untuk menyampaikannya. Nah, itu yang bikin mungkin kadang terlihat ada kayak kesannya mutung, tapi mungkin lebih ke gimana ya, tidak bisa menyampaikan lah apa yang mau disampaikan.
0: Jadi, gemes begitu ya.
1: Nambahkan Mas Agus.
0: Oke, Mas Ilham silakan.
1: Alhamdulillah di Bangkel itu sekarang generasinya sudah cukup bagus Mas.
0: Jadi
1: ada Wanaboba itu yang generasi SMP ke bawah, yang SD, SMP, kemudian ada Karang Taruna yang SMP, SMA, kuliah, terus kemudian ada bapak-bapak muda.
0: Oke.
1: Bapak-bapak muda dan bapak-bapak zaman kolonial. Dan saya milenial. Jadi teman-teman dari Karamba itu ada jembatan yang namanya bapak-bapak muda yang usianya itu masih bisa mengimbangi untuk Karamba itu sendiri dan bisa mengimbangi bapak-bapak yang sudah sepuh. Jadi ketika ada gap antara Gen Z dengan gen kolonial ini, gen milenial ini yang jadi penengah. Jadi alhamdulillah seperti yang kami sampaikan, Karamba itu swatantra, mandiri. Dia berdikari mandiri, menentukan apa yang dia mau lakukan hanya dan meminta sedikit arahan dari sesepuh ini sepuh itu sendiri. Jadi sekarang di Bangkel itu tidak mengekang yang ruang geraknya para pemuda Karamba.
0: Oke, baik. Saya ke Mbak Naya lagi. Mbak Naya, terkait dengan PDD ini, pastinya media sosialnya juga sudah aktif banyak ya. Apa saja yang disondingkan di media sosial? Di mana saja maksud saya? Apakah memang hanya di sekitar TikTok aja atau mungkin ada media sosial yang lainnya, Mbak Naya?
4: Ada di TikTok sama di Instagram.
0: Oke, jadi cuma dua doang ya?
4: Iya, baru
0: untuk
4: dua.
0: Untuk Facebooknya tidak ya?
4: Belum.
1: Oke, itu zaman belum. Saya itu.
0: Oh, zaman ya. Karena memang sekarang sudah merambah dalam arti kan begini nih Mbak Naya. Kalau kita melihat yang melakukan atau mungkin boleh dikatakan pengguna media sosial kan beragam ini ya. Dan yang mungkin yang sudah sepuh-sepuh kan pasti akan menggunakan Facebook. Dan ini apakah memang rencananya ke depan juga akan dilakukan hal tersebut?
4: Kita sebenarnya tuh kalau ada acara terus kita posting di story itu kita langsung di share di grup warga. Jadi kayak nggak langsung di Facebook gitu, langsung di grup warga.
0: Oke, pembuatan e-flyer dan sebagainya begitu?
4: Iya.
0: Oke, sudah dilakukan setiap saat ketika ada event bagaimana ya? Oke, luar biasa. Semoga sukses ini teman-teman PDD. Semangat, karena ini memang kerjanya juga boleh dikatakan sepele tapi rumit juga. Tadi Mbak Nanya juga sempat ngeluh loh Mas Dugo. Pusing begitu.
1: Kayaknya perlu gadget baru. Oh,
0: iya.
1: iPhone Pro Max.
0: Iya. Jadi biar mendukung begitu ya. Oke, kita lanjut kembali dan peringkat dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta atau juga yang pastinya di kesempatan malam hari ini bersama kami di live YouTube kami di RRI Jogja Official. Terima kasih dan nampaknya ada yang bergabung ini ya di live chat kami. Akan saya bacakan dari TK Negeri Piungan. Anak-anak muda yang luar biasa masih sempat memikirkan kegiatan untuk memajukan desanya. Matur nuwun TK Negeri Piungan yang sudah mengapresiasi begitu. Tanggapannya nih dari Mbak Tiara dulu mungkin.
2: Okay. Ya. Jadi mungkin untuk tanggapan dari tadi anak muda yang masih memikirkan terkait perkembangan desa sebenarnya Karang Taruna tuh bukan sesuatu yang wajib dan mungkin dibagi beberapa orang tuh kayak rasanya ngapain sih, nggak, kayaknya juga nggak ada anunya. Tapi tuh setelah kita masuk dan kita melihat kayak ternyata Karang Taruna itu walaupun cuman organisasi, nggak cuman ya, walaupun organisasi yang berada di sebuah desa, tapi tuh termasuk menurut saya tuh bisa jadi penggerak dan bisa jadi memajukan desa. Kayak dari mana kalau misal kita bikin event-event gitu. Contohnya kalau misal kayak kita bikin event 17-an. Nah, di event 17-an itu kan nanti menarik beberapa pengunjung. Kayak walaupun cuman warga Bangkel, tapi warga Bangkel itu kan jumlahnya banyak. Nah, nanti di situ biasanya akan menarik juga beberapa warga yang mungkin berminat untuk jualan ataupun dari pihak luar. Jadi kayak walaupun yang kita lakukan itu di lingkup desa, tapi tuh manfaatnya itu juga bisa dirasakan dari pihak desa tersebut. Contohnya kalau misal kita berjualan juga nanti akan mendapatkan manfaat ekonomi bagi para pedagang dan para warga juga. Lalu kayak kalau misal rasanya lihat sebuah desa terus punya kegiatan atau punya program kerja yang keren dan bermanfaat tuh ada rasa bangga tersendiri. Uish, gitu.
0: Keren banget. Oke. Soalnya gitu. Kemana?
2: Soalnya kayak ya gimana ya, ada berdampak bagi masyarakat. Itu menurut saya salah satu hal yang keren dan patut untuk terus dilaksanakan sih.
0: Siapa dulu dukuhnya dong? Baik, terima kasih juga ini sudah bergabung ada Derianto ya. Terima kasih, Karamba is the best. Karamba!
2: Bersatu, bersama, berkarya.
0: Luar biasa. Ini Mas Derianto mungkin ada tanggapan juga ini. Mas Dugo atau Mbak Naya atau Mbak Tiara silakan. Karamba is the best gitu komentarnya.
1: Pemuda ini.
0: Oke, silakan. Mbak Naya atau Mbak Tiara silakan.
1: Pisut.
0: Dua-duanya boleh saling berkolaborasi, silakan. Ya.
1: Terima Karamba kasih.
2: Terima kasih untuk
1: Mas Derianto ya.
2: Mas
1: Derianto.
2: Kebetulan Mas Derianto ini juga termasuk salah satu anggota Karamba yang
0: halo Mas Derianto.
2: Termasuk divisi perkap yang sangat berperan penting di Karamba. Soalnya kayak setiap kegiatan Karamba pasti perlu perkap, dan perkap itu menurut saya pekerjaan yang ekstra dan melelahkan sekali.
0: Betul, saya setuju. Kalau saya dijatain perkap, saya lari.
2: Terima kasih sudah bertahan perkap-perkap Karamba. Wow,
0: Mas Derianto keren, luar biasa. Dan ini ada juga Ari Sujono. Selamat malam Mas Ari Sujono. Karamba maju terus, Jos Jis katanya. Tangkapannya nih, mau gue silakan.
2: Silakan Mbak Naya.
1: Ya, terima kasih Mas Aris, pokoknya dukung kami terus ya, dukung Karamba, bahwa memang Karamba itu adalah ruang bagi para pemuda untuk mengekspresikan diri di padukuhan Bangkel dan terus diberikan dukungan, semangat, dan sebagainya. Karamba memang top chair.
0: Luar biasa sekali, thank you banget ini. Banyak yang sudah berkomentar melalui live chatnya begitu ya. Dan ini ada Ian Saktian, ada Karamba ora sepele gitu ya. Karamba ora sepele. Ini tanggapannya Mas Dugo atau mungkin Naya dan Tiara?
1: Siapa ini?
0: Siapa? Karamba ora sepele gitu.
1: Tiara, Tiara.
2: Iya, jadi ya Karamba ora sepele maksudnya kayak Karamba memang sangat berperan penting. Soalnya kebetulan Mas Saktian itu termasuk salah satu alumni dari Karamba.
0: Oh, berarti sudah nikah begitu.
2: Iya.
0: Oke, Mas Ian Saktian, terima kasih. Karamba ora sepele. Dan juga ada Bambang Triyono. Karamba, yuk event selanjutnya Karamba Festival 2027.
2: Yes.
0: Gimana nih?
1: Oh, ayo PDD nih ya, harus gas ya.
0: Emang event-event sebelumnya apa saja sih?
2: Kalau event sebelumnya yang terbaru banget itu kemarin bulan Agustus, namanya Swatantra 2. Nah, Swatantra 2 itu apa? Nah, seperti yang dibilang Pak Duku tadi, kalau misal Swatantra 2 itu artinya kemandirian. Jadi di tema 17-an kemarin kita itu mengangkat tema kemandirian, merdeka yang mandiri. Jadi di 17-an itu kita ada acara kayak lomba. Kalau misal lomba ini sebenarnya udah ada dari tahun-tahun sebelumnya, tapi di 3 tahun ini sudah ada upgrade untuk lombanya tuh, nggak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok ronda, bahkan untuk Dasawisma juga. Nah, terus itu selain itu kita juga punya kayak side dari main eventnya. Kan kalau misal main eventnya di Malam Tirakatan, nah side sampingannya tuh kita ada lomba mancing bersama. Jadi kok mancing bersama tuh nanti kita satu warga paduguan Bangkel kumpul di satu tempat bareng itu, nanti kita mancing bersama seperti itu. Terus nanti hasil pancingannya juga bisa dipersilakan untuk dibawa pulang seperti itu. Lalu untuk yang di Swatantra itu juga ada kegiatan jalan sehatnya juga. Terus di jalan sehatnya ada senam, terus seperti itu. Dan untuk puncaknya kita punya Malam Tirakatan. Jadi di Malam Tirakatan itu nanti ada kegiatan seperti doa, tirakat bersama, terus ada pemotongan tumpeng, ada pembagian hadiah, terus ada juga pentas seni dari semua warga, baik dari kalangan anak-anak, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang alhamdulillah sangat antusias di Bangkel ini.
0: Jadi pengen melihat langsung ini.
1: Bangkel, semuanya.
0: Baik, ini ada Mbak Dewi Sila Sakti ya. Melihat banyaknya kegiatan Karamba, bagaimana anak muda ini membagi waktu antara kegiatan pribadi, sekolah atau kuliah dengan kegiatan Karamba? Mbak, silakan nih.
1: Naya, coba.
0: Ya, Naya. Cara bagi waktunya gimana Mbak Naya ini?
4: Jadi cara kita bagi waktunya tuh, kalau semisal kita kan kalau ada acara gitu ada rapat inti. Nah, rapat intinya tuh harus meluangkan waktu di hari libur. Jadi kayak kalau hari sekolah tuh cuma sedikit yang datang. Terus kita juga bisa membagi waktunya tuh kayak pulang sekolah nanti ada deadline tugas atau bikin apapun itu harus kita kerjakan juga sekarang itu biar besok-besok tuh tanggungannya tuh nggak ada.
0: Baik, terima kasih Mbak Naya. Dan ini ada Tati Naya, kegiatan Karamba ape-ape katanya. Tenang nih,
1: terima kasih.
0: Kayak apa sih kegiatannya kok ape-ape?
1: Coba mudanya ini, pemudi ini.
0: Kegiatannya apa saja Mbak Naya, Mbak Tiara, silakan.
1: Kayak Karwasmu itu kayak trash up.
4: Kegiatannya tuh ada Karamba Wash, Trash Up, Sinau Jawa, sama Karhat.
2: Karhat Ramadan itu yang di Ramadannya.
0: Oke. Jadi ada sinau Jawa juga ya.
1: Betul.
0: Ya neng tawangono lintang gitu ya. Ada nyanyi dan juga bahasa Jawa dan sebagainya.
1: Jadi mentor.
0: Oh boleh, siap. Yeah. Gaskan di sana begitu ya.
1: MC.
0: Baik, ini ada juga Perwanto MJ8NW. Keramba jaga terus kekompakannya, maju terus, sukses selalu. Ini Pak Perwanto atau Mas Perwanto ini? Pak Purwanto, silakan.
2: Kebetulan itu Pak Purwanto termasuk salah satu guru kami di Sinau Jawa.
0: Wih, sugeng dalu Pak Purwanto. Salam pitepangan, matur nuwun. Dan ini ada juga Darianto lagi. Karamba, passwordnya?
2: Password?
0: Passwordnya apa sih?
1: Passwordnya apa sih?
0: Jadi penasaran nih, kok ada passwordnya juga? Ya? Atau jangan-jangan
2: jargon
0: kali ya?
2: Bersama bersatu
0: berkarya. Oke, ulang lagi. Karamba.
2: Bersama bersatu berkarya.
0: Nah, itu mungkin Mas Dirianto ini mengingatkan teman-teman dan juga memberikan semangat begitu ya. Thank you Mas Dirianto. Dan juga ini halo Bu, jadilah anak muda yang tidak hanya memiliki mimpi besar tetapi juga berani mengambil langkahnya untuk mewujudkannya. Semangat terus Karamba. Semangat. Ini dari halo Bo ya.
1: Oke.
0: Siapa ini halo Bo ini ya?
1: Itu Mas Febri itu. Jadi salah satu punggawa di Wana Boba Bangkel yang selalu membersamai para karamba dan selalu memberikan inspirasi, dan ketika ada di lapangan beliau yang istilahnya yang mengawalnya begitu. Terima kasih.
0: Luar biasa sekali. Yang pengen telepon boleh loh ya teman-teman di karamba yang pastinya join di kesempatan malam hari ini, di mana kalau mau telepon di 580333 bisa ngobrol bareng langsung begitu. Ada Mas Ilham, Mas Dukoh begitu, ada Mbak Tiara dan juga ada Mbak Naya di malam hari ini. Dan ini ada yang bergabung di 0811271911. Kita tunggu live chatnya juga teman-teman yang mungkin masih bergabung bersama kami begitu ya. Selamat malam ngobrol, salam kenal dari Sila di Bantul. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi anak-anak muda yang mempunyai kegiatan positif. Saya ingin bertanya, bagaimana membangun konsistensi anggota di mana anak-anak muda Gen Z ini lebih senang dengan dunianya sendiri, dan kadang ini nyun sewu etikanya juga kayaknya masih jauh begitu. Bagaimana nih tanggapannya? Mbak Tiara, Mbak Naya, silakan berbagi tugas.
2: Mungkin izin menjawab ya, terkait yang bagaimana cara menjaga etika. Nah, salah satunya itu dengan ada yang Sinau Jawa tadi. Jadi di Sinau Jawa itu kegiatan yang nanti kita lakukan ketika kan kita ada rapat rutin. Nah, biasanya sebelum rapat rutin itu nanti kita mengundang narasumber seperti Pak Purwanto tadi salah satu, dan ada juga Pak Hartono juga sebagai narasumber. Nah, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Bangkel yang sudah sangat ekspor di bidang Jawa dan budaya-budayanya seperti itu. Nah, di Sinau Jawa nanti itu kita diajari terkait bahasa Jawa, bukan cuman bahasa Jawa yang biasa tapi bahasa Jawa krama alus dan terkait tata krama. Kan kalau seperti yang tadi disebutkan, kalau misal tiap ada kenduren itu kan ada undang-undang. Nah, di situ tuh kita diajarin kayak bagaimana bahasa yang tepat kalau misal mau undang-undang, kayak bahasa kromonya yang tepat itu seperti apa. Terus kalau misal ada kegiatan tilian, menjenguk dari salah satu
1: warga
2: ataupun teman, itu kita juga diajarin gimana kata-katanya untuk
1: matur.
2: Nggih, untuk matur seperti itu. Terus kan kita juga setiap ada event kan muter proposal nih. Nah, proposalnya tidak hanya internal dan eksternal. Nah, untuk yang di internal itu kita juga muternya masih pakai bahasa Jawa yang sangat halus seperti itu.
1: Wow. Laten
2: jongkok. Oh iya, laten jongkok. Yang biasanya sekarang kalau misal di setahu saya, kalau saya tanya teman-teman tuh di sana biasanya mereka kalau misal laden ya laden seperti pada umumnya berdiri. Nah, kalau misal di Karamba itu masih ada laden jongkok. Jadi nanti setiap enggak cuman laki-laki tapi perempuan juga tetap diajarin dan nanti diterapkan ketika membantu perkumpulan bapak-bapak ataupun ibu-ibu seperti itu.
0: Wow, keren banget ini ya. Menginspirasi para pemuda Dr. Karantono yang lainnya ini. Keren. Ini dari bergabung kembali di live chatnya begitu ya. Amelia Nurul, Karamba, apa yang menjadi tolok ukur utama sebuah event-event yang dijalankan bisa sukses? Sok monggo.
1: Kalau dari saya dulu Mas Mokoh ini.
0: Silakan.
1: Tolok ukur sebuah kesuksesan event itu pada dasarnya bukan sekedar di hasil akhirnya, tetapi proses dari awal, dari proses dia mempersiapkan pengerjaan dan pada waktu saat eksekusi. Nah, itu bisa dilihat apakah kerjasamanya oke, mantap atau kurang atau bagaimana. Tetapi dari karamba itu sendiri, dari awal eksekusi dan akhir itu justice sekali. Jadi komunikasi antar divisi itu sudah luar biasa. Tidak sekedar pakai kentongan tong-tong-tong-tong, tetapi sekarang kalau karamba itu satu orang pakai HT itu. Jadi pakai HT, terus kemudian komunikasinya sudah lancar. Jadi tolak ukurnya yaitu tadi, selain daripada di hasil akhirnya, di prosesnya juga salah satu menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah event yang ada di karamba itu sendiri. Begitu. Mungkin ada
0: tambahan Mbak Tiara, Mbak Naya, mau silakan.
2: Mungkin kalau misal dari saya, selain ya benar sih tadi nggak cuma di hasil akhir tapi juga di prosesnya. Jadi gimana setiap apa ya, dari setiap divisi itu bisa bekerja sesuai dengan
1: tupoksi.
2: Iya, tupoksinya. Jadi kayak semuanya terbagi rata dan semuanya juga ikut dan berpartisipasi dalam merayakan event tersebut.
0: Sinerginya yang terkoordinasi, iya, begitu bener, ya, kurang lebihnya begitu. Keren banget ini. Dan ini ada bergabung kembali, ada Aris Sujono 3095. Oh iya, karamba termasuk generasi yang tetap menjaga tradisi Jawa di tengah gempuran era digital. Selain Sinau Jawa, Boso Jawa ini juga tetap melestarikan atur-atur dari rumah ke rumah, laden juga laku dodo. Ini komentarnya begitu Mas Aris Sujono, atau Pak Aris Sujono ini. Monggo tanggapannya nih Mas Duko.
1: Oh ya. Terima kasih Pak Aris. Alhamdulillah dari karamba ini sendiri nguri-nguri kebudayaan Jawa yang sangat luar biasa sekali. Terutama di atur-aturnya. Kalau atur-atur itu memang khusus yang para putra pemudanya, karena memang itu tugas tupoksinya. Kalau seperti yang disampaikan Mbak Tiara dan Mbak Naya tadi, yang kayak atur-atur untuk matur ke yang sakit, kemudian laden jongkoknya itu memang dibagi, kadang yang pemudinya, kadang yang pemudanya. Jadi tergantung situasinya dan pada waktu itu laden untuk siapa. Jadi laden bapak-bapak atau laden-laden PKK ibu-ibu seperti itu.
0: Oke. Teman-teman yang melihat atau menonton, menyaksikan melalui YouTube, boleh disapa dong teman-teman karamba. Silakan Mas Ilham nyapa dulu Mas Bibonya.
1: Oke. Halo teman-teman semuanya, pendengar di Radio RRI Jogja. Dan oh iya, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara seperti itu. Dan terima kasih kepada para penonton, pemirsa, pendengar RRI. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dukung kami terus bersama Karamba Bangkel. Dan bagi siapapun yang ingin belajar bersama kami, bisa menghubungi kedua talent-talent terhebat ini, Naya dan Tiara ini, untuk bekerja sama, berkolaborasi dan belajar bahasa Jawa bersama-sama.
0: Luar biasa. Monggo Mbak Tiara nyaparin.
2: Oke, bareng boleh nih Mbak?
0: Boleh.
2: Oke. Halo teman-teman karamba,
4: terima kasih sudah melihat dan mendukung kami sampai di sini.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini ada juga dari siapa ini sebentar, Aksal Jil Hamardana, betul ya?
2: Iya.
0: Yeah. Ini ada halo, salam karamba begitu.
2: Iya, Mas Aksal ini juga termasuk salah satu anggota karamba yang walaupun sudah sibuk bekerja tapi sangat menyempatkan aktif dalam kegiatan karambanya.
0: Wah, sibuk bekerja juga, tapi untuk menyupport karamba juga kan?
2: Iya, jadi menurut saya yang salah satu hal yang perlu diapresiasi dari karamba itu adalah bagaimana mereka masih tetap menjadikan karamba sebagai salah satu prioritas walaupun di tengah kesibukannya. Kayak walaupun ada yang sekolah ataupun yang ada yang kerja itu tetap apa ya, tetap tergabung dalam karamba gitu.
0: Oke, okay, Mas Aksal.
1: Dan sebagai informasi ya, untuk Mas Agus dan pemirsa semuanya, sesuai dengan Permensos tahun nomor 77 itu, Karang Taruna itu usianya sampai 45 tahun. Jadi bagi bapak-bapak yang usianya masih di bawah 45, monggo terus dukung Karang Taruna yang ada di padukuhan masing-masing. Dan untuk warga Padukuhan Bangkel, dukung terus kegiatan karamba begitu.
0: Oke, okay. Ini ada Rista Amanda 799. Spill dong Kak, caranya biar tetap kompak antar anggotanya gimana ya?
1: Monggo, silakan.
2: Jadi, mungkin kalau misal untuk supaya kompak, kita mungkin nanti kayak kan kita sudah berlelah-lelah kayak misal ngejalanin event itu kan pasti adalah waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang. Nah mungkin nanti untuk mengembalikan semangat dan bikin biar bonding, kita tuh kadang ada piknik, kalau enggak makrab. Jadi di malam keakraban itu kita nanti kumpul bareng, terus nanti ada kegiatan kayak misal lomba ataupun kita makan bareng yang harapannya nanti bisa mempererat kayak hubungan antar karamba dan bisa lebih bonding lagi sih kita.
0: Oke, luar biasa sekali ini. Dan juga ini ada Riantika Kirana. Sukses selalu untuk karamba.
5: Terima kasih.
0: Tanggapannya, terima kasih aja gitu.
1: Terima kasih.
2: Ya, semoga karamba bisa selalu mempertahankan semua event-eventnya dan bisa lebih upgrade lagi.
0: Amin, ya rabbal alamin. Kalau memang terkait dengan prestasi yang sudah dilakukan oleh karamba, apakah Mas Ilham untuk teman-teman karamba ini juga sudah melakukan atau mengikuti beberapa event-event mungkin di kabupaten, kota atau mungkin bahkan ke nasional, Mas Nuko?
1: Oke. Jadi di Padukuhan Bangkel itu banyak organisasi yang saling tersinkron, jadi kolaborasi. Dan kemarin salah satu bukti nyata kami adalah kegiatan Wana Boba yang tentunya juga ada karambanya yang mendukung kegiatan Wana Boba. Wana Boba adalah wadah Sinau Bocah Bangkel yang tahun ini menyabet juara 2 Bantul Innovation Award 2026. Ini juga tak lepas dari bantuan daripada pemuda-pemudi karamba ini. Salah satunya juga PDD kemarin sampai camping itu, camping sampai

0: Mas, sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan, catatan-catatan penting yang akan disampaikan, yang pastinya untuk para pendengar dan juga pemirsa. Mbak Naya, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan, mau diserahkan?
1: Mungkin belum, Pak.
0: Belum ya. Oke, Mbak Tiara, mau silakan.
2: Mungkin yang mau disampaikan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton pada malam hari ini, dan semoga perbincangan pada malam hari ini bisa memotivasi semangat dan menambah semangat kita di Karamba supaya bisa lebih kompak dan lebih maju dalam menjalankan eventnya. Terus untuk teman-teman yang mungkin kayak masih di rumahnya belum ikut organisasi Karang Taruna, coba nanti pasti ada rasa ketagihan untuk terus ikut.
0: Wow. Mas Diko sebagai closing statementnya, monggo silakan.
3: Karang Taruna itu punya slogan yang apa tuh, Akmi tuh, salam apa tuh, Akmi tuh apa, Bu? Oh iya, Karang Taruna sampai lupa saya itu, sampai grogi. Karang Taruna itu punya slogan Aditya Karya Mahatva Yoda. Jadi setiap bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya masih seperti yang saya sampaikan di 45 tahun itu tadi, silahkan dukung terus dan optimalkan, maksimalkan Karang Taruna yang ada di wilayah masing-masing. Karena kemajuan, terus integritas dalam sebuah padukuhan wilayah itu salah satunya terletak di Karang Taruna padukuhan di tempat masing-masing. Begitu.
0: Luar biasa. Ini ada Mas Derianto lagi nih. Next, wujudkan Swantatra Jilid 3. Setuju?
2: Setuju.
0: Setuju. Baik.
3: Insyaallah.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Karamba
2: bersama, bersatu, berkarya.
0: Luar biasa. Wow. Mas Ilham, Mas Dugo, terima kasih banyak atas inspirasinya. Mbak Tiara juga terima kasih. Mbak Naya juga thank you banget sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya pendengar di Persatu RRI Yogyakarta. Salam sukses untuk Karamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Dadah. Baik, demikian tadi pendengar obrolan komunitas Karang Taruna Karamba Bangkit Generasi Muda, aksi nyata. Saya Agus Pramana, selamat malam dan sampai jumpa. Yeah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 얘들아 그 길이 오빠. 아니 또 하나 그럴까?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini saya Agus Pramana kembali hadir akan menemani Anda di edisi akhir pekan 13 September 2026. Semoga senantiasa Anda sehat bersama keluarga tercinta. Saya memang agak lama gak jumpa Anda di ruang rindu ya. Semoga Anda rindu dengan saya. Saya rindu dengan Anda. Sama-sama rindu gitu. Ya, malam hari ini pastinya ketika Anda akan bergabung boleh banget di line telepon 580333 atau juga line WA kami di 0811271911. Akhir-akhir ini di daerah istimewa Yogyakarta cukup terik begitu. Di malam hari juga nampaknya tidak sedingin beberapa waktu yang lalu begitu ya. Nah, saya ingin tahu ketika Anda memang mengalami ya boleh dikatakan gerah begitu, apa yang Anda lakukan? Apakah memang tidur tidak memakai baju atau bahkan tidak memakai selimut atau memakai kipas atau bahkan menggunakan AC atau yang lainnya yang Anda lakukan untuk menghindari yang namanya rasa gerah begitu. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau juga di 0811271911. Sudah ada tamu perdana yang sudah bersiap untuk bergabung. Sugeng dalu. Apa kabar Bu Tuti?
1: Saya itu Sabtu minggu kemarin lek-lek masing tak rindukan mah enggak datang.
0: Dilek-lek itu gimana Bu?
1: Saya kudune merenak terus melek.
0: Oh gitu ya. Dilek-lek.
1: Tega banget tuh dikau.
0: Iya Ibu, kemarin itu minggu itu tanggal berapa sih? Tanggal 6 ya?
1: Iya.
0: 6 September 2026. Saya libur atau masuk pagi ya Bu? Kok lupa sih?
1: Walah, sama dirinya kok yo lupa.
0: Oh Hanafi tuker dinas itu, ya, jadi kok, saya pagi.
1: Kok mas Hanafi mas?
0: Iya.
1: Tak kira baru nonton.
0: Ondel-ondel. Gak nonton Ibu.
1: Sehat,
0: alhamdulillah Bu Tuti sehat ya.
1: Sehat. Mm-hmm. Makin sehat.
0: Amin.
1: Ya.
0: Ibu, halo. Ketika di malam hari terasa gerah, sumuk begitu. Kalau mau sare, apa yang dilakukan Ibu? Apakah memang keramas menggunakan air es gitu?
1: Aneh, iya, aneh.
0: Enggak, maksudnya tuh mendinginkan tubuh gitu loh Bu. Atau mungkin merendam kaki dengan es batu dan sebagainya.
1: Bukan, saya tidurnya nunut ya.
0: Nunut gimana Ibu?
1: Pabrik es.
0: Jadi dingin terus ya?
1: Iya.
0: Nah,
1: ini masa kesini kalau tidak yang lucu-lucu, yang aneh-aneh.
0: Yang aneh-aneh. Enggak. Bu Tuti sendiri yang dilakukan apa Bu? Apakah memang cuci muka dengan air garam begitu?
1: Air cabai.
0: Jangan Ibu, kalau air cabai pedes, kalau air garam kan itu membersihkan apa namanya kuman-kuman dan bisa mengencangkan kulit yang sudah mulai agak kendor begitu.
1: Kumannya sudah tak hapus kok.
0: Oh gitu ya? Pakai apa Ibu menghapusnya?
1: Kapur sirih.
0: Oh gitu. Licin dong.
1: Yo aneh lo mas Agus ini.
0: Yang dilakukan apa Bu? Pakai kipas begitu?
1: Ya saya tidur, tetap di kamar tertutup, tapi tidak berani pakai AC mas. Hanya pakai kipas angin.
0: Kipas angin, tapi itu di.
1: Tapi tak arahkan ke tembok.
0: Oh tidak difulkan juga kah?
1: Tidak, tak arahkan ke saya. Ke tembok nanti biar menyebar kemana-mana. Kalau tidak pakai itu ya sumuk ini mas.
0: Nggak bisa tidur Ibu ya?
1: Ya bisa kalau ngantuk, kan ya untuk enak mas.
0: Susah begitu ya?
1: Iya.
0: Keringatan. Oke, siap. Kalau saya sih harus menggunakan ya kipas Bu, atau mungkin kalau pas pakai AC ya pakai AC begitu. Kalau nggak pakai gitu nggak bisa tidur kalau saya sih.
1: Pernah mas? Pernah nggak bisa tidur?
0: Pernah Ibu, gelisah, klisik.
1: Memikirkan apakah?
0: Nggak memikirkan, tapi sumuk.
1: sungu-sungu.
0: Langsung kipasnya dihidupin, diar.
1: Hidupluk.
0: Langsung bisa
1: mimpi.
0: Menggelegar suaranya, Ibu.
1: Memang Mas Agus ini menggelegar suaranya.
0: Iya, menggelegar ngoroknya kalau saya.
1: Tapi enggak sampai sini kok.
0: Enggak, Bu. Bisa saya rekam biar Ibu dengar.
1: Orang saya mau mendengarkan aja. Mas Agus ini enggak perasaan banget. Dirindukan. Malah ora teko. Kalau gitu putus aja ya, Mas.
0: Iya, udah. Ya ya, Bu. Dadah. Ya. Lagunya apa, Bu Tuti?
1: Lagu tahun berapa ini?
0: Untuk malam hari ini lagunya era tahun 80-an.
1: Contohnya?
0: Contohnya ada Kau Tercipta Bukan Untukku, Ratih Purwasi.
1: Kok masih contoh cuma satu?
0: Ada juga Bercinta di Udara, Farid Harja. Aduh Rindu, Obi Mesa. Tua-tua Keladi, Anggun C. Sasmi. Misteri Cinta.
1: Kalau Rafika Duri ya, Mas?
0: Rafika Duri yang apa, Ibu?
1: Iya, aku gak apa, Mas. Kalau tahun-tahun gitu tuh saya mesti gak tanya.
0: Pengen apa Rafika Duri?
1: Tuh, Dilanda Cinta.
0: Dilanda Cinta. Oke. Kayaknya ada deh. Rafika Duri ya. Dilanda Cinta ya. Keker.
1: Oh, keker.
0: Lah dilanda.
1: Orang gerundung.
0: Dilanda Cinta. Oke, baru saya carikan, Ibu. Salam-salam ya. Dulu, Ibu. Monggo.
1: Yang untuk Pengawar Kuning. Mbak Novi. Terima kasih, Bu. Andi, terus Pak itu Puji Krahito, Pak Puji Santoso,
0: Gus
1: yang di Kentungan, ada Mas Widodo di Palagan ya Mas?
0: Ya betul.
1: Terus Bu yang di Manggung sama Mas Mbak Ernest.
0: Mbak Ernest.
1: Ya selamat malam Mbak Ernest, Bu Umi,
0: ya.
1: Bu Yayu, Bu Lilis. Yang di Kemendaman, yang di Pamekasan juga, Bu Ali, Bu, itu yang di Progo itu mas, Tuan Progo, Bu Sumir,
0: Satilah,
1: siapa lagi Bu Sumilah,
0: Sumilah rak tonggoku,
1: iya, itu dan untuk semuanya ya, mas.
0: Baik,
1: untuk penyiarnya ya.
0: Matur nuwun. Siap sama-sama Ibu.
1: Nanti nanti dari sudah di rumah. Jangan cuci muka, jangan cuci muka pakai air
0: garam. Biar kinyit-kinyit gitu ya. Oke. Nggih, terima kasih Ibu Tuti. Matur sembahnun sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita juga akan memberikan kesempatan bagi pendengar yang lainnya yang akan bergabung di 580333. Boleh banget loh ya, kita coba akan sapa penelpon kedua di kesempatan malam hari ini. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Selamat malam, Sugeng Dalu.
0: Hai.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ibu lama gak berjumpa ya. Jumpa pertama di udara.
2: Iya.
0: Bersama Agus Pramana.
2: Iya.
0: Yang bikin hati bahagia.
2: Iya.
0: Untuknya
2: masih apa ya, ingin berada.
0: Ibu belum sare nih. Masya Allah. Semangat Ibu. Sudah dapat berapa hari ini?
2: Baru dapat satu.
0: Iya, karena kan memang banyak Ibu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa sekali. Baik Bu Satilah, ketika mau sare, mau istirahat, tidur, terasa sumuk begitu. Ibu yang dilakukan apa? Apa mandi dulu?
2: Ya, enggak. Kalau di udara di pegunungan sama di perkotaan kan lain, Mas. Mm-hmm. Biarpun ini udaranya kayak gini, kalau mau tidur ya harus pakai selimut.
0: Gitu ya. Tapi kalau pas sumuk di siang hari itu, Ibu?
2: Ya, berteduh di bawah pohon.
0: Oh, berteduh di bawah pohon. Kalau di dalam rumah maksudnya?
2: Di dalam rumah ya buka jendela.
0: Oke. Pernah pakai anu enggak, Bu? Kipas begitu?
2: Ya, kipas saya kan AC, angin jendela.
0: Oh, gitu ya. Berarti semberipit enak gitu ya?
2: Enak, karena udara di pegunungan memang enak. Mm-hmm. AC-nya asli.
0: Wow, seger begitu ya, Bu ya?
2: Iya, begitu.
0: Oke, siap, terima kasih Bu Satila. Bu Satila, ini mau request lagu apa, Ibu?
2: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ini ada Kau Lelaki, Citra Biru, Mereka Bukan Kita, LG Esok Pagi.
2: LG Esok Pagi apa? Ebit Gade.
0: Ebit Gade.
2: Oh iya, itu aja.
0: Oh iya. Makin salam buat siapa, Ibu?
2: Salamnya buat Bu Tuti, Bu Ali, Mawar Kuning, okay. Mbak Christine, Mbak Andin, Bu Umi, Bu Ali, Bu...
0: apa?
2: Bu Ante. Yang di, itu di Solo, Bu Sri.
0: Iya.
2: Yeah. Mbak Elsanti, Mama Tri di Kogam.
0: Oke.
2: Okay. Mas Ipul di Wates, Watilunyu. Mas Andi, Mas Rian, Mas Rianto, Pak Timbang, Pak Kujiga itu, Mas Jati, Mas Dodi, Mas Ardi. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat.
0: Amin.
2: Satu sukanya ya karyo.
0: Matur nuwun.
2: Sari purno, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila, selamat melanjutkan merajut tasnya. Sehat selalu, Ibu. Dimudahkan, Ibu ya. Matur nuwun. Ibu Satila yang ada di Kulon Progo. Di kesempatan malam hari ini masih kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung baik melalui line telepon dan juga line WA 0811271911 atau juga di 580333. Baik, penelpon ketiga di kesempatan malam hari ini kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam.
3: Sugeng Dalu, selamat malam.
0: Sugeng Dalu,
3: selamat malam.
0: Selamat malam. Ini kok saya agak pangling modulasi suaranya, Ibu ya?
3: Iya, saya dari jauh. Baru beberapa kali
0: bergabung.
3: Mas Agus ya,
0: bergabung. Iya. Dengan Ibu siapa, Nyun Sewu?
3: Dari jauh, Ibu Mujiati Bogor.
0: Masya Allah, Ibu Mujiati, salam pitepangan, Ibu.
3: Sami-sami.
0: Kumaha damang.
3: Saya.
0: Masya Allah, Ibu Mujiati Bogornya mana, Ibu?
3: Saya Bogornya di stasiun kedua dari Bogor, di Cilebut.
0: Oke.
3: Namanya, iya, jadi bukan di kotanya, ya kabupaten lah.
0: Cilegut namanya ya?
3: Iya, Cilebut.
0: Oh, Cilebut.
3: Jadi, iya, Cilebut. Jadi kalau stasiun Bogor dulu situ, terus kedua stasiun Cilebut, Bojonggede, Cipayam, Depok, yang arah ke Jakarta, monggo tindak Bogor.
0: Siap, ditunggu ya Bu Mujiati, saya tak pesen tiket sekarang, langsung ke sana. Bu Mujiati, di Bogor ini kan terkenal kota hujan begitu ya. Halo,
3: ya.
0: Ibu Mujiati bisa mendengar suara, suara saya ya?
3: Saya bisa dengar.
0: Oh ya, oke, siap. Kalau Bogor itu kan kota hujan begitu ya?
3: Iya.
0: Mm-hmm. Kalau musim kemarau kayak ini, apakah memang juga sering hujan juga?
3: Jarang.
0: Jarang ya.
3: Kemarin agak seminggu yang lalu sih hujan, ya lumayan lah menghilangin debu. Tapi ini udah kayak udah seminggu semenjak tanggal berapa ya terakhir itu? Akhir-akhir Agustus itu hujan, ya lumayan. Ini udah seminggu nih kayaknya
0: hilang.
3: Tapi kadang-kadang di kota seperti yang saya itu, rumahku hujan loh situ. Kadang-kadang cuma ketik-ketik-ketik hilang gitu. Udah mengharapkan ya panasnya pol mas luar biasa.
0: Oke, berarti sama ya. Nah, ketika memang dilanda dengan kemarau ini kan ujung-ujungnya ketika mau tidur ini juga terganggu dengan cuaca yang cukup terik atau gerah begitu. Yang dilakukan Bu Mujiati ketika memang mau tidur agar tidurnya itu nyaman, apakah juga menghidupkan AC atau kipas Bu Mujiati atau mungkin hal lain yang dilakukan?
3: Ya kalau saya kadang-kadang di ruang tamu atau di ruang apa ya, di ruang tengah tuh sambil nonton TV tuh mesti kalau dengan cuaca gini pasti kipas angin, tapi dari jauh ya biar agak seger aja. Nah kalau di kamar ya AC ada, tapi kebetulan saya tidak begitu itu AC
0: cocok ya,
3: saya nyalakan sebentar. Okay. Mulai dingin baru saya pakai tidur gitu. Tapi ya kalau sebelum saya tidur kadang-kadang dengan cuaca yang begini, yang keringet itu lengket ya rasanya gak enak deh pokoknya.
0: Betul.
3: Biasanya saya ini, saya pakai waslap, saya ganti pakai waslap gitu ya, seger gitu, rasa seger, ganti baju tidur. Ya lumayan dengan tadi sebentar saya nyalakan AC, saya masukkan ada hawa-hawa seger gitu ya. Nanti ya tengah malam bangun ya gerah lagi. Tahu-tahu gerah sumuk loh.
0: Sumuk betul. Lagi begitu ya Bu Mujiati.
3: Iya. Biasanya Bogor itu kan sejuk, yang dekat-dekat istana itu kan sejuk. Ya arah yang sejuk itu kan yang arah ke puncak ya kan. Yang dingin walaupun sekarang panas gini, kalau di puncak itu ya masih ada seger-segernya mas. Masih
0: iya.
3: Ada dingin-dinginnya, iya. Mungkin sama dengan daerah ke Wonosobo mungkin ya.
0: Iya betul.
3: Airnya kalau megang itu cus gitu.
0: Seperti
3: nggak berani lepas sendal ya. Kalau di dalam. Di sini ya di saya juga kadang-kadang saya di dalam juga harus pakai sendal. Kalau kadang-kadang walaupun di luar itu panas terik ya. Kalau kita mau tidur siang itu mas, kok kaki itu kok adem gitu ya. Saya suka kadang apa saya yang nggak sehat. Apa dengan cuaca begini gitu. Ya sama teman-teman kan. Ya kok rasanya adem. Kok awalnya gerges-gerges. Ya begitulah mungkin faktor cuaca ya mas ya.
0: Betul, oke siap. Betul. Terima kasih Ibu Mujiati. Ibu di malam hari ini mau request lagu apa Ibu?
3: Lagunya apa ya mas?
0: Lagunya era 80-an ini.
3: Era 80-an itu harus kita milih sendiri atau langsung dari yang di playlist?
0: Ada yang di playlist, ada yang boleh milih sendiri, Bu. Monggo.
3: Nah, kalau 80-an tuh boleh enggak saya minta lagunya dari Obi Maisak, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Malu aku malu.
3: Penkelingan zaman sekolah. Mas ya. Agus ini kalau saya lihat di foto profilnya ya, kok kayak Herman Kelani ya.
0: Oh gitu ya Bu ya.
3: Apa adine?
0: Enggak Ibu, enggak ada hubungannya.
3: Soalnya Herman Kelani itu zaman tahun 80 sekian tuh, waktu saya masih di Bali. Kalau enggak salah.
0: Oh gitu ya.
3: Kelihatan ada andeng-andengnya.
0: Yeah. Andeng-andeng nong duwur lambe. Tuwas mandeng wis ana sing duwe.
3: Nah, kuwi repot ana sing duwe ditandeng wis. Jane yo pengen mandeng.
0: Iya.
3: Duwe kepiye?
0: Boleh dipandeng tuh boleh, Ibu.
3: Nah, boleh. Cuma mandeng tuh.
0: Iya.
3: Kadung mandeng.
0: Ibu ini kalau Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesahnya kalau krise gimana Ibu?
3: Boleh krise atau diganti yang tapi kalau era sekarang pasto lebih
0: pasto,
3: enak.
0: Pasto, iya kalau sekarang nggak boleh kalau pasto. Iya. Yang krise nggak apa-apa ya?
3: Mau apa-apa okay. Boleh.
0: Oke, baik. Mari kirim pas apa ini Ibu?
3: Mas Herman Pelani. Ganti-ganti.
0: Gak apa-apa Ibu.
3: Merah putih longgo aku di bukan merah putih di Pemuci. Aduh, aku ngeteripi
0: ya Ibu. Jenangnya Ibu ya. Baik. Ya,
3: sama-sama. Sehat selalu ya Mas.
0: Terima kasih.
3: Salam buat semua yang ya. Bapak Ibu yang sudah pada naik.
0: Siap.
3: Dan saya sebutkan satu persatu dan teman-teman di grup BA.
0: Ya. Persatu.
3: Ya.
0: Baik. Matur nuwun. Ibu Mujiati salam sehat.
3: Ya. Selamat tugas, Mas.
0: Matur nuwun. Ibu Mujiati ada di Bogor yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nampaknya juga baru pertama kali ini ketemu dengan saya Bu Mujiati ya. Oke, ditunggu di kesempatan yang lainnya Ibu Mujiati di siaran-siaran lainnya juga boleh bergabung. Baik, ada yang bergabung kembali coba akan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam.
4: Assalamualaikum, Melody Mamudimu,
0: Yusikai. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Mas Oke.
0: Alhamdulillah, Bu Nani juga sehat.
4: Sehat, Mas
0: Oke. Semangat.
4: Menghilang.
0: Iya, Ibu, baru hari radio, jadi ini disibukkan dengan hari radio, Ibu.
4: Sibuk, dia radio.
0: Karena saya ditunjuk sebagai KLTUA.
4: Oh,
0: kayaknya kan
4: mau
0: di kampung bikin. Iya, Bu. KLTUA, kecil tapi tua. Bu Nani bersama keluarga juga semangat. Oke, okay, oke. Okay.
4: Semangat.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Nani?
4: Iya.
0: Halo.
4: Halo.
0: Ibu ketika panas begitu kalau mau sehari gimana, apakah memang ada hal yang dilakukan terlebih dahulu agar badan terasa dingin?
4: Maksudnya kalau panas malah seneng, Mas Agus. Kalau dingin itu mah, kalau dingin malah nggak suka, kalau panas malah seneng.
0: Oh.
4: Malah seneng sumuk, Mas Agus.
0: Malah seneng sumuk, jadi nggak pakai apa-apa, Bu?
4: Nggak.
0: Nggak
4: pakai kipas, nggak.
0: Jadi wawaran begitu ya.
4: Wawaran. Jadi kalau mau rumah ya nanti tinggal sangat itu enggak usah stimul gas kan macam kalau dingin tuh mah repot banget ya saya. Senang kalau mana senang.
0: Terus untuk kali ini ketika memang Bu Nani panas ini enggak terasa risih Ibu ketika gembrobios begitu.
4: Orangnya stunting ya pada gembrobios aja.
0: Kalau sumuk kan biasanya juga gembrobios sih Bu. What is the gembrobios adalah keringatan berlebih begitu ya.
4: Biasanya gembrobiosnya kalau ini Indonesia kan nggak habis makan. Itu yang gembrobios apa habis makan
0: berarti. Nah,
4: baru gembrobios.
0: Sama kayaknya.
4: Jadi bukan karena kerja tapi karena makan.
0: Karena makan nek wong Jawa itu biasanya gembrobios. Nek kon kerja malah kur loran leren.
4: Soalnya gak kerja itu 5 menit cerita mantep. Kalau makan kan jam-jaman atau rameng-rameng ya. Makanya gembrobios
0: kalau makan. Oke, okay, baik. Jadi memang Bu Nani gak pernah memakai apa-apa karena sumuk ya. Dimana aja nanti juga sumuknya hilang karena Bu Nani suka yang sumuk. Sumuk.
4: Ya, kalau dingin tuh masa dan tenetopi kangenan ya satu.
0: Ngantek menggigil.
4: Ya, kalau dingin itu kan nanti ke air juga udah nggak ini repot juga ke air.
0: Oke. Okay.
4: Sumuk nanti nggak malah tinggal birjil gitu.
0: Langsung tanpa ada rasa dingin begitu benar nih ya.
4: Iya.
0: Baiklah, Ibu lagunya apa ini?
4: Ada yang siapin pemilih sendiri satu.
0: Ada Dilanda Cinta, ada Kisah Kasih di Sekolah yang sudah di request tadi.
4: Jadi baca Dilanda Cinta aja.
0: Dilanda Cinta.
4: Rafika Duri kan.
0: Oke. Okay. Baik, salamnya buat siapa ini Bu?
4: Salamnya buat Ani. Sudah berlalu, akhirnya apa? itu abu gunung anak Krakatau.
0: Anak Krakatau.
4: Tapi alhamdulillah Banten nggak begitu nanti
0: ya. Nggak begitu banyak
4: karena,
0: ya?
4: Nah, masih am, karena masih tetap ngantar mas aku. Mm-hmm. Dan anak-anak yang jadi beri anak sekolah yang itu, tapi kalau yang ngantar tetap ngantar. Mm-hmm. Tetap ngantar ya. Sebenarnya okay. Hari pertama itu sempat listrik mati itu seharian sama itu. Mm-hmm. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak diinginkan ya, karena semua dan baik-baik aja.
0: Amin.
4: Pantai ya tinggi-tinggi di sana dan saya juga ya rumahnya di samping. Mbak Fitri kita berjadinya untuk yang saya di Nabir gitu, katanya ada apa di Nabir itu kemana dari itu di Nabir dan saya so, baik saja ya. Mm-hmm. Pak John juga, Pak Ramadan Damus, Mas Andi sudah itu sangunnya kan
0: ya? Ya?
4: Sudah itu sangunnya?
0: Sudah.
4: Oh, nomor satu.
0: Nomor satu, Bu Tuti.
4: Kasih. Oh, ini kayaknya Mas Rian akhir lama tuh gak dengar soalnya. Biasanya masuk di plus satu juga ya. Tuh, sekali mada ini. Tukus. Bu Ali, tadi yang masuk tadi siapa masuk? Baru tadi.
0: Bu Mujiati dari Bogor.
4: Dari Bogor?
0: Mm-mm.
4: Jauh sama ya. Dan kerasa nanti bersatu ya.
0: Amin. Pasti ya, harus
4: ya. Untuk agenda lagu BA Bersatu dan semua masih dengerin ya. Dan saut-sautan di grup Mas Agus.
0: Oh iya
4: ya. Untuk semua aja malam ini mendapatkan kesehatan Mas Agus, Roger. Kesehatan lagunya Matur Nuwun. Assalamualaikum.
0: Matur Nuwun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengen ini dulu. Kita kelagi dulu pendengar. Ada Dilanda Cinta Rafika Duri. Dilanjut nanti ada yang namanya Elegi Esok Pagi, dan ada juga Kisah Kasih di Sekolah.

0: pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi dari kawasan Kota Baru Yogyakarta dan masih dalam Ruang Rindu, nampaknya ada yang bergabung kembali, coba akan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu. Itu yang ngasih nama Bu Mujiyati.
1: Iya, masih saudara.
0: Masih saudara. Senabi kali ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah, kamar kuning bersama Mbak Novi, Mas Hendri juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Kemarin saya lihat videonya lu.
1: Oh iya. Oh gitu.
0: Di iya, mana?
1: Tembarian tinggal Mas Agus aja tuh yang gak ada. Ya.
0: Oh iya, karena pas waktu itu
1: pas tugas.
0: Pas tugas betul. Ya.
1: Pas tugas karena sampai jam 11 atau jam 10 ya, Mas.
0: Iya, sudah pada ditinggal itu, saya.
1: Itu sebenarnya udah dia nonton, Mas.
0: Sudah diputar kemarin, dilihat orang banyak loh kamar kuning.
1: Oh gitu. Masa iya.
0: Iya.
1: Nanti kalau udah jadi saya kiriminnya Mbak Mari. Oh iya.
0: Sudah dikirim belum?
1: Tahu, udah kali. Mbak Novi kan yang pegang.
0: Oh iya, yang megang. Oke, keren nih gambar kuning.
1: Ya. Ya mudah-mudahan bisa. Sudah. Oh sudah.
0: Oh sudah, ya. Sudah dikirim. Sudah dilihat Mbak Novi.
1: Sudah. Tidak lagi. Tidak. Gitu,
0: oh, enggak, Mas Agus enggak
1: kesini, kenapa?
0: Oh, lah kemarin saya kan baru tugas.
1: Tugas yang lainnya.
0: Keren banget. Kamar kuning, kalau berbicara mengenai cuaca ini, akhir-akhir ini nampaknya terik banget.
1: Iya, betul, Mas. Tapi kalau saya, ya kayak Bu Nani tadi, saya enggak. Kalau Novi kan pakai itu dia pendingin juga. Tapi kalau saya nggak betah, saya suruh matiin. Jadi dia pakai kipas dan diarahin ke tembok. Saya nggak mau. Soalnya dia kan tidurnya sama saya tuh, Mas.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau pakai AC saya nggak kuat. Terus terang aja, saya, Mas.
0: Nggak, karena memang kondisi juga kan. Kadang orang juga ada yang cocok pakai AC, kadang nggak juga kan kamar pun.
1: Bisa saya, Mas. Betul. Makanya kecuali kalau cuma AC sentral ya, dalam arti itu kan kita nggak bisa menghindar lah ya. Tapi kalau di rumah kan masih bisa lah. Saya itu nggak di rumah sakit, nggak di mall itu kan AC sentral dong.
0: Iya betul.
1: Nggak bisa so.
0: Jadi nggak bisa menghindar.
1: Betul. Jadi yang mau nggak mau lah, orang kita nganggur jaket.
0: Iya betul.
1: Itu pakai baju panjang gitu aja lah. Kalau di rumah masih bisa kok. Saya itu saya nggak kuat itu saya matiin, mesti pakai pasangin tasur alun di tembok, jadi saya nggak berani. Tetap pakai selimut, Mas.
0: Iya, biar hangat.
1: Iya, saya walaupun anu terik ini kalau malam tetap pakai selimut, nggak bisa sih kalau tidur nggak pakai selimut.
0: Jangan lupa pakai kaos
1: kaki. Itu selalu.
0: Tapi selalu dipakai ya kamar kuning ya.
1: Saya pakai, Mas. Soalnya itu ya, kadang-kadang kalau selimut kan bisa nyilak ya.
0: Betul.
1: Kaki itu.
0: Kalau gas kaki kan aman tetap di situ.
1: Betul, iya. Gitu ceritanya, Mas Agus. Kemarin Mas Agus minggu job ya?
0: Kemarin
1: job hari Minggu kan?
0: Yang lalu.
1: Karena sih iya kan?
0: Oh. Kalau waktu itu
1: Minggu
0: Mas Hanafi yang tuker dinas itu malahan.
1: Tuker dinas, tak pikir. Tak pikir Mas Agus dapat job.
0: Boten itu Hanafi yang ada acara.
1: Cuman yang waktu tanggal 16 Agustus itu ya.
0: Iya, betul.
1: Job.
0: Itu karena apa namanya, malam tirakatan Kak Mawar ya, Kuning.
1: Betul.
0: Pada merayakan sih.
1: Betul.
0: Merayakan kemerdekaan.
1: Ya, iya, merayakan HUT toh. Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Halo, Mbak Novi, gimana Mbak Novi?
1: Kemarin ulang tahun toh katanya.
0: Dia. Oh iya, sudah satu bulan yang lalu.
1: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat semuanya kamar kuning. Itu yang utama.
1: Iya, itu yang penting, Mas.
0: Betul. Baik.
1: Lagunya
0: apa, Kak Margo?
1: Saya request dari Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan.
1: Masuk toh, tahun 80.
0: Iya. Christine Panjaitan, sebentar, yang apa ini?
1: Yang apa, burung-burung putih, kalau nggak ada ya jangan simpan tangis semua aja. Bentar aja itu. Salam-salam ya, Mas.
0: Burung-burung putih?
1: Ada.
0: Sebentar. Salam-salam sambil salam-salam nggak apa-apa. Yang satunya tadi apa, Kak Markuni?
1: Gimana, Mas?
0: Yang satunya tadi apa?
1: Jangan simpan tangisnya, tetap Christine Panjaitan, Mas.
0: Oh iya, tak carikan dulu. Salamnya buat siapa nih, Kakak Markuni?
1: Salam, tadi barusan ada Bu Nani, ada Bu Sabila, Bu Mujiati, salam kenal ya, Bu. Terus untuk Bu Tuti, tetap sehat ya, Bu. Terus Bu Yayu,
0: siapa?
1: Bu Lilis ya.
0: Bu
1: Lilis, Bu Kus, Mas Ipul, Bu Andi, Mbak Andin, Mas Andi, terus Pak Benny udah nanti masuk juga, Om Mama Teh di Kulon Progo juga. Terus untuk Pak Budi Graito, Pak Budi Santoso, terus Oma Mantri udah sih, Pak Rimbang udah dan Manto juga. Dan kayaknya untuk semuanya saja ya, Mas.
0: Jangan simpan tangis, Bu, ya.
1: Ya, jangan simpan tangis.
0: Ya, baik.
1: Untuk Mas Agus,
0: di
1: sana situ, Mas.
0: Iya.
1: Oh, besok buka.
0: Besok buka pagi. Iya.
1: Saya pasti dengerin kok, Mas.
0: Iya. Terima kasih loh, Kamar Kuning.
1: Mas Agus, selamat tugas ya, Mas. Tetap sehat, semangat, bahagia ya, Mas.
0: Iya.
1: Pokoknya jaga kesehatan.
0: Sama-sama, Mas. Ya, Kamar Kuning.
1: Tadi
0: ya.
1: Pagi ikut jalan sehat, Mas.
0: Tadi pagi enggak ikut.
1: Oh.
0: Karena dinas. Ya, halo.
1: Jangan ngantuk.
0: Oh iya, jangan ngantuk.
1: Tapi banyak juga ya, Mas, tadi peminatnya.
0: 1.500 orang.
1: Betul, saya ketemu di situ soalnya.
0: Iya. Baik.
1: Ya, gitu, Mas Agus.
0: Ya.
1: Terima kasih kesempatannya.
0: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga, Kamar Kuning. Sama Mbak Novi ada di Palagan ya. Di kesempatan malam hari ini, matur nuwun sangat sudah bergabung. Dan pastinya masih dalam ruang rindu. Dan Mbak Novi ini juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Matur nuwun, wow. Mbak Novi ini sudah mengirimkan foto-fotonya sama yang datang ke sana begitu ya. Dan juga Mbak Christine, terima kasih, selamat malam Mbak Christine. Salamnya untuk siapa nih, banyak banget yang dikirimin. Lagunya Rela dari Inka Kristi, Bu Umi, Bu Sri Rahayu, ada Ibu Satila, Bu Nani, ada juga Ibu Tuti Nogotirto, ada Kak Amawar Kuning, Mbak Novi. Dan buat semuanya saja, terima kasih ya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita ke lagu dulu pendengar. Dan nantinya masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811 271 1911.

0: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

pukul 22:37 waktu Indonesia Barat. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu era 80-an yang akan tersaji hingga celah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagiannya yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, Ibu Satilah nampaknya masih sibuk untuk merajut tas begitu ya. Semangat Ibu, semoga senantiasa diberikan kemudahan dan cepat selesai dan pastinya juga cepat bisa beristirahat. Baik pendengar, bagiannya yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bersama kami masih dalam ruang rindu yang akan tersaji di indera dengar Anda. Minggu di 13 September 2026, kali ini bersama saya Agus Pramana. Dan bagi Anda yang akan bergabung, kembali kami sapa nantinya, boleh banget di 0811271191 atau juga di 5803333. Baik, terima kasih Mbak Novi yang sudah bergabung pula di malam hari ini. Salam sehat, salam semangat selalu ya Mbak Novi ya. Baik, koleksi yang sudah ditunggu oleh Mbak Kristen, ada Inka Christie Rela.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu? Orang dewasa.

sejuk ini menyerap keringat begitu ya, dan sediakan air putih di dekat tempat tidur untuk memecah dehidrasi akibat kerah. Itu mungkin beberapa hal yang bisa Anda lakukan begitu pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa dalam ruang ini di minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, bagian yang beristirahat, bagian yang masih disibukkan berbagai aktivitas, tetap semangat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

0: aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Pendengar, DPR di Kabupaten Kulon Progo menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan juga petambak garam. Regulasi ini, pendengar, dinilai penting untuk memberikan perlindungan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Rapeda tersebut kini segera memasuki pembahasan bersama eksekutif sebelum melalui berbagai tahapan hingga dapat disahkan menjadi perda baru Kabupaten Kulon Progo. Regulasi daerah ini nantinya, pendengar, menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan juga Petambak Garam. Anda masih bersama kami? Dan kita lanjut kembali lagu-lagu dari negeri kita sendiri. Dan pastinya juga kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Ya, pendengar, empat wisatawan terseret ombak saat berfoto di kawasan bebatuan Pantai Jongwok, Kelurahan Jepitu, Kapanewon, Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, di hari ini Minggu 13 September 2026 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, sedangkan tiga lainnya berhasil diselamatkan. Dari informasi yang kami kutip bahwa kejadian ini bermula saat rombongan wisatawan asal Surakarta dan Sukoharjo berfoto di area bebatuan tepi pantai. Tiba-tiba ombak besar datang menerjang dan menghempas empat orang ke tengah laut. Empat orang terseret ombak ke tengah. Dan petugas SAR Jongwok ini bersama Pamotvi Polres Gunung Kidul dan warga sekitar langsung berenang serta melempar tali penolong untuk mengevakuasi korban ke daratan. Salah satu korban, warga Serangan, Surakarta, dievakuasi dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke Puskesmas Giri Subo. Sementara tiga korban selamat lainnya yaitu Diki Kurniati, Maria Kristamci, dan juga Wijinem mendapatkan perawatan medis akibat luka ringan serta gangguan pernapasan. Atas kejadian ini, saat ini Mas Rescue Istimewa mengimbau seluruh pengunjung kawasan pesisir selatan agar senantiasa waspada terhadap gelombang tinggi dan tidak beraktivitas di titik bebatuan licin yang rawan bahaya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kenapa isinya begini semua ya? Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya ditekuk gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue, yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh logout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkai adalah seorang yang gagah, cakap dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkai pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkai untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkai pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkai masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkai agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkai menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkai yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkai kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkai, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar usia sudah, kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026, melalui frekuensi 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat, dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar. Inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 14 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dan di Indra Dengar Anda, Mutiara Pagi akan tersaji hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Hamba Allah yang diberikan kasih sayang, satu tema yang akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Nantinya bersama Ustadz Haji Imam Triyono SAG MSI, beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selepas itu nanti kami akan menyajikan beberapa informasi yang sudah dipersiapkan oleh para reporter kami di kesempatan pagi hari ini yang terangkum dalam Barta Pagi. Beragam program menarik lainnya akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami karena kami hadir hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum Mutiara Pagi hadir, sebuah kolesi lagu islami dari Debu, Cinta Saja hadir di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai pintu-pintu karunia-Nya. Kebahagiaan, kesehatan, dan kesempatan. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkarya, melaksanakan berbagai perintah-Nya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Semoga dimudahkan. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali program 1 RRI Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan awal pekan Senin 14 September 2026. Dan kami sudah mempersiapkan satu tema mengenai hamba Allah yang diberikan kasih sayang. Bersama nantinya Ustadz Haji Imam Triyono SIG MSI, beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Imam Triyono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Ustadz Imam ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga Mas Agus dan seluruh akademi, insyaAllah
0: diberikan kesehatan. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Imam, nampaknya suaranya ini agak terputus-putus begitu ya? Ya, semoga saja nanti bisa didengarkan dengan lebih jelas lagi oleh para pendengar begitu ya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini akan bergabung seperti biasanya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di line WA kami di 0811271911. Dan ketika Anda akan menyaksikan secara langsung, Anda juga bisa bergabung bersama kami di live YouTube kami di RRI Jogja Official hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Live chatnya juga ditunggu begitu ya, yang ingin bergabung. Dan sebelum kita berikan kesempatan kepada pendengar, marilah kita simak terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Imam Triyono SIG MSI terkait dengan hamba Allah yang diberikan kasih sayang. 7 menit kurang lebihnya, monggo silakan Ustaz Imam Riono.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, ya semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kehadirat Allah kepada kita semuanya dalam keadaan yang sehat, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dinamakan ibadah orang? Ibadurrahman tidak lain adalah hamba Allah yang amat sangat dikasih. Dan lagi, kita ini sebagai manusia biasa, tapi Allah menawarkan kepada kita bahwa kita bisa menjadi ibad, menjadi hamba Allah yang amat sangat atau lebih dikasih oleh Allah dengan porsi yang agak lebih daripada. Kemudian, paling tidak ini memberikan kabaran support untuk kita berusaha, mudah-mudahan kita semuanya mendapat limpahan, dimasukkan oleh Allah dalam golongan kita. Apa yang pertama, yaitu sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi. Dari situlah bisa kita pakai satu aladina yang sunnah kalau nanti tahunan. Ketika kita menjadi seorang hamba, hendaknya kita ini dengan penuh kerendahan hati. Jangan ada sifat sombong di antara kita semua. Karena apa? Kita tidak diperbolehkan dan bahkan kita tidak ada tempatnya posisi kita sombong. Apa yang kita sombongkan, harta mungkin nanti suatu saat bisa jadi harga yang terjaga. Jabatan mungkin suatu saat nanti kita sudah berhubungi. Aturan negara mungkin 60.
0: Ustaz Triyono, mohon izin ini suaranya ya. Tidak bisa didengar dengan jelas ini. Mungkin bisa lebih mendekat ke speaker di laptopnya mungkin ya, karena memang suaranya tidak bisa didengar dengan jelas. Mohon maaf ini, Ustaz Imam Triyono.
1: Oke. Siap. Sudah bisa didengar?
0: Ya, baik. Monggo silakan. Dilanjut.
1: Oke, baik. Ibadur Rahman, hamba Allah yang dikasih. Kita bisa mendapatkan gelar Ibadur Rahman, di antaranya adalah kita di dunia ini mempunyai sifat yang tawaduk, tidak boleh sombong. Wala tamsi bil ardi maroha. Jangan sekali-kali kamu hidup di dunia ini dengan penuh kesombongan. Harta mungkin yang kita miliki belum tentu akan menjamin kebahagiaan, maka tidak pantas untuk kita ini kemudian mempunyai sifat yang sombong. Kedudukan juga begitu. Kedudukan itu juga suatu saat nanti akan habis masa waktunya, maka juga tidak boleh kita gunakan untuk sombong. Kemudian setelah itu apa? Ciri yang kedua Ibadur Rahman, ahli ibadah di malam hari. Kita paling tidak ingat pada Allah, zikir pada Allah, dan ada satu lagi ya, harapannya bahwa kita bisa menggunakan sepertiga malam akhir kita untuk menggunakan rukuk sujud, menunaikan ibadah sholat, tidak lain adalah sholat lain, sholat malam. Yang ketiga, ini takut pada azab neraka. Kalau kita sudah mendengar dan hakul yakin, bila kita semuanya adalah hamba yang beriman, sudah diberikan gambaran Allah bahwa ada nanti surga dan neraka. Kita berusaha untuk mendekat pada surga, jangan kita ini mendekati. Sehingga apa? Dalam hidup kita, Allah akan memberikan gambaran ketika kita penuh dengan amal soleh, maka amal soleh itu yang akan menuntun kita kepada berikutnya adalah menjaga ucapan dan kehormatan. Tidak memberikan kesaksian palsu dan sebagainya. Kemudian setelah itu tidak lain adalah sederhana dalam kita membelanjakan harta kita. Jangan kita ini boros, karena yang namanya boros adalah juga termasuk bagian dari sifat-sifat yang dilakukan oleh. Maka dari beberapa gambaran ini mudah-mudahan kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan ibadah. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar awal dari kegiatan kita hari ini.
0: Ya, baik. Pendengar, sudah disampaikan mukadimah oleh Ustadz Imam Triyono dan saatnya Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811-2711911. Sudah ada bergabung, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Bu Nani juga sehat semangat ya?
2: Alhamdulillah, tetap semangat Mas
0: Agus. Masya Allah. Baik, moga silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Ustaz. Sampai gini Ustaz. Kasih sayang Allah itu kan tidak cuma kebahagiaan ya Ustaz. Ini kasih sayang Allah termasuk diberi sakit itu kasih sayang Allah. Dan ketika kita dalam kondisi yang terpuruk juga kasih yang Allah, biar kita ingat pada Allah. Tapi kita kan kadang terlambat memahami bahwa kita diberi sakit itu kasih sayang Allah. Kan? Jadi terlambat tahunya kita mengeluh aja kalau sakit berdengkirkan. Ketika kita jatuh jadi apa fakir itu kita juga apa memahaminya kok nasibku seperti ini. Jadi syukur kita itu ketika kita terpuruk kok hilang, tapi bagaimana kita memahami bahwa semua itu juga kasih yang Allah kan? Karena apakah ini yang kita menerima sakit dengan agak gerundelan, terus kemiskinan agak menyesal, apakah iman kita sedang tipis Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit gerundel dan tidak punya uang juga gerundel, apakah ini merupakan iman kita baru turun atau bagaimana nih Ustadz Imam Triyono? Sebelum ditanggapi, kita akan sapa pendengar yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Pak Beni, salam sehat selalu.
3: Alhamdulillah, mugi panjenengan dalah keluarga mugi pun bareng sehat walafiat. Mugi Pak Ustadz.
0: Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan Pak Beni.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz tadi menuntun memparingi penjelasan surat surat Luqman ayat 18. Untuk ini wonten kan hubungan dipun kan pangantikan panjenengan. Menika mawon Mas
0: ya.
3: Agus.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum ditanggapi Ustadz Imam Triyono, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li'abdin tatoh haro fi baytihi summa zaroni fi bayti fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid adalah para pemakmur masjid. Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak baik yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Ada beberapa adab di masjid. Semua masjid merupakan rumah Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat, sebagaimana keterangan yang terdapat pada suatu hadis. Maka apabila berjalan menuju masjid, dianjurkan penuh dengan rasa rindu, serta tenang dan sopan. Masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan melepaskan sandal di luar masjid, serta berdoa ketika masuk masjid. Walaupun tidak ada orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, meraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Kemudian, tidak mengeraskan suara di depan orang-orang yang sedang sholat, tidak berjalan di depan orang-orang yang sholat, tidak menyibukkan diri dengan suatu kegiatan, tidak tenggelam dalam pembicaraan duniawi, agar dia selamat dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan datang pada akhir zaman manusia dari umatku, mereka datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok di dalamnya, pembicaraan mereka dunia, cinta dunia. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak memerlukan mereka. Ketika kita masuk masjid, kita fokus beribadah dan kita lepaskan semua pikiran-pikiran kita tentang dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maturun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi di edisi awal pekan Senin 14 September 2026. Ustadz Imam Triyono, sudah ada dua penelpon yang bergabung, ada Bu Nani dan juga Pak Beni di Condong Catur. Mau silakan untuk ditanggapi satu persatu ini.
1: Baik, pertanyaan dari Bu Nani, apakah ketika kita sakit ini baru kita ini kadar iman kita tuh sebenarnya adalah satu penyakit, itu merupakan ujian dari Allah. Setiap orang yang masih hidup pasti mengalami ujian. Ujian yang dari Allah datangnya mungkin baru berupa sakit. Sakit ini tidaklah kemudian memberikan kita pesimis, tidak, tetapi bagaimana agar kita kemudian segera move on, segera kita punya semangat lagi, segera mengubah mindset kita, pikiran kita, agar bagaimana kita rela menerima ujian dari Allah dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kemudian bagaimana kita diuji, bagaimana kita terus, bagaimana kita semangat kita untuk kemudian membalikkan bahwa setiap orang ujian itu sebuah kenaikan dari janji Allah kemudian menaikkan derajat kita. Kalau kita bisa mempunyai sikap seperti itu, segera berpon, kemudian apa nanti insya Allah apa yang menjadi pandangan kita, apa yang diharapkan kita, kemudian apa mengubah dari subhudan menjadi khusnudan, itu bahwa ujian Allah berupa sakit itu kemudian apa kita syukuri bahwa Allah akan menguji kita semua. Allah akan menempatkan kita kalau nanti lulus, kalau nanti selesai ujian itu dalam tempatnya sebaik. Sehingga senantiasa kita mengulurkan tangan, senantiasa kemudian kita mengubah mindset kita. Tidak selamanya yang namanya kebahagiaan iman itu ada di bawah terus, tidak. Tapi itu sarana kita yang bisa meningkatkan kadar keimanan kita di depan Allah. Yang kedua, Mas Agus, jawaban kita untuk Mas Benny, ya. Surat Luqman 18, hubungannya apa ini? Wala tusokir kajagalinas wala tamsi bil ardi ma'amah. Larangan kita untuk memalingkan wajah. Ketika kita ketemu dengan orang lain, kemudian kita diajak berbicara, ketemu tetapi apa? Kita ini malah sengaja tidak. Salah satu bukti bahwa disitulah mungkin ketika kita memalingkan, ketika mencoba menghindar, mereka punya ego yang lebih baik. Mungkin mereka sadar sebenarnya posisi dia itu lebih baik. Anggapan itulah yang kemudian kalau gambarkan di ayat 18 surat kemarin ini, tuhasir pataka, artinya memalingkan. Digambarkan orang yang sombong itu kalau ketemu orang lain itu berusaha menghindar karena menganggap tidak satu level, tidak satu tingkat posisinya beda. Nah, itulah yang kemudian kalau memalingkan itu, kalau di budaya Arab sana adalah layaknya unta yang lehernya miring. Ini sebagai sebuah perbuatan yang sombong, yang menganggap orang lain lebih rendah. Sehingga itulah kemudian sama-sama dalam arti kita tidak boleh melakukan perbuatan sombong dalam kehidupan yang sehari. Demikian Mas Agus, Pak Benny,
0: jawabannya. Terima kasih Ustaz Imam Triyono, dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di line telepon atau juga line WA. Begitu, line teleponnya juga sudah kami buka di 0811271911 untuk line WA-nya, 580333 untuk line teleponnya sudah ada bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Matur sembah nuwun, Eyang Siti yang soleha. Amin. Sehat selalu, Nje.
2: Nje, alhamdulillah, binaringan sehat, sakit mirip bergabung wonten tausiah Mutiara Pagi RRI.
0: Amin. Monggo silakan.
2: Mungkin saya binaringan sehat selalu di masa ku.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Wonten Bangun Tapan.
2: Ini Simbah Uti Siti mau matur tanya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya itu pernah mendengar toh kalau ada urusan keuangan itu tidak boleh disampaikan di dalam masjid. Misalkan kadang-kadang ibu-ibu itu kan urusan dasar wisma langsung nyaur utang apa hitung-hitungan apa itu di dalam masjid. Itu saya pernah mendengar tidak boleh, tapi kalau di Serambi boleh, katanya seperti itu. Tapi mau kan berhubung kapasitasnya tidak sebagai ustadz dan ustazah itu, kalau mau ngiling itu kok rasanya kurang kebenar. Apakah betul kalau urusan keuangan itu tidak boleh di nyarutang misalkan ya, itu tidak boleh di dalam masjid. Kan beda kalau orang pengajian terus ada apa itu pertanggungan jawaban keuangan, kan beda dengan personil yang perseorangan maksudnya itu nyaur utang di dalam masjid. Apakah betul? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Siti atau Eyang Siti di Banguntapan Bantul yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada WA yang bergabung pula dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanda kita disayang Allah? Dua penanya terlebih dahulu, Ustadz Imam Triyono, monggo silakan tuli tangkapi.
1: Ya, baik. Untuk Bu Siti di Banguntapan, urusan utang diutang nih. Kalau urusan keuangan, laporan, transparansi, hingga kegiatan pun yang sifatnya itu untuk aktivitas kegiatan yang secara manajerial, masjidan dan sebagainya, ya tentu untuk urusan ini boleh saja di masjid. Untuk yang keuangan secara transparansi, menyangkut organisasi, menyangkut takmir masjid, ya, boleh saja untuk dan secara transparan disampaikan di masjid. Karena apa ini, ya, yang namanya duit, yang namanya uang itu kan, cara-cara ini untuk perlu penanganan yang masjid. Jika ada unsur mungkin kurang terbukaan, maka itu menimbulkan fitnah. Kalau urusan keuangan itu secara transparansi, laporan keadaan, takmir dan sebagainya. Nah, kalau urusan utang piutang mungkin secara person bisa dilakukan, kemudian dilakukan di masjid, bersyukur di rumah, ya mungkin hanya beberapa person saja yang terlibat. Kalau hanya berdua saja mungkin antara yang utang dengan yang piutang cukup di rumah saja. Yang kaitannya mungkin untuk kegiatan jual beli, kegiatan karuan, aktivitas bisnis yang murni seyogianya juga jadi tiga arti. Jangan sampai kegiatan karena sebabkan transaksi jual beli yang mungkin ada unsur sedikit dia sedikit sombong, ada unsur sedikit kurang transparan. Itu jangan sampai kemudian mencampuri dalam kegiatan-kegiatan sehingga sifat kita nanti bisa membedakan mana ketika itu kegiatan keuangan yang menyangkut urusan takmir, urusan masjid dan kegiatan yang sifatnya kegiatan untuk jawaban kami positif. Jadi, kemudian tanda-tanda tadi yang dikasih oleh Allah di awal paling tiga ini apa gambaran dari yang kita anuke ahli ibadah di malam hari ini, insya Allah juga termasuk sini hamba orang yang menegakkan sholat di sepertiga akhir malam sebagai bukti tanda cinta kepada Allah dan menegakkan sholat tahajud yang sementara orang tidur cara bangun dan membuktikan cinta kepada Allah kasih oleh Allah dan juga sholat. Ada lagi sederhana, kemudian sederhana, dan kita tidak berlaku putus dalam kita ini menggunakan harus apa sifatnya? Meskipun mungkin barang itu dianggapnya atau bahkan dia menganggap punya uang yang lebih, tapi melihat tingkat urgen dari barang kita ini butuh apa, kita ini hanya punya keinginan. Tentu ini beda ya, kalimat antara butuh dengan kalimat keinginan. Nah, maka kita mencoba kemudian memprioritaskan yang memang barang itu kita butuhkan, kemudian kita kalau nuruti keinginan saja tidak semuanya ya, apa kita bisa ngertiin, bisa kemudian memprioritaskan mana harta itu. Kalau kita semena-mena, kalau kita kemudian sembarangan saja dalam perusahaan itu nanti terus, maka kita belum tentu nanti dimasukkan dalam demikian
0: ya. Baik, sudah dia bergabung kembali, nampaknya terputus. Ustadz Imam Triyono lebih mendekat lagi ke speaker di depan laptop ya Ustadz, karena suaranya ya semakin kecil ini. Ya,
1: ya, baik. Ya, ya.
0: Kita berikan kesempatan kembali, sudah berdering di 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus yang
0: sukses. Ya, Bu Sri di Jalan Wates, J. Monggo silakan Bu Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang soleh.
1: Alhamdulillah sehat Bu Sri.
3: Amin, semoga semuanya sehat. Bisa menindak ibu pada Bapak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Apa betul Pak Ustadz? Orang yang sombong sedikit pun tidak masuk surga, karena semuanya itu hanya titipan dari Allah. Ini betul atau salah Bapak Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri yang ada di Jalan Batas. Ini dari Pak Joko Santoso di Yogyakarta. Apa arti dari kata malati dalam bahasa Jawanya begitu? Apakah memang ada sangkut pautnya dalam ajaran Islam, Ustaz? Contoh, ada lembaga yang menyerahkan asetnya untuk dijualkan kepada seorang pengacara, tetapi hasilnya tidak diberikan sebagian besar kepada lembaga itu, dan akhirnya pengacaranya tersebut meninggal dunia, dan dikatakan bahwa asetnya itu tidak dikatakan, maksudnya malati begitu. Apa itu sebenarnya kata malati? Matur nuwun atas penjelasannya, Pak Joko Santoso. Monggo silakan Ustaz Imam Triyono untuk ditanggapi.
1: Pertama dari ini ya, tentang bagaimana yang namanya apa tadi,
0: orang yang sombong.
1: Titipan. Ya, orang yang sombong kemudian harta itu apakah juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala?
0: Ya.
1: Apa hubungannya? Yang mana yang jelas? Semua yang ada dalam jasad itu saja kita hanya diberikan, apa bahasanya itu, kita diberikan fasilitas nek boso jawanya itu nyawa gaduan, bondo titipan nyawa gaduan. Yang melekat dalam jasmani badan kita saja ini hanya kita digadui, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta yang jauh, yang tidak melekat dari apa namanya, badan, watak, jasmani kita semuanya. Kita hanya dipinjami, digadui, maka tidak ada tempatnya kita itu untuk mempunyai sifat sombong. Karena apa? Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyawa itu kembali pada Allah, harta itu juga apa? Tidak mampu untuk kita bawa ke kematian kita. Maka apa sih sebenarnya yang kemudian menjadikan kita sombong? Tidak pantaskah kita? Karena kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Harta juga tidak punya. Nyawa juga dipinjamkan sementara saja. Mungkin ada yang 60, mungkin ada 90 tahun. Suatu saat nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari gambaran itulah yang kemudian jangan menjadikan kita itu sombong. Tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, bahkan kita untuk ngendoli, bahkan kita diuji dengan Allah saja, mungkin kita tidak akan mampu. Maka jangan kita sombong. Kemudian Pak Soko tentang Mahati. Mahati itu secara carane kalau bahasa Jawanya sesuatu nanti yang kemudian sakral menjadikan harta itu atau yang kita punya itu kembali kepada kita semuanya. Ada yang menganggap bahwa sesuatu yang itu kalau gampangane gosone apa namanya terlalu bahaya atau nyerempet-nyerempet kita itu kalau melanggar. Sehingga dari gambaran itu, kalaupun wujud sifat, kalaupun wujud harta dari harta yang namanya Malati, sifatnya adalah hati-hati kita untuk kemudian bisa menggunakan harta itu. Gampangannya kalau semacam harta warisan. Harta warisan ternyata kalau orang Jawa itu digambarkan bahwa kita harus hati-hati. Kita dulu tidak mempunyai, bahkan tidak punya usaha, hanya sekedar waris. Kita juga setidak-tidaknya diberikan amanah untuk bisa mampu, bisa memelihara. Maka dari hal itu, kita sebenarnya diberikan wasiat, diberikan kehati-hatian oleh orang tua. Jangan kemudian apa sembarangan menggunakan harta. Sebenarnya penanaman orang tua dengan namanya sikap hati itu jawaban kami untuk Mas Joko untuk pertanyaan ini, Mas Agus.
0: Ya, baik. Sudah ditanggapi semua begitu ya, Sat, ya?
1: Ya, insya Allah sudah.
0: Baik, kita masih akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung. Cukup panjang waktunya hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan peringatan dimanapun Anda berada, kami tunggu yang akan bergabung. Live chatnya juga boleh ya di RRI Jogja Official. Karena di pagi hari ini kita live YouTube ya. Dan Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui live YouTube kami. Baik, Ustadz Imam Triyono, dalam Islam sendiri ini apa makna mendasar dari porsi kasih sayang atau rahmah dari Allah SWT kepada hambanya?
1: Baik, porsi mendasar. Sebenarnya semua orang, kalau dari tafsir di kalimat Asma Allah Bismillahirrahmanirrahim ini, semua orang hakikatnya di dunia ini diberikan apa namanya ya, kemurahan oleh Allah berupa fasilitas yang ada di dunia. Kemudian berupa mungkin apa namanya harta, mungkin berupa kesehatan, semuanya diberikan porsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal dia itu apakah kaya, tidak mengenal dia itu apakah diberikan kekurangan. Kemudian oleh Allah mungkin diberikan keyakinan yang berbeda. Di luar agama Islam mungkin oleh Allah diberikan harta, tetapi yang namanya kasih sayang itu pengertiannya. Tidak semua orang di dunia ini diberikan kasih sayang. Ada satu nilai lebih dari Allah yang wujudnya berupa kasih sayang. Sehingga dengan demikian kan diberikan beberapa kepada orang yang mungkin mempunyai kelebihan-kelebihan saja yang namanya kasih dan sayang. Contoh kasih sayang apa? Oleh Allah diberikan kedudukan, oleh Allah diberikan sifat watak yang sempurna, oleh Allah diberikan prioritas kemudahan-kemudahan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah mungkin wujud kasih sayang dari Allah yang tidak atau belum tentu diberikan kepada semua orang. Intinya, Mas Agus, bahwa yang namanya kasih sayang hanya orang-orang tertentu saja, pilihan saja. Maka apa cirinya tadi, mungkin salah satunya tidak boleh sombong. Dalam menunaikan ibadah sholat, dia akan senantiasa istiqomah. Dalam kemudian keseharian, dia senantiasa berbuat bertutur kata yang baik. Itulah kemudahan dari Allah, itulah bentuk kasih sayang dari Allah yang kepada manusia tentu hanya pilihan saja. Demikian jawaban kami.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Imam Triyono, dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271911. Baik, Ustadz Imam Triyono, apakah memang ada amalan atau ikhtiar yang dilakukan agar kita ini mendatangkan atau mendapatkan kasih sayang dari Allah, Ustadz Imam Triyono?
1: Ikhtiar usaha kita untuk bagaimana kita berupaya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satunya di surat Al-Qur'an 72, menjaga ucapan kita. Salah satu usaha kita dalam keseharian, ucapan kita ini cara caranya harus kita cek. Secara umum bahwa kita ini mempunyai kalimat, mempunyai pilihan kata. Kalau kita bisa menjaga, Allah nanti akan menjaga diri kita semuanya. Ucapan apa ini? Tidak sembarang kita ini dalam memberikan ucapan, dalam mengucapkan, atau bahkan kehati-hatian kita dalam menjaga sikap. Contohnya apa ini? Kita tersandung saja, kita sudah merupakan cermin dari apa yang keseharian kita yang kita lakukan. Bila kita terantuk batu, tersandung batu, ucapan kita itu juga cermin. Kita ini termasuk hamba Allah yang diberikan kasih sayang atau tidak. Kalau ternyata kalimat ucapan kita jauh dari nilai tuntunan agama Islam, ya kita tidak mendapatkan kasih sayang. Itu contoh untuk menjaga ucapan. Sederhana dalam mengelola harta tadi, itu juga ikhtiar usaha kita untuk mendapatkan kasih sayang. Takut akan azab Allah, itu juga untuk ikhtiar kita, usaha kita untuk apa? Mendapatkan kasih sayang. Rendah hati, tidak sombong, itu juga wujud ikhtiar kita dalam apa? Meraih kasih sayang. Demikian Mas ya, Agus,
0: baik. Ini ada bergabung kembali Ustaz di line telepon, coba akan kita sapa. Oh, terputus, bisa dicoba kembali ya di 580333 yang akan bergabung, dan line WA juga kami tunggu bagi Anda yang akan bergabung di 0811 2711911. Napak berdiri kembali, coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiman.
4: Dalam.
0: Sehat Bapak?
4: Alhamdulillah, kondisinya pun.
0: Masya Allah. Monggo silakan Pak Kiman.
4: Belum ada tamu.
0: Ya, tamunya udah dari tadi.
4: Yang pertama, dia dipertahankan Mas Agus. Ini sudah bagus ini.
0: Ya.
4: Coba kadang-kadang rewel. Ini dipertahankan. Yang kedua, mohon izin Ustaz untuk nomornya dikirim ke kami. Sebab kami ini penyelenggara majelis dengan Ustaz yang bervariasi. Barangkali kerja saat ini, besok, besok, kapan-kapan.
0: Ya.
4: Kemudian, pertanyaan, ya harus bertanya, Ustaz sebagai santri negara kok.
0: Ya. Enggak.
4: Tentang orang salaman antara makrum dan tidak makrum ini ada ada beberapa pendapat. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur sembah nuwun. Ada Pak Kiman yang ada di Berbah Sleman. Moga silakan Ustaz. Oh, ternyata dia bergabung kembali nih. Coba akan kita sapa kembali di line telepon 580333. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
0: Jih, dengan siapa ini, Bapak?
5: Pak Bambang.
0: Pak Bambang, monggo silakan Pak Bambang.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang.
5: Izin tanya ya.
1: Monggo, monggo.
5: Pak Ustaz, kan manusia itu dari sananya suci, belum dikotori noda, maksudnya belum membawa dosa. Dan terus lahir ke dunia disuruh mengelola alam. Dan terus dikasih istilahnya apa ya? Ya amanah. Nah, terus amanah itu enggak dijalankan dari sananya, maksudnya dari sana lagi Allah. Lah itu terus anu apa berlebih-lebihan cara ngelolanya itu apa menurut agama Islam itu melanggar istilahnya dijawakan itu ya dosa, pasti dosa itu, tapi berlebih-lebihan itu cara ngelolanya melewati batas ya semaunya sendiri, tidak ya yang berakal dan berilmu pasti tahu itu, tapi cara mengelolanya berlebih-lebihan. Ya, pertama itu menurut agama Islam itu apa istilahnya ya bukan istidrot. Nah, istidrot kan keluluan dari Allah jelas. Tapi cara ngelolanya itu loh, itu apa diperbolehkan. Dan yang kedua, itu kan manusia itu diliputi hawa nafsu ya. Nah, hawa nafsu ya. Itu sumbernya itu yang murni itu dari hati, dari cara berpikir ya rasionya manusia itu loh, ego istilahnya. Terima kasih nanti penjelasannya.
0: Ya baik, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung, dan line telepon kita pending dulu. Terkait dengan Pak Kiman, nanti mohon izin Ustadz Imam Triyono, apakah nomor panjenengan bisa saya share ke Pak Kiman?
6: Boleh.
0: Baik.
6: Ya. Insyaallah boleh.
0: Baik, silakan untuk ditanggapi terkait dengan salaman yang dengan makrom dan tidak makromnya. Silakan.
6: Baik, yang namanya salaman itu sebenarnya untuk suara carane sebagai salah satu sikap cermin hati kita ya. Namun ada ketentuan salaman antara mahram dengan yang bukan mahramnya. Kalau yang mahram yang dinikahi karena hubungan nasab, ya, keturunan, persoalan itu insya Allah diperbolehkan. Hukumi sunnah untuk tetap menjaga keharmonisan di antara anggota keluarga yang karena nasab, karena keturunan, karena pernikahan dan sebagainya, yang dari dulu statusnya itu bukan mahram, tapi karena ada pernikahan, ada unsur nasab keturunan, insya Allah itu masuk dalam apa susunan keluarga, hubungan keluarga, sehingga insya Allah itu tetap diperbolehkan. Nah, yang ada hubungan kaitan itu bagi status yang mungkin keluarga itu bukan karena keturunan, bukan karena pernikahan atau nasabnya, maka hukumnya bagaimana? Mayoritas dari sebagian besar ulama itu mengharamkan persetubuhan atau persahabatan tangan dengan lawan jenis yang memang dari statusnya bukan mahram. Dalilnya apa ini? Ya jelas Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Maka seperti itulah kemudian yang menjadi rambu-rambu untuk kita semuanya, adakah hubungan bagaimana yang setidaknya dengan lawan jenis, dengan dia ya, kalau sesama jenis laki-laki dan laki-laki insya Allah tetap boleh mempersilahkan bersalah, sehingga tetap ada koridor rambu-rambu, adakah nanti hubungan mahramnya bisa karena nasab keturunannya, saudaranya, nasanak dan sebagainya. Bisa jadi karena hubungan pernikahan yang semula masih haram kan itu kalau ketemu. Tapi ketika ada hubungan pernikahan insya Allah sudah berubah menjadi haram. Dengan demikian maka diperbolehkan untuk yang masih ada mahram atau hubungan dengan keluarga. Dan untuk sahabat kami, Iman dan Bambang, yang namanya manusia itu dikaruniai oleh Allah akal pikiran, ada hati, ada ego. Nah, disitulah manusia diuji bagaimana kita ini selaku khalifah fil ard yang diharapkan untuk kemudian bisa mengelola kekayaan alam ini, bisa kemudian bagaimana memanfaatkan, menggunakan alam kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi yang menjadi koridor bahwa kita ini sebenarnya diberikan kelebihan. Nanti kita itu diuji oleh Allah, kita gunakan hati, ego, apa hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang cenderung kita gunakan, maka yang terjadi seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, bisa jadi dalam menggunakan bisa jadi dalam mengelolakan tidak pernah ada kata puasnya, tidak ada pernah kata kemudian cukup tidak. Tapi bagaimana kemudian secara nurani hati yang kita harapkan untuk menjadi pengendali, menjadi dominan, menjadi peran yang sesungguhnya tetap dan harus kita pegang selama kita ini mengelola kekayaan. Sehingga apa? Kalau hati yang kemudian berbicara bahwa kekayaan alam diberikan untuk kita, tetapi kita memupus dengan harapan apa? Sudah cukup untuk yang bisa kita kelola, bisa kita gunakan. Nah itulah maka ujian antara ego, hati, pikiran kita, sejauh mana kemudian kita terapkan dalam mengelola. Insya Allah kalau kita ini dengan hati mengelola dan berfungsi memanfaatkan harta, memanfaatkan kekayaan ini, maka insya Allah tidak akan ada apa namanya berlebihan dalam mengelola. Nah kan jawaban kami Mas Agus ya, untuk
0: ini ada tambahan dari Pak Joko tadi yang terkait dengan Malati. Sisa hasilnya lalu bagaimana nggih? Soalnya yang mau nerima takut kalau terjadi musibah seperti yang dilakukan pengacara yang meninggal tadi, Ustadz Imam Triyono.
6: Setidaknya kita perlu namanya tabayun, cross check secara hak milik, secara kemudian apa namanya siapa yang berhak untuk mengelola harta itu, sehingga sifat hati-hati itu menjadi koridor, menjadi kemudian kerangka kita berpikir ya apa namanya sejauh mungkin agar kita ini bisa secara adil, bisa kemudian secara tuntunan agama Islam kita kembalikan lagi siapa yang berhak, siapa yang kemudian atau berapa persennya atau berapa bagian yang ia kelola, ia miliki. Sehingga kalau sudah kita terapkan sesuai dengan tuntunan agama Islam, insya Allah kita terjaga dari yang namanya malati tadi. Kembali kepada kita semuanya. Jadi memahami ajaran, memahami porsi pembagian, memahami hak yang paling urgent, paling apa namanya ya, yang paling dia punya hak yang sesungguhnya itu siapa. Sehingga dengan demikian insya Allah kalau sudah kita kembalikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, porsinya, hak miliknya insya Allah itu Mas Agus.
0: Ya baik Ustaz Imam Triyono, tak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Sebelum diakhiri mungkin ada catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar, monggo.
6: Baik, satu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semangat untuk bagaimana meraih kasih sayang yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa koridor tadi kita bisa memantaskan diri kita di hadapan Allah dengan sholat, dengan ibadah, dengan etika sosial pada orang lain, jangan sombong, jangan kemudian meremehkan orang lain, jangan kemudian kita menggunakan harta secara boros. Itulah salah satu ikhtiar usaha kita untuk berusaha meraih ibadah.
0: Ya. Baik, luar biasa. Ustadz Imam Triyono, matur sembah nuwun, sangat menginspirasi. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, hamba Allah yang diberikan kasih sayang bersama Ustadz Haji Imam Triyono SAGMSI. Beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita selalu menghadirkan pojok baca di setiap event-event termasuk FKY pada tahun 2026 ini.
1: Kalau misalnya ada kebutuhan lahan untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Pojok Baca hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. DIY diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pojok Baca hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karin Anissa menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kita juga turut menggandeng dari DPAD untuk menyediakan juga pojok baca sebagai bentuk
2: berbagai
1: aktivasi.
2: Cara dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca sekaligus tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan pojok baca di berbagai ruang-ruang publik termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di lapangan Pemda Sleman pada Minggu sore. Panitia FKY 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya turut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan pojok baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis, mulai dari buku budaya, sains, hingga buku fiksi dengan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Imam mengatakan pojok baca ini mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat dan pengunjung justru didominasi oleh anak-anak.
1: Kita selalu menghadirkan pojok baca di setiap event-event termasuk FKY pada tahun 2026 ini. Mungkin kalau untuk

0: Imam menuturkan pojok baca Ayo Moco buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 10 malam di lapangan Pemda Sleman. Sementara, salah satu pengunjung, Sutrisno, menyebut keberadaan pojok baca ini bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang-ruang publik. Menurut warga Pati, Jawa Tengah ini, buku fisik masih sangat relevan untuk menjadi rujukan informasi di tengah gempuran era digitalisasi seperti saat ini.
1: Ya, baca-baca siapa tahu bisa membuka wawasan kita gitu. Ya, sangat bermanfaat. Ya, kita harapkan kayak apa perpustakaan mobil kayak gini penting sekali dalam acara-acara tertentu gitu.
0: Melalui pojok baca Ayo Moco, diharapkan masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian kegiatan budaya dalam gelaran FKY 2026, tetapi juga sekaligus mendapatkan ruang untuk membaca dan menambah wawasan.
2: Bedah buku biografi William Suryajaya diharapkan bisa menjadikan sosoknya sebagai inspirasi bagi generasi muda. Berikut Rosian Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Beberapa bank yang memberikan bantuan kepada saya itu, mereka mengatakan ya, kalian mempunyai integritas sehingga kita tidak
4: sebuah
3: ragu.
4: Sebuah buku biografi berjudul Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, dibedah di Gedung Convention Hall Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Buku yang mengulas sosok William Suryajaya, pendiri Astra dan juga Bank Suma tersebut, menghadirkan langsung putra mendiang Om William, yaitu Edwin Suryajaya. Di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir, Edwin mengisahkan bagaimana ayahnya rela menjual Astra Internasional yang susah payah didirikan demi menanggung persoalan likuidasi Bank Suma. Keberanian dan integritas keluarga Suryajaya yang tak mau lari dari tanggung jawab mendapat pengakuan dari berbagai pihak.
3: Karena sebetulnya Bank Suma itu tidak ada hubungannya dengan Astra. Hubungannya hanya adalah abang saya yang mendirikan Suma itu terlibat kesulitan keuangan, tapi ayah saya yang bilang, tidak Edwin, kamu harus ambil alih itu, jual saja Astranya. Nah, itu hanya untuk menjaga integritas.
4: Sementara itu, Prof. Sofiullah Muzamil, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada bedah buku yang berlangsung 8 September pekan lalu menyebutkan, keteladanan yang dicontohkan William Suryajaya harus dapat ditiru oleh generasi muda saat ini, khususnya yang menekuni bisnis. Sofiullah menuturkan, mendiang William Suryajaya merupakan sosok yang tak mengambil jarak bahkan kepada karyawannya sendiri.
5: Dalam kehidupan itu ada orang yang bersedia menjadi tangga-tangga yang kita akan injak menuju kita sampai ke atas. Dan tangga itulah yang punya kontribusi besar mengapa seorang William Suryajaya menjadi besar. Beliau tidak melupakan itu. Meskipun coba luar biasa, ada orang dalam kehidupan kita yang dalam konotasi sosial itu dianggap orang rendahan, orang yang hina, tapi dia kontribusinya luar biasa. Mungkin dia menjadi tangga bagi kehidupan kita, tapi ingat, tanpa tangga itu kita tidak akan pernah sampai ke lantai dua.
4: Mantan Menteri Pariwisata dan juga rekan bisnis Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, dalam pesan singkatnya melalui video menegaskan, buku Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, layak menjadi referensi bacaan bagi mahasiswa dan generasi muda agar dapat mengikuti jejak serta integritas Om William.
6: Sosok Om William atau William Suryajaya dikenal luas sebagai maestro bisnis dan tokoh perintis dengan reputasi dan integritas yang sangat besar. Kehadiran memoir ini tentu menjadi ruang diskusi yang sangat baik dalam menggali inspirasi dan nilai-nilai keteladanan beliau untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam membangun karir dan dedikasi bagi bangsa.
4: Bedah buku yang menghadirkan 5 orang panelis sekaligus tersebut dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Nur Haidi Hasan. Dalam forum tersebut, peserta diskusi dan bedah buku terlihat antusias untuk mengajukan pertanyaan, khususnya kepada Edwin Suryajaya yang merupakan putra dari mendiang Om William.
2: Pendengar, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, sejauh mana keberadaan perpustakaan bisa tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Kapit Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY, Zulfa Kurniawan, berikut ini.
7: Pak Zulfa, kita melihat ini bahwa tantangan perpustakaan khususnya di era seperti saat ini memang berhadapan dengan dunia digital begitu Pak Zulfa. Nah, kita ingin tahu ini, tentunya tidak melepaskan peran dari seorang pustakawan ketika sudah berbincang.

0: bincang mengenai perpustakaan digital. Tapi bagaimana kemudian ini bisa diikuti dari sisi perkembangan teknologinya? Seperti apa ini Pak Zulfa? Silakan Bapak.
1: Iya betul. Jadi di kalau kita merujuk di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, itu lebih dari 46% penduduk DIY ini merupakan generasi milenial dan generasi Z.
0: Betul.
1: Sehingga dari karakteristik itu sendiri sudah terlihat jelas bahwa hampirnya warga DIY ini sudah sangat melek teknologi informasi. Jadi kalau kita merujuk dari karakteristik dari generasi milenial ataupun generasi Z itu kan mereka fasih teknologi.
0: Yeah.
1: Kemudian juga multitasking, kemudian pengen serba cepat. Nah, beberapa hal ini memang pada akhirnya kemudian mentransformasi semua kebutuhan, termasuk juga perpustakaan. Jadi di perpustakaan sendiri pun juga akhirnya mengalami transformasi dengan adanya perubahan yang ada. Jadi yang tadinya analog ini sudah harus bergeser ke digital. Walaupun memang yang digital ini tidak serta-merta menggantikan yang analog, tetapi memang mendampingi yang digital, karena analog ini tetap masih saja diperlukan. Jadi yang kemudian dilakukan di perpustakaan itu adalah kami mulai menyelenggarakan koleksi-koleksi yang berbasis digital. Jadi ada, kami memiliki kurang lebih 9.000 judul yang bisa diakses melalui perangkat HP dengan aplikasi iJogja. Nah, kemudian juga ada konten-konten tutorial online. Jadi di media sosial kami, di situ juga kami selipkan, selain sebagai promosi, di sana juga ada beberapa konten-konten tutorial online. Gitu ya. Kemudian ada hiburan rekreasi, ada akses internet cepat. Nah, ini juga menarik. Ini ya. Jadi ketika dulu di perpustakaan sebelum kami pindah di Gratama Pustaka, jadi dulu kami sempat menempati gedung di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 4, itu lokasinya di Badran. Nah, di sana itu memang dari sisi gedung, ruang, dan lain sebagainya memang belum memenuhi standar. Kemudian kita bergeser ke Gratama Pustaka, ini ada kecenderungan yang berbeda. Dulu di gedung lama itu ketika pemustaka datang, kami menyebutnya user itu pemustaka gitu ya. Itu yang dicari itu adalah buku. Nah, sangat berbeda dengan saat ini. Jadi ketika datang ke perpustakaan, tidak ketemu internet. Nah, itu yang selalu masuk di saran, masukan, aduan di tempat kami. Dan ada satu hal lagi yang muncul ketika datang ke perpustakaan, yaitu colokan listrik. Nah, ini sudah sangat berbeda, sudah sangat bergeser gitu ya. Yang tadinya kalau datang ke perpustakaan mencari buku tidak ada, itu menjadi masalah. Nah, sekarang sudah bergeser. Kalau datang ke perpustakaan tidak ketemu internet dan colokan listrik, nah itu menjadi masalah. Ini
0: ada
1: sudah sangat
0: kurang gitu ya.
1: Ya, ada yang kurang. Itu beberapa hal yang pada akhirnya kemudian secara kasat mata sendiri pun sudah sangat terlihat bahwa memang sudah saatnya kita bergeser ke digital walaupun tanpa meninggalkan yang analog. Saya kira itu.

0: DIY diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Informasi selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta baru-baru ini untuk membahas target penyediaan lahan budidaya singkong di wilayah Kota Gudeg. Ketua Umum Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia Arifin Lambaga melihat wilayah DIY sangat potensial dijadikan salah satu sentra budidaya singkong skala industri. Apalagi kini pemerintah pusat butuh 3 juta kiloliter bioetanol dari singkong sebagai campuran bahan bakar minyak ramah lingkungan.
2: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan, untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Ya, sebenarnya kan kalau 1 hektar budidaya singkong itu menghasilkan sekitar 165 liter ya. Jadi kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150 ribu liter per hari produksi. Itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun.
1: Selain memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa untuk kemudahan distribusi, DIY menurut Arifin juga telah memiliki tradisi budaya singkong yang kuat.
2: Misalnya kalau kita bangun pabrik, bisa supply langsung singkong segar, bisa juga dari gaplek. Jadi kalau gaplek kan petani juga bisa penyediaan bahan baku itu. Nah, selain itu juga singkong ini kan hasil dari tanaman singkong itu kan nggak hanya singkongnya saja. Tapi sekarang kita juga sudah mengembangkan biochar dari bonggol singkong.
1: Menanggapi usulan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik. Namun ia meminta jajaran pengurus organisasi masyarakat singkong Indonesia agar membantu mentransformasi pola pikir petani lokal sehingga mereka berorientasi pada penyediaan singkong sebagai bahan baku industri.
0: Semangat Radio Republik Indonesia untuk hadir di tengah masyarakat begitu terasa dalam gelaran RRI Fest 2026 yang digelar kemarin. Informasi selengkapnya bersama Dian Parwanto.
3: Jadi di luar ekspektasi kita targetnya sekitar 500-600, tetapi kenyataannya di atas 1.500 gitu ya. Itu luar biasa banget gitu.
4: Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio miliknya masyarakat hadir tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui gelaran rutin tahunan RRI Fest. Mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sekitar 1.500 lebih masyarakat hadir di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta yang dimulai dengan jalan sehat sejauh 1,5 km. Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya menyampaikan, RRI Fest merupakan wujud kehadiran RRI di tengah publik. Selain jalan sehat, sejumlah agenda dihadirkan seperti donor darah, penghijauan, serta seni budaya di Yogyakarta hingga akulturasi seperti barongsai dengan sejumlah UMKM yang hadir mendongkrak ekonomi masyarakat.
3: Jadi itu salah satu visi juga dari RRI untuk merangkul semua RRI sebagai hub penghubung dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Yogyakarta.
5: RRI milik masyarakat.
3: Betul, RRI milik masyarakat, milik kita bersama.
4: Semarak RRI Fest 2026 mendapatkan apresiasi hangat dari jajaran instansi di DIY. Kabid Humas Polda DIY Kombespol Ihsan berharap sinergi strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan.
6: Ada kegiatan jalan sehat, kemudian tadi barusan ada penanaman pohon, kemudian juga ada RRI Fest ya, untuk memberdayakan UMKM yang memang menjadi ciri khasnya Yogyakarta. Sehingga spesial tentunya tahun ini, sekali lagi selamat ulang tahun, semoga RRI semakin jaya, semakin memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta.
4: Senada dengan hal tersebut, pemimpin bidang pelayanan dan operasional BPD DIY cabang utama Woro Andini juga mengapresiasi kontribusi RRI dalam menggairahkan perekonomian lokal serta pariwisata daerah.
7: Kaitannya dengan RRI Fest ya, ini saya kira sangat bagus ya karena mendukung UMKM, kemudian juga kaitannya dengan turisme itu, terus terang sekarang kalau Jogja itu kan menjadi termasuk menjadi tujuan wisata ya. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali untuk menarik wisatawan. Jadi RRI mungkin concern juga untuk mendukung pariwisata di Yogyakarta.
4: Melalui RRI Fest, RRI menegaskan perannya sebagai radio milik masyarakat yang tidak hanya menghadirkan informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi dan kebudayaan lokal.
0: Dijual dengan harga terjangkau, pil sapi marak beredar di kalangan generasi muda Sleman. Vika Azalea menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Anak-anak sekolah itu sering kedapatan pil sapi. Jadi ada implikasinya memang ke kejahatan jalanan lah.
8: Lebih dari 44.000 butir pil sapi disita Satres Narkoba Polresta Sleman. Pil sapi itu diketahui diedarkan dengan harga terjangkau dan menyasar anak sekolah hingga masyarakat usia produktif. Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Sleman, Ibtu Deni Hermawan Saputra menjelaskan, untuk harga 1 toples berisi 1.000 butir dijual dengan harga 800.000 hingga 1 juta rupiah. Menurutnya harga yang relatif terjangkau membuat obat keras tersebut mudah dijangkau generasi muda, khususnya anak sekolah dan usia produktif.
5: Satu bagor, jadi masyarakat anak-anak usia muda produktif di Jogja itu sebutnya satu bagor, beli sebagor, isinya 10 butir, harganya itu kisaran 25.000 sampai 40.000, seperti itu. Nah ini dijangkau sama anak-anak muda. Bahkan ada yang lebih kecil dijual lagi, bisa butiran, bisa 5 butir. Jadi bisa 15.000 sampai 20.000 per 5 butir. Jadi ini sangat dijangkau sama anak-anak muda, khususnya anak-anak usia produktif dan sekolah.
8: Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku memperoleh pil tersebut dengan membeli secara daring. Barang kemudian dikirim menggunakan paket dari luar daerah atau diperoleh melalui jaringan pertemanan. Untuk pemasarannya, pelaku memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang menyasar teman-teman atau orang-orang yang telah dikenal pelaku.
5: Itu. Terus kemudian untuk pemasarannya tersendiri, karena mereka itu jualnya ke teman-teman dekat melalui WA biasanya. Dibuat status di sana, ditawar-tawarkan. Jadi seperti itu.
8: Denny menegaskan peredaran pil sapi menjadi perhatian serius kepolisian karena berpotensi merusak generasi muda. Ia juga menilai penggunaan pil tersebut dapat berpotensi menyebabkan kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukumnya.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Paramita Putri dari meja redaksi tim pemberitaan RRI Yogyakarta.
9: Pendengar, peringatan Hari Kunjung Perpustakaan setiap tanggal 14 September kembali menyapa kita. Namun di tahun ini, pertanyaan krusial yang perlu kita ajukan bukan lagi sekedar berapa banyak orang yang melangkahkan kaki menuju perpustakaan, melainkan seberapa jauh perpustakaan telah berevolusi menjadi ruang hidup bagi pengetahuan dan inklusivitas masyarakat. Di tengah arus transformasi digital yang kian deras, perpustakaan sempat diprediksi akan menjadi artefak masa lalu. Kehadiran kecerdasan buatan, mesin mencari instan, dan koleksi digital yang bisa diakses dari genggaman tangan membuat rak buku berdebu dan tampak semakin sepi. Namun, perlakukan perpustakaan sekedar sebagai gudang buku fisik adalah sebuah kekeliruan. Hari Kunjung Perpustakaan 2026 seharusnya menjadi momentum untuk meletakkan fungsi baru perpustakaan dalam ekosistem masyarakat modern. Pertama, yakni sebagai pusat komunitas dan inkubator kreativitas. Perpustakaan hari ini bukan lagi zona sunyi di mana orang hanya boleh berbisik. Perpustakaan modern telah bertransformasi menjadi ruang kolaborasi, tempat diskusi publik, loka karya keterampilan digital, hingga ruang kerjasama yang ramah bagi semua kalangan. Berikutnya ini benteng penjernih informasi. Di era banjir informasi dan narasi berbasis AI, peran pustakawan dan perpustakaan sebagai kurator informasi yang sahih menjadi kian vital. Perpustakaan hadir memberikan navigasi literasi digital bagi masyarakat agar tidak tersesat dalam manipulasi data dan disinformasi. Terakhir, yakni sebagai jembatan inklusivitas akses. Belum semua lapisan masyarakat menikmati kebebasan akses internet atau koleksi digital yang memadai. Perpustakaan publik tetap menjadi suaka kesetaraan, memastikan hak atas informasi dan pendidikan dapat dinikmati secara gratis tanpa sekat sosioekonomi. Pemerintah dan pengelola perpustakaan tentu tidak boleh berpuas diri dengan sekedar menggelar seremoni tahunan. Tantangan nyata ada pada integrasi teknologi. Bagaimana layanan peminjaman digital, katalog pintar, dan fasilitas fisik yang nyaman dapat dipadukan secara harmonis. Relevansi perpustakaan tidak ditentukan oleh megahnya bangunan, melainkan oleh sejauh mana kehadirannya menjawab kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Merayakan Hari Kunjung Perpustakaan adalah tentang perbarui komitmen kita terhadap budaya belajar sepanjang hayat. Menjaga perpustakaan tetap hidup berarti menjaga ruang berpikir kritis bangsa agar tetap menyala. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pojok Baca hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. DIY diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Rono Dipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Rono Dipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Rono Dipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga ya. Pastinya di seputaran Kota Baru cuaca nampak sedikit mendung ini, mendung-mendung syahdu pendengar. Namun jangan menyurutkan semangat kita ya. Kita harus tetap semangat menyambut hari di awal pekan ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Dan pendengar, Pojok Baca ini hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, seperti kita ketahui pendengar, minat baca terutama generasi Z sekarang ya, itu memang bisa dikatakan rendah gitu ya. Mereka lebih suka mengakses internet, gadget gitu ya, daripada membaca buku. Dan nantinya kita juga akan sempurnakan terkait dengan minat baca pada opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa, yang nantinya kita akan berbincang mengenai masihkah buku menjadi jendela dunia, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Martono Heri Prasetyo MSI selaku Kepala Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD DIY, dan juga Ibu Dwi Isnawati SPD selaku Kepala SMP Negeri 6 Kota Yogyakarta, dan nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar, di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Informasi apapun di daerah Anda, agenda kegiatan di kampung Anda mungkin, atau juga fasilitas publik yang mungkin perlu mendapatkan pembenaran, dan juga pelayanan publik yang mungkin kurang memuaskan, boleh banget Anda sampaikan di sini. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah DIY untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Prakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Senin 14 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan, pada siang hingga sore hari cerah hingga berawan. Malam hari diprediksi cuaca berawan dan pada dini hari nanti kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 20 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 40 hingga 95% dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang merencanakan bepergian dengan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di area Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan perakiraan cuaca di wilayah Bandara YIA yang akan disampaikan oleh Prakirawan Heri.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Senin 14 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 73% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 27 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara, tetap update dengan informasi-informasi cuaca yang kami berikan via radio maupun sosial media. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Anda masih mendengarkan kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Senin, pastinya Anda sudah beraktivitas atau mungkin sudah berada di jalan tertentu di kota Yogyakarta. Atau mungkin di hari ini Anda memang meluangkan waktu untuk mengambil cuti gitu ya, untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Nah, pendengar, berikut akan kami informasikan arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro, pendengar, terpantau lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan jalanan ini terlihat basah ya. Mungkin semalam turun hujan ya, pendengar ya. Dan di kanan kiri trotoar ini beberapa orang sudah beraktivitas. Terpantau beberapa orang sedang berjalan kaki santai. Di titik 0 km terpantau lancar juga, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 di kanan kiri trotoar. Pengguna jalan ini atau juga orang-orang ini sudah beraktivitas, ada yang sekedar melihat jalanan, duduk di taman kota gitu ya, dan juga berswafoto. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah. Di simpang PKU Muhammadiyah terpantau terjadi kepadatan arus lalu lintas. Harap berhati-hati pendengar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Di Jalan Letjen Suprapto terpantau lancar. Kita menuju ke simpang Wirobrajan terpantau ramai lancar. Kita ke simpang Ibu Ruswo terpantau tidak terlalu ramai ya pendengar. Kita ke simpang Gondomanan juga tidak terlalu ramai. Di simpang Permata ramai lancar ini pendengar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di simpang Glagahsari juga ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di jalan Jogteng, maksud kami simpang Jogteng Wetan terpantau ramai lancar, simpang Jogteng Kulon juga ramai lancar, simpang Patang Puluhan terpantau lancar, di simpang Taman Sari terpantau ramai lancar, dan juga di jalan Menteri Supeno terpantau lancar. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Ayo, yes, yes, yes. Ayo, yes.
1: Dok, yes. Itu loh anakmu Elo. Yes, yes. Dari tadi main HP kok nggak berhenti berhenti? Yo yes. Biar toh bu, ya, yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil.